Masih dari kawasan Jalan Burang-Rang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang. Asik-asik, semakin asik, semakin juara. Prung go go go goyang. Kita masuk sekarang di interval kedua nih Wargi Dahlia, enggak kerasanya heeh meni waktu teh meni nyerelek cenah sayang. Tapi enggak apa-apa. Di sini barengan sama Erlan Magatru yang sudah pantengin, terima kasih. Yang baru gabung juga hatur nuhun. Yang sudah WhatsApp terima kasih juga di 0811-222-1015 ya. Ada sama siapa nih Wilujeng Enjing Besti. Selamat pagi Wilujeng Enjing juga, ini sama Bu Elsa. Ibu Elsa lagi apa Bu Elsa? Meni sudah lama tak jumpa di kandung kudo. Ada Teh Nuri Cililin juga, selamat pagi. Teh Devi juga di Cibidey, selamat pagi ya. Bener. Dan juga ada sama Gesti juga, salam kenal katanya, siap. Salam kenal juga dari Erlan Magatru ya. Ada juga Yusuf Gang Elis Barat Bandung katanya hadir. Siap atunya, sudah pantengin Erlan terus, hatur nuhun pisan. Kang Ardian Pasir Kemir juga digoyang. Ada Mama Lilis di Ciwidey, Mama Lilis nuju naon sayang. Dari orang Garut cenah ada Jumilah juga lagi pantengin Erlan, asik. Dari Cibiru Neng Kani, selamat pagi. Dari Curug Cinulang, hai Teh Sri. Hatur nuhun sudah pantengin terus Radio Dahlia ya. Biar ada ini sudah biar ada ubar sebel pagi-paginya di sini aja ya. Ada Kang Tatang Suherman di Goyang, di Kopi Dangdut Dahlia buat semua warga Dahlia aja ya. Di kawasan Cisaranter, pokoknya nama Mall Birek selalu pantengin terus Radio Dahlia. Tayang. Bunda Dinda meni udah dolis Bunda Dinda. Mau aktivitas cenanya di kawasan Ciwidey tapi bergoyang heula di sini ya di Radio Dahlia. Ada Cika dari Cikutra juga, selamat pagi. Ya ada juga sama siapa ini Teh? Ada Ina Karlina katanya pengen digoyang buat orang pada larang yang kerja di PT AWI katanya. Oke. Okay. Ada Tias Cimut juga, selamat pagi Wilujeng Enjing. Ada Teh Astriani juga haturun sudah pantengin ya. Mama Fiandi Tasikmalaya digoyang Mama. Ada Ibu Mano juga di ujung barung hadir. Mama Alifa juga selamat pagi sayang. Asep Mamen Besti kemana wayo. Nya di Sawargi Munjul Balai Enda selalu pantengin juga katanya ya. Digoyang buat Arsian Family. Ya ada juga buat semua wargi Dahlia juga. Cina Best kadia cina orangnya o daging sapi malik-malikin dina kompor portable. Nah grill sayang. Ah meni pari basa di dijama. Hongko cina erek nyaba mana ewe. Tekurunyung-kurunyung ah. Ada Kang Farid juga hadir, Kang Farid dari Sadang Kopo, hatur nuhun sayang sudah pantengin Erlan. Bibi Lung juga hadir, Bibi Lung. Udah gitu juga Teh Yani Gemes, Pasar Sadang Serang digoyang katanya buat semua warga Dahlia ya. Herman Aldo, saudaranya Papi Yosef almarhum, hatur nuhun sudah pantengin Kang Herman. Luar biasa ya tanya pagi-pagi lagi pada ngapain ini Teh, udah sarapan belum? Jangan lupa ngopi-ngopi juga dong ya, diseruput dulu kopinya. Udah sarapan langsung ngopi, cenanya langsung ngahulang di nu korsi. Nah, cina ngahulang ngopi nanti no korsi. Heeh, soalnya oh ya, iya teh, poi iya teh, cina abis teh kerlulungu kan. Dari Cihamplas juga Zen, selamat pagi. Ada juga sama Siti Nur Ciwidey, terima kasih udah pantengin Erlan juga. Mami, cina masih di Serang Banten ini teh, mami teh. Oh, bener. Ayana mau nih mami Biona teh nuju, iya nya meni sibuk wae kan itu kadia. Ada Inai Endut juga hadir. Dan juga Cukang Kawung Teh Nining digoyang katanya. Kang Aman Abadi Jatinangor. Esa Jalan Kaca Piring dan juga Ciau di Karapitan hatur nuhun ya. Mang Asep Bumi Mulia Lampung hadir. Ada Zenri juga di kawasan Cibiru, selamat pagi. Bu Teti Munjul, Ibu Empoy Situ Patenggang. Ada Kang Suhana juga di Permata Biru, terima kasih udah pantengin ya. Ada Mama Ika Cinta Asih juga hai. Pak Uci lagi apa Pak Uci dari Jalan Suci, selamat pagi, terima kasih udah pantengin. Teh Mia juga hai. Teh Mia udah pulang belum dari Karawangnya? Kalau udah pulang atau kesini nyaba atau Teh Mia? IRB Riung Bandung, Kamis manis. Senangnya selamat hari Kamis, semangat selalu Erlan, siap ya. Harus semangat dong, meskipun gak ada yang nyemangatin. Ya Allah. Tapi warga Dahlia emang harus semangat dong. Apalagi kita semangatin atlet badminton Indonesia ya. Atlet-atlet badminton Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026. Rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK.
ya, mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026. Bakal ada banyak keseruan yang bisa wargi dapetin di event Polytron Indonesia Open 2026. Akan ada booth Polytron, ya, dan juga pastinya brand sponsor lainnya. Ya, di mana nanti bisa wargi dapetin beragam hadiah menarik dan juga test drive serta test ride mobil listriknya Polytron, ya. Selain itu juga nih, wargi bisa ikutan bermain di games area untuk nemenin si kecil mampir ke Kids Zone by Pokemon. Sampai juga nongkrong di food truck dan juga food court untuk recharge energinya wargi Dahlia, ya. Tersedia juga deposit counter selama event berlangsung. Dan juga ada special performance dari Orkes Nunung CS, ada Malik and the Essentials, ada Marion Jola, Malukan Soul, ada Freshly Niki Julu, dan juga Eko Show hadir di sana, ya. Makanya nih, biar gak FOMO, wargi Dahlia wajib rasain langsung vibes-nya. Nonton langsung Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK. Istora Senayan GBK. Mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung, dan juga beli tiketnya sekarang juga di pio.polytron.co.id. Atau bisa juga nonton live streamingnya di YouTube Polytron, ya, wargi Dahlia. Ya, yaudah deh, nanti dibaca lagi bahasa yang sudah masuk. Dan juga yang pengen teleponnya nanti sama Erlan Magatru di ya. Pagi-pagi yang lagi ngahulang jentul cenanya kunaon besti, ya, teh keur ngarasakeun perihna perihna hate cenah, keur ngarasakeun nyerina hate soalna ieu rumah tangga teh pasea wae sayang. Oh, ya udah deh, diwakilin sama langgam ini, ya.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Informasi masih hangat yang menghebohkan publik, Wargi Dahlia, mantan kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Dan penangkapan ini dilakukan hanya selang sehari setelah dia dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Ih, lama tahun dicoplokernya jabatan nanti gue sebaik jadi ame gonjleng, cerah gitu. Tapi penahanan ini terkait dengan dugaan skandal korupsi dan juga praktik penipuan terorganisir nih, Wargi Dahlia, yaitu jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur MBG pada program makan bergizi gratis. Dan juga para tersangka diduga memanipulasi portal verifikasi dan juga meloloskan yayasan milik keluarga atau kerabat mereka sendiri untuk menjadi mitra pengelola SPPG. Jadi terafiliasi sama dia sendiri, sama keluarga sendiri, jadi duit nanti muter. Jadi dinyakene, sebenarnya gitunya bestie. Jadi yayasan yang terafiliasi tersebut dijadikan sarana untuk meraup insentif hingga miliaran rupiah setiap hari nih, Wargi. Ya, waduh, berarti lamun bos MBG mah kan genep juta sapoe. Iya mah lain genep juta deui. 1 miliar rupiah saharina teh cenah kitu. Eta teh paling saeutik. Dan memang fantastis sekali nih, Wargi Dahlia, ya, sehari bisa dapetin minimal 1 miliar. Dan selain itu penyidik menduga adanya markup ya atau juga penggelembungan dana pada pengadaan barang motor listrik yang disiapkan untuk kepala SPPG dan juga pengadaan 21.801 unit senilai 1 triliun rupiah. Ini bahkan 1 triliun lebih ya untuk harganya yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Dan selain itu diduga juga adanya markup pada pengadaan sepatu, tablet dan juga televisi. Apa yang sudah dilakukan mantan kepala BGN ini ya tentu pastinya merugikan keuangan negara nih, Wargi Dahlia. Luar biasa banget program MBG teh cenanya baru berjalan 1,5 tahun tapi korupsinya sudah sebesar itu, Wargi Dahlia. Semoga ada jalan terbaik untuk program ini ya, dan juga supaya gak jadi ladang korupsi bagi para tikus-tikus berdasi ya sayang ya. Apalagi cenanya kita pasti yang dapat manfaat ya, semoga selalu dapat manfaat juga dari MBG. Dan juga nggak ada lagi lah yang begini-begini teh cenanya, besti. Nggak ada lagi, pokoknya kita harus dukung. Mudah-mudahan MBG bisa menjadi manfaat untuk warga masyarakat Indonesia ya. MBG makan bergizi gratis.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: jangan sia-sia tuh perjuangan cinta mah Besti. Kalau misalnya memang kamu sudah mau harus berhenti, ya udah berhenti aja. Jangan jadi sia-sia. Yang penting mah kita tahu dia teh tidak bogoh ka kamu, cenah. Enggak sebenarnya tong ngabogohan atau bogohannya, mending kene enak mah fokus ke diri sendiri, cintai diri sendiri, ya. Dan juga pastinya bikin glowing diri sendiri, nanti juga dia nuturkan lagi, ya. Ya Allah. Ada Kang Asep Paroka, selamat pagi di Sentral Pasar Pangandaran, lagi pada pantengin Radio Dahlia. Asik. Terima kasih ya udah pantengin Erlan, ya. Dan juga sama Kang Indra di Ledeng, hatur nuhun. Ada lagi sama siapa nih? Ada Supri, cenanya terima kasih juga sudah pantengin Erlan, ya. Bengkel Pintu Mobil Bandung juga hadir. Pokoknya mah Radio Dahlia favorit pisan ya mah dong. Harus ya, harus jadi favorit pisan. Temake S, make C, favorit pican, Besti. Anu mana tadi Pangandaran teh cenah Erlan? Eta di ieu Kang Asep Paroka, eta juragan di Pasar Sentral Pangandaran. Wah, eta mah menika telah pokoknya namanya heueuh. Juragan ieu cenah juragan non tadi teh. Asin ieu, asin Jamal Roti cenah. Karek datang 2 truk cenah Besti ulah. Atau yang aja nak lamun ngomongkan ke Asep Paroka, ngomongkan Asin Jamal teh langsung ngelek channel. Ada Teh Denok juga hadir, Erlan di Baraja, terima kasih Kang Deddy Kurniawan juga hatur nuhun. Budayanse selamat pagi di Arcamanik. Dari Gerlong juga Teh Ella Hayati juga hai. Ada Teh Lilis Fauzan dari kawasan Panundaan. Dan juga ada sama siapa nih? Selamat pagi dari Cijerah hadir sambil masak katanya Erlan. Oke deh orang Cijerah hatur nuhun ya. Kemarin caranya sudah bergabung juga di Pasar Cijerah Cerah. Hatur nuhun pisan. Pokoknya Mas Sadayana caranya wargi Cijerah. Wah luar biasa. Siaran keliling Dahlia kamari menicoy ya. Gitu. Seyeng. Teh Dewi selamat pagi Teh Dewi. Sambil entre-entrean caranya pandangin Erlan. Tayang. Ada lagi sama Mpo Oneng hadir. Teh Siti Cucu Ranca Tiis Batu Jajar digoyang juga. Teh Erna Cipagalo Girang. Neng Jolan KBB. Teh Imas Adira Banjaran dan juga Warung Iteng dari Cikutra hadir juga ya. Sayang, iya sana ada Nda Govin hadir, siap ya. Yaudah, telepon dulu yuk sayang, Pak Boro-Boro ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Ya asik atuh, go ya.
0: Aduh, meni resep iya. Wah uci bebep, kemana wae bebep? Oh gitu, meni resep atuh wah uci. Ya wah uci teh cara pajarkan bagi Erdoi.
1: Sanes
0: pajarkeun deui
1: atuh tamat
0: pas di jaman naon pajarkeun deui mah bagian nu kasabar hari wah
1: kita
0: ka bagian nu kasabar hari kalima
1: meureun nya itu
0: soalna beda Bandung teh lamun wae uceu bager teh sok jadi beda Bandung teh sok kadadak caang
1: nya
0: sok kadadak caang we teh nu cedeum teh langsung caang gitu heeh. Yaudah kita ngagoyang helanya kuno nu ieu urang ngagoyang jeung nu bagiar heeh. Cikan Pak Uci dari Jalan Suci 1, 2, 3 go.
1: Lagi digoyang di kopi dangdut bet.
0: Kamana atuh mene gorong goso? Apana tuh
1: bermenyala
0: menya gorong rut. Oh iya bener. Semangat. Oh bener. Sok atuh mangga pengen ngagogo buat siapa sayang?
1: Goyenun

0: Bebek dari Kang Genta, Mama Repa, Cucu Gerlong, Kang Heri Pasko, Kang Uyun, Sareng Grup Na, Kang Cahya Sayur, Umi Andin, Mama Juli, Nenek Isa, Mama Bayu, Mama Farida, Umi Lila, Nenek Putri, Sareng Iusna, Mayati Jamu, Mah Haji Eha, Mama Farida, Santi Kopo, Kang Eden Lagadar, Indah Gopin, Dedi Dewi Pasko, Isti Bay, Neneng Jebret, Arno Black Kopi, Tania Banjaran, Doai, Kang Ayi, Kang Alan Bolem, Mama Lili Siwidai, Dewi Pasko, Akar Migo, Madun, Rokib, Teh Unik,
1: aduh.
0: Mang Nana, Benayangce, Mama Joda, Ratu Onde, Warpan, Mami Sumi, Sang Paguruna, Kang Jan Budi Asif, Waedo, Keluarga Munjul, Bode Ana, dikumin aja semuanya ya.
1: Gocin. Ya buat siapa sayang?
0: Sayang we sing sehat.
1: Amin. Amin. Tayang. Amin ya Allah, terima kasih sayangku.
0: Amin.
1: Iya, pokoknya mah panteng radio.
0: Panteng dahlia enak-enak kelenggamnya purung ah goyang.
1: Goyang balik. Waalaikumsalam Mak Uci. Kang ini ada sama Teh Hera juga di Cisangkan hadir. Teh Mimin dari Saluyu juga selamat pagi di Goyang katanya ya buat semua warga Dahlia. Yang lagi pada kekejek, channel terima kasih udah pantengin ya. Mama Elda di Ujung Barung hadir, Mama Elda cantik. Ada Teh Sopi Muncul, Ibu Mil, terima kasih udah pantengin Erlan juga ya. Ada Kang Hendra di Bojong Raya Cijerah. Ibu Memes Gatsuwarta, Teh Eli pada Larang. Dan juga Mama Najla dari Badaraksa, Desa Jelagong, Kuta Waringin. Di Goyang katanya buat semua warga Dahlia ya. Asamsu, mangga dikeseruput dulu kopinya seyeng. Terus ditinyu, jangan lupa diregot dulu atuh ya. Karena besi kaya, kapuragan cak-cak, kudu iya dituruban oge, cenak itu. Di belakangnya panungtungan, coba ada sama siapa, halo. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia, asik atuh, prung ah, goyang.
1: Goyang balik, dari iya Cimahi ya teh.
2: Dari Cimahi ya Erlang.
1: Nggak teh Angis Ugi, lagi apa ini teh wayah gini?
2: Lagi biasa we pak pikpak Erlang.
1: Pak pikpak wenya bener ya mah.
2: Nyiapin yang sekolah.
1: Oh, nyiapin salaki udah.
2: Udah berangkat Erlang.
1: Oh, udah berangkat.
2: Udah.
1: Waduh, bagusnya nyiapin diri udah nyiapin diri. Nyiapin diri sendiri. Nyiapin diri sendiri untuk tidur lagi.
2: Udah, ini udah nyiapin diri jadi masukkan on airnya.
1: Oh, iya bener. Ya udah tuh kalau udah siap mah kita ngegoyang dulu ya.
2: Ya, ayo Erlang.
1: 1, 2, 3, go.

0: Hey, ngagoga buat siapa Zeye?
1: Buat Erlan, semoga sehat selalu, tambah sukses pokoknya ya.
0: Amin.
1: Buat yang unik ini, oting kang satan salam, mama bayi cicalingka, mama pep dendri, mama skit hei cibai, ma istar, wa uci, dagopin, mama hiati jamu, mama hiati bojong kaco, rabah iwan, arno, maha jeha, bunda onde, teh mas cimahi, bunda yang seteh nado, kang su herman, bu enjoy, teh eli, nani ica, jahe, buat mama Aji, Umi Una, Umi Lila, mama Lilis, Danu, IRB, teh om, Dery, Misterius, bunda Dinda, bunda Imut, bunda Alin, kang Lukman, Santi Kopo, Dewi Pasca, teh Sugar, teh Ratna, kang Suhana, teh Elis, Ponti, Mama Sri, Kang Tatang, Ibu Lia, Kang Genta, Mama Ijal, Ardian Pasir Kemir, Nenek Putih, Erni Katapang, doain Mama Juli, Kang Ade, Mang Nana,
0: alah.
1: Bunda Nenden, Bu Arpan, Ma Piska, Kang Aep, Kang Pahrijal, Mak Habu, Teh Hajah Mimin, Ma Gegeng, Mama Ika, Mama Zoda, Suryadi,
0: aduh.
1: Teh Iteng, Teh Denu, Teh Ani Baso, Teh Iwas Majalayan, Cum Ica, Teh Nia Banjaran, Adi Cibiru, Erdian Pasir Kemir, Ibu A.A. Mimi, buat Gocin, buat Aira sama Kang Aep, Aira aja ya.
0: Tayang. Makasih Tayang, Panteng sama Radio.
1: Sama. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perung ah go-go-go-go ya.
0: Goyang Bali. Eta cina ayam geprek Barokah juga lagi pantengin dari sentral parkir pasar wisata ayam geprek Barokah Pangandaran. Oke, selalu pantengin cina asik. Bu Warfan, Bajong Kacor, selamat pagi. Sehat Bu Warfan. He-he-nya. Ibu Warfan teh ya teh meni lagi sakit cina udah lama nggak ke Dahlia, minta doanya buat warga Dahlia semuanya. Gusti Bu Warfan, cing sehat deui atunya. Semangat untuk sembuh, kalau udah sehat dijaga kesehatannya ya Bu Warfan ya. Semangat Bu Warfan, enggal damang ya. Ada Teh Elis juga di Jalan Peta hadir, ada Diki Cibai juga sana hadir. Ada lagi sama siapa nih? Ada Mama Zidan Zikri Cibidei. Ada Al Malik, cina ada juga Botekak di Cibuntu, selalu pantengin Radio Dahlia bersama keluarga ya. Mama Lilis juga hadir, Mas Gunawan, selamat pagi di Gocin buat Tante Oma. Dan juga Bang Wawan di Bantar Gebang Bekasi di Goyang. Bu Aam Cipedes, ada juga sama Bang Gunawan, Ndu. Ada Decau juga, selamat pagi Decau. Mama Arul, Pusdai, Teh Nani Sartika juga, cenanya nambe Uwi. Nambe Uwi mudik ya Teh Ulu. Nah, Uwi mudik langsung pantengin lagi Radio Dahlia ya. Teh Unik Majalaya Tunuhun, Ibu Cendani Cimahi hadir. Teh Ati Sunarti, Batu Lawang Ciwidey, Mama Bayu, Mama Putri Najla, Teh Yati Kopo. Ada Kang Deddy Kurniawan, Teh Santi Kopo, Kang Lukman Pasar Baros, Siti Rabiah, Rambo, dan juga Neng Aryani di Goyang buat semua warga Dahlia ya. Cenah. Erlan kunaun eta suara biasa we kamari teh geus ngadea belot cenah sayang jadi rada-rada ieu ti korot teh rada borek seke coy. Geus ngadea belot jeung ngahiras kamari hampurannya sayang tapi enggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan mah warga Dahlia selalu cinta sama Erlan ya apapun suaranya. Kamana tuh? Ya tuh kita enggak goyang lagi di sini ya barengan sama Erlan Magatru. Masih ada beberapa langgam ke depan. Barengan sama Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduhan, wani diriungkeun. Preng Go go go.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Warga Dahlia, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatru dan juga pastinya sudah selalu terus pantengin program Ubar Sebel di sini ya. Bener, Ubar Sebel, tapi sebel cenah seyeng. Ada Dava Catering, selamat pagi bersama tim lagi pada pantengin Erlan juga ya. Ada Kang Kus juga hadir, ada Luna Ayun Cimahi digoyang ya. Teh Isar Dodo Soing biasanya on air, ayeuna mah henteu cenah. Ayeuna teh Teh Isar teh kalau ngacak-ngacak runta cenah seyeng, dan soalnya teh bisa on air. Ih, mending kamu mah daripada ngacak-ngacak runta, mending kene kamu pilih-pilih langsung kirimkeun ka tim gas lah, dan juga langsung piceun pangmiceunkeun runtah tetangga tehnya tong diacak-acak wae cenah gitu. Teh Tuti hatur nuhun, Teh Tuti di kawasan mana Teh Tuti, Teh Tuti teh di Tasikmalaya cenahnya. Ada lagi dari RD, selamat pagi. Detri juga hadir, Mama Lilis Ciwide juga masih pantengin sambil masak katanya. Oke, okay. Yaudah, yang udah telepon juga terima kasih, yang udah WhatsApp terima kasih, yang sudah streaming juga hatur nuhun. Yang pastinya terus semangat ya, biarpun tidak ada yang menyemangati cenah. Naon atuh cenah, aku mah aya disemangatin sama siapa, sama Ayang Embeb. Ih, manis senang banget ya. Manis senang banget kamu mah ih disemangatin sama Ayang Embeb. Tapi Ayang Embebnya nyemangatinnya cuma sama kamu doang enggak? Atau kumaha? Yaudah, semangatnya pokoknya mah semuanya selamat beraktivitas hari Kamis 4 Juni 2026. Semoga semuanya lancar jaya. Yang lagi ujian si Dede, semoga nilainya bagus ya. Dan juga yang lagi liburan, selamat liburan aja. Persiapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jangan dipakai ulin, dipakai di belajarnya, sayangnya. Jangan persiapkan segala anu hal kudu dipersiapkan ya. Terima kasih buat semuanya. Erlan Magatrunya pamit, abis ini jangan kemana-mana. Ada Putri BRB di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah. Go, go, go. Go, ya.

0: dengan radio Pantendalia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

0: sampai jam 10 pagi bersama siapa hari ini? Ada yang ikut sama aku, ada siapa? Ada Iu. Sini ngomong dulu yang kencang. Ada siapa?
1: Ada Iu.
0: Halo Wargi gitu.
1: Halo Ladi.
0: Hari ini?
1: Hari ini
0: Riu ikut siaran.

serius meni lucu, cenah mah sazing. Kalian apa? Mau sazing. Naon? Mama Alifa nya meni unyu banget cenah jadi gemes. Ih, unyu seperti aku kan. Aku juga unyu-unyu nih.

0: kabar? Ini Mama Najla. Cenah, halo Mama Najla ya. Buat Wargi Dahlia sayang, Mama Najla ya. Wargi Dahlia ya. Ada Neng Yolan juga hadir dari Yumni Gemus. Misyonsi. Ada Teh Yuli di sore yang juga hadir. Putri Barbie, selamat pagi. Ayah Pak Eis, bye. Hayu jalan-jalan. Cenah, hayu. Bunda, suara Rio bikin gemes ya Bubu. Cina, iya suara Rio, aku juga suara aku gemes kan Bunda kan. Bunda, si Rio udah ulang tahun yang keberapa? Yang keberapa Rio? Tuh tiga, Cina tuh yang ketiga, Cina tuh. Bunda, Nin. Gaya Nin yang disebut Nin. Yuyut merenan si Bunda. Dia tuh ngeskolot geningnya sadar ya tang hari disinya teh. Dedenya merenan Uti, cenah yang Uti, cenah kan anak tuh Uti. Uti.
1: Uyut di.
0: Alim ah. Walim. Dek ulang tahun Bunda ke tanggal 10 tuh tinggal genep poe deui. Tanggal 10 ulang tahun anu katilu teh rasanya budak teh Gusti geus 3 tahun deui.

teriak kuliah. Teriak kemana tuh kuliah? Woi patu cantik buruk cenah yang ninggal anu gemes engkeh lah tungguan ya. Jadi Rio mau ultah iya nanti tanggal 10 Juni. Putri Barbie salam kenal cenah dari ayah Cercio. Aduh kemana tuh Cercio kumama? Kumanya nyebutnya ya kayak Kang Cece. Cercio Malika Pratama asa juga kedelai. Halus nggak nanti tinggali Cercio atau Cercio itu. Juga na di sesar merenanya. Salam kenal cenah Rio dari Cercio.

Bener atau karena kita 3 tahun mama cing sadar mama teh. Ayah si Kacong tinggali Om Tiger hadir yuk. Enggak bisa siaran cenah dederi, enggak bisa siaran dederi udah. Udah bisa ngacapruk ya mah budak teh. Mun diajak ngobrol teh nyambung dak ieu mah.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

pakai ini jeneng sawah kagak kaget. Dan suaranya di deng tak deng deng dang deng deng tak deng deng dang. Ada ya? Ada iya. Ada tuh suara Rio ada. Ada ya. Dede Rio kadi orang asu cenah tuh cek Bu Enjoy alim ya merang Bu Enjoy mah. Ada warung iteng Cikuta tinggal ritual capetang juga mama anak saha tuh ritual saha ritual teh udah dengerin ya ritual cenah saha tuh ritual teh ieu tinggal nonton si Audi karena Neng Ariani oke selamat ulang tahun cenah buat anakku aduh Fadilah 13 tahun sekarang Neng Ariani di Kebon Kawung selamat ulang tahun ya Fadilah ya Rizky Fadilah, selamat ulang tahun cina nanti Dede Riwel. Cina kemana tuh Dede Riwel? Nauan Rio, lain Rio. Namanya kamu Rio? Bu, oh namanya Ryuga. Cina namanya siapa? Haras? Haras? Ryuga? San? Sankara, cina tuh.

0: Nah, na to Cik Isar, ah.
1: Naon.
0: Nih, aja tadak naon atuh telepon-telepon wae aja teh.
1: Dari.
0: Ah, hoream. Apa aja gitu, bilang apa aja gitu. Bilang apa aja gitu. Yuk. Apa aja gitu. Tuh. Apa aja?
1: Dede mana pintar, lebih pintar dari mamanya.
0: Masya Allah, gimana?
1: Sebelah kalah.
0: Terima kasih, Cina Tu.
1: Asik, pintar pisan.
0: Muah, Cina Tu.
1: Alah, dicelepon. Wah,
0: dari Oream, ya. Tong, ya bisa ke ontrok. Ulah, ke cicing, dede nyate.
1: Di ontrok.
0: Ya bisa, ya. Nges-nges oge dedenya. Tenawan-tenawan ke ontrok.
1: Muah, atuh. Ngapalin,
0: ayo nama. Ya, sok atus, udah gak goyang, siap?
1: Ade atuh.
0: Oh, Rio mau ngegoyang? Siap, Rio? Rio mau ngegoyang, cenah. Hayu atuh, kalau gitu mah hayu di goyang.

0: ada yang itu Cik Isar biar gimana yuk Bandung.
1: Iya iya iya.
0: Tuh.
1: Iya
0: iya
1: iya. Ah itu kenapa Kak
0: Ela yang
1: kira
0: Ela yang
1: gimana?
0: Awarkan yang saya.
1: Kamu Bubu Rio sama Baba Rio sama Rionya. Sehat selalu, sukses selalunya sekeluarga, dilancarkan segala rutina.
0: Amin.
1: Pak Uci Danu RB Kang Genta Pak Iwan Arno Mang Ayi Kang Beden Kang Gopin Teh Yati Aisuki Kang Lukman Ratu Onde Tenandora Tengah Kang Nana Teh Uni Mene Isa Nene Putri.

0: pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya, SESA.

0: Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

atuhnya hayu.

0: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia. Asik atuh.
0: Cek orang mah areng geus sahos-hoseun mah cek urang mah cicingnya nih. Ning jeung loba cetak Gusti nu agung.
1: Hayang cetak.
0: Bunda can cager keneh.
1: Ala tambah batu.
0: Ala geus ka dokter.
1: Geus opat kali.
0: Dokter naon heula?
1: Geus ka sakai usum.
0: Terus?
1: Nah, gitu. Itu mah yang awet.
0: Lalu cek abi mah ulah ka ditu, bunda ka ulah ka dokter nu kitu, bunda mah.
1: Ka mana?
0: Ka dokter jiwa, bunda mah. Cek abi mah.
1: Ka dokter jiwa.
0: Nya, so gereng colo cager.
1: Saatur mun ka dokter jiwa mun jeung bubur yeuh mah mau.
0: Sadar yeuh tong sok ajak-ajak didinya teh. Nu lieur na oge didinya nu jemprot na oge.
1: Hayang banget tuh. Ka dokter jiwa mun teu ajak-ajak mah.
0: Didinya nu jemprot na oge ya. Didinya nu jemprot anu lieur na oge didinya. Nah, kujung jeung ajak-ajak.
1: Nyarna. Kumaha penyar dijemput ke milu jemprot.
0: Gareng yeuh nih teh ilu biung yeuh didinya teh bong sasaguludug bunda mah.
1: Itu abi bangker kieu.
0: Toing, cia bunda bang sisa guludug bunda mah.
1: Abi mah soleh.
0: Kamana tuh soleha? Kamana tuh soleha? Ya, ke live ya. Sok, ada di hayang ningali Putri Barbie jeung si Rio,
1: tak? Mana?
0: Ke live di TikTok. Sok, mana-mana.
1: Oh, ke live. Halo.
0: Iya. Halo, cina guest tuh.
1: Halo Rio. Halo Rio.
0: Oge tinggal liur, yuk etam utina ge liur, tinggal li sasaguludug utina oge.
1: Ari-ari mah teu liur, ngan batuk mah nu liur, nyindir teh batu. Rio, ini Uti.
0: Bilang apa Uti? Tuh apa Uti?
1: Ini Rio Uti.
0: Apa Uti?
1: I love you Rio.
0: I love you cenah. Jawab apa kalau I love you? Tuh tinggal leungeunna tuh I love you cenah tuh. Leungeunna nyieun eh nyieun lope anu tina jempol teh geuningan jeung cingin tuh.
1: Pinter ya.
0: I love you cenah tuh.
1: Lope.
0: I love you.
1: Lope.
0: Sok diboleh diawarkeun bunda siap.
1: Ke Putra. Siap.
0: Ayo atuh kalau kita mah langsung

0: Ya ya ya ya, cenan tuh. Diawarkan yang saha?
1: Diawarkan lihat ini dulu ya. Riu, aduh tambah pinter. Tambah jadi soleh ya, Riu.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin,
1: anak gitu. Pintar dan anak soleh banyak rezekinya ya. Ya. Terus? Buat Kang Genta, buat Danu, Iwan, Riu Bandung, Bam Oderi.

0: Teh Gita, Tiara, Mama Bayu, Teh Kakak, Mama Joda, Teh Lilis, Nenek Putri, Kang Ius, Bibi Lu, Wawuci, Umi Yuna, Wilila, Isci Bay, Cumpet, Fatirnya abinya.
1: Ya, mantap nengus. Sakit tuh sahos-sahos sentai tinggal yang meninggus. Ungap gitu, ayo mah. Maksakan. Mas, ya mantap maksakan. Kalau ini, ayo mah, Fatir.
0: Kang Nusman. Kang Porotesno, Bunda Sarah Agus Minong, Kang Kendi,
1: Kang Aik, Bapak.
0: Ini Fatirnya api bener.
1: Nih,
0: ini buat Fatir, Cao, Cece, Cendri, Aman Abadi, Mang Nana, Teh Anjung, ini Cipeng, Mang Irin, Kang Adi, cari ini. Fatir apinya. Ya, lagi dari Fatir apinya.
1: Jadinya
0: pantang lah dia, pantang dah lihat anak-anak panggangnya dah lihat perung aku, gue goyang.

0: Asik.
1: Si kasih. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
3: FM. Buat Dahlia bersama saya Baby Ali ya. Berikut kilasan informasi. Ex-pemain Paris Saint-Germain, Levin Kurjawa, resmi tidak diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung dan telah mengumumkan perpisahannya dengan Persib Bandung. Kontrak jangka pendek Levin Kurjawa resmi berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan kedua belah pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selama 1,5 tahun, Prabowo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PGN dalam menjalankan program MBG. Terdapat catatan berkenaan dengan masalah kedisiplinan hingga masalah makanan yang seharusnya ditetapkan oleh BGN. Oleh karena itu, Prabowo memutuskan untuk mengganti Kepala Badan Gizi Nasional oleh Nanik Deang. Kasus kehilangan motor massal dalam acara konser di Tritan Point Kota Bandung membuat para korban menuntut pertanggungjawaban pengelola parkir. Setelah dilakukan mediasi, pihak penanggung jawab mengakui bahwa seharusnya parkir motor di acara tersebut menggunakan portal parkir dan menggunakan seluruh sistem termasuk CCTV. Namun, pengelola khawatir jika menggunakan sistem, justru antrian kendaraan akan panjang dan membuat kemacetan. Berhubung pada acara tersebut, aturan parkir tidak sesuai dengan SOP, maka para korban tidak bisa mengajukan asuransi kehilangan kendaraan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: Dan juga siapa ini namanya? Namanya siapa? Hah? Kamu namanya siapa? Dari udah makan? Udah makan belum Cina tuh ditanya? Udah, Cina ya sama apa?
1: Sama sayur.
0: Sama sayur. Selamat pagi Mama Galuh, seorang karyawan Hazat Konveksi di Marga Hayu hadir ya. Ayah Ba Eui Si Bai hadir, Sami Gemoynya Dedario seorang Mama Anak Gemoy. Hadir Chatbon Cibaduyut, Cina selamat pagi Putri Barbie. Ada Adi Senarti Batulawang Ciwide ya. Riu Cina cerik atau Riu yang balik sadar ya Dian nyawa ke oh cerik tak gitu. Oh nangis Cina tuh nangis. Oh nangis. Gimana kalau nangis teh? Gimana kalau nangis? Gini gimana tuh gitu Cina guys. Alah karanya kita atas wantan bunda maksakan si bunda yang sema atau danya. Halo Ibu Cendani hadir ya, ada Teh Yati hadir, bunda aku naon kergering Cina. Ada juga ini Mas Gunawan hadir ya, buat istri tercinta sukses Cina. Mang Nanar di Gunung Asepan, ada Ce Astri juga, ada Mamah Ika, ada Kang Yaya. Selamat pagi. Gimana bilang selamat pagi? Selamat pagi.

unik tinggali adek sini ke Majalaya cenah ke Nin. Oh Nin, ke mana tuh Nin? Nin unik. Ayah cek karisma di Ciwidey hadir, ada dari Yuyun Yuningsih di Cikalong hadir. Selamat pagi. Kita budak saha cenah. Kamu budak saha? Budak saha. Budak saha, iya budak saha. Nanti udah gede main bola cenah sama Apip ya. Mau kamu main bola? Iya. Mama Syifa yang dikorawakan. Mama, selamat pagi Mama. Ya, selamat pagi Mama. Selamat pagi Kang Lukman. Ada Bunda Patih juga hadir. Cenah Putri Barbie buru live. Iya, nges live. Hayu cus langsung nonton Ayana Oge ya.

pertanyaan Cina udah belum challenge-nya? Belum. Belum. Belum. Udah gak kuat pergi Alia ya. Pengen ikutan challenge Cina Putri Barbie. Buru challenge, buru challenge. Hayo. Kerupuk yang ada di depan wargi, ambil kerupuk yang ada di depan wargi Dahlia, terus langsung makan ayana, bari disadakeun suara kerupukna boro. Putri apa kerupuk ayah ginang-ginang, baik wargi Dahlia ya, kirimin video wargi lagi.

0: kirimin video wargi makan kerupuk. Tengah, cicing aja ulah sok tutulapan telepon. Ayo, enggak, buru. Putri aduh kada puasa, cun ada biasanya kan didinya manita batu ada ya, no. No iya, no oge, aduh si Uwa mah boga MBG put, gaya wa. Boga duit, ayah duitan, tinggal di 100 ribu. Cani goreng kerupuk, kerupuk naga cing sabar, iya didinya teh. Sok, siap pergi Dahlia, ayo. Wah, aku ngirimin video. Wah, lain ngirimkan. Iya, tinggal si uang kalau ngirimkan foto duit. Ujung foto. Mbak gede dia makil. Putih, wah kerupuknya oke. Ayah ge bubuk obrasan. Kenapa? Apa ya? Ayah kan pokoknya masuknya gores. Kumatu uing ikut di WC mana yang bari dahar kerupuknya. Eta mah kumadinya. Weh, iya masalah buat lo. Ya, tinggali. Langsung kita lihat ya, ini yang sedang mengirimkan video. Yang pertama ada Teh Santi. Kita dengarkan. Aduh, tinggali. Aduh, Gusti no Agung. Iya, Ceyanti, tinggali. Aduh, aduh, aduh, raos aja. Mana, mana aja tadi dedayan. Kerupuknya aja tadi kerupuk gorilam nih resep. Buah am. Aduh, kerupuknya. Ini gede. Uluh, ini gimana? Uluh, sanguan buah am. Ngarah warung. Tehati. Aduh, ini so cantik. Mama Lilis, kok mau kumih?
1: Buat gaya,
0: wah. Alah, enak, lihat, teh. Aduh.
1: Jadi goreng kerupuk naga cing sabar, iya, jadinya.
0: Aduh, ini resep, Mama. Nih, Abi mantep bisa makan kerupuk. Cina Putri, soalnya alergi kerupuknya. Biasanya gak makan apa, tuh makan teman, teman-teman Kosima. Si Ius. Ah, gue si Ius, naon, Eta. Yus ngadahar naan, Yus. Si Yus mah ngadahar naan, ngadahar cucunguk si Yus mah. Nah, Yus ngadahar cucunguk. Bu Nani. Aduh, Bu Nani. Bu Nani raos. Sanguan Bu Nani, Kang Lukman. Aduh, mau batur. Depekan katiluan. Depekan katiluan, tinggali. Gusti, Eca Dena, ya Eca Dena. Mana aja dana nih Lila, aja mah kalang loading Mama Bayu. Aduh, nih kerau gitu. Anu yang ninggal video nanya, iya di TikTok na Putri Barbie, nyemang enggak? Iya ayah, iya saja aja dana. Mana tuh aja dana, murah tuh, aja teh. Nih Lila aja mah kalang loading tinggali, ah. Naon, iya Putri lihat naon, Neng Aryani ngeli. Ah, kerupuk nao kita mah nges lihat. Nges lihat. Arunya untuk cenada. Mana aja nih Lila? Ah, cuma nih Lila ya mah. Ah, bangsa sabu lo dong cenada mah nih kali. Asep, kakak Asep Wahyu, sok buru. Ah, nih Lila ya mah loading.

0: namanya nyiksikan bawang nak
1: karek kerupuk na hungkul merenannya
0: ya karek kerupuk na hungkul we
1: raos tapi na raos
0: raos bisa na tuh ngepres
1: masa sih man
0: iya sih bo
1: nih gaya
0: mana dede Rio ganteng
1: ayah tuh karena iya karena nonton HP karena nonton
0: pasti HP-nya. Antengnya
1: emen mama siap digoyang
0: siap nanti
1: ayo atuh kalau gitu mah langsung aja orang Ciwidey digoyang.

0: awurkeun mah.
1: Di gagonya buat nama apa pemah Bayu teh Isa teh anu uci teh Nado nenek Ica teh ya tijamu bunjo mami kangen sa danu Iman teh Santi Mbak Eis Bunda Dinda Bibi Lu Mbak Jeha Majika Tap Mulia Katapa Mbak Jinani Soreang teh cucu dua ayu Umi Yuna teh Ayu Sugi Mbak Gegeng Bunda Nenden teh Haji Mimin teh Haji Empo Bu Apu Empoy Deden Cipteng nenek Indah Mimi Yani itu Yani suka mana Ma Ici Bunda Yangse Encum Ica Mamah Joda Ponti Kang Ade sama itu teh satena hilape kami teh arang sadayana we nya wargi dahianya di Tagarut oge Mama Sri gocinnya mah budak buat Neng Putri Berbiwe sama Dede Riwang ganteng ya
0: terima kasih Bandung Radio ya, amin
1: Bandung Radio mah enak-enak langgamnya dah liap rung ah gogo goyang hay.

0: Sekarang Wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur awur awur awur awur.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
2: 9 fruity atau smes anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung bade make fresh care anu mana? Soalna aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1 2 3 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smes sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

sedih, Cina Putri. Sedih, naon sedih, sekedeng di Bandar Dangdutnya udahan. Iya, sabar ya, sabar, wargi Dahlia. Cantik, selamat pagi. Ayah Neneng Jebret, ada Kang Asep Wahyu, tinggalinnya meninggali luan, meni lucu. Ayah Bibi Lung, oke deh hadir. Hayang digorawakan teh Rini, Cina cantik. Teh Rini, hayang digorawakan yang Kang Atang. Nembe uih olahraga, meni resep, gaya banget. Olahraga wae, teh Rini, jeng Kang Atang mahnya. Kang Atang mah, emang beneran olahraga. Lamun si teh Rini mah, nahon. Lamun si teh Rini mah.

Hermi Bilung, juga ada Karisma di di Pasco. Nenek Ica hadir, selamat pagi ya. Ayah Mang Nanang hadir, sedampus Nanang Nanang. Cager. Iya kerpisitnya ke pasar-pasarnya. Hori Arbos ya, ada Ayang Rambo cenanya, Ayah Cesani, iya Kang Sani, oh Kang Sani di Cinanggel.

0: Mata Biru hadir ya. Selamat pagi Mama Najla. Ya, Ayah Dery di Kircon hadir, Neng Yolan, ada Pak Tatang Suherman juga hadir. Kang Asep Dapota juga ya, Ayah Pepep Gopek hadir, si Audi Karapitan. Mama Ibu, selamat pagi Mama Haji dan Jikri, Ayah si Ponte, Ayah Ratu One, Mama Arul, Mama Alipa ya. Ada Padli di Ciwidey, Cisondari, ada Teh Dena. Selamat pagi. Aduh nih gaya, yuk benar tinggal kercicing tuh tinggal di mana tadi di Soekarno Hatta? Bener ya mah di nonte di parapatan eta, di parapatan Soekarno Hatta eta nonte ngaranna teh. Parapatan naon ngaranna teh eta teh Kerpur baheula mah nya. Bu Aam di Cipedas hadir ya. Selamat pagi. Aku mau satu orang ah. Aku mau satu orang ngangkat telepon warga Dahlia. Ayo buru telepon di mana? Di Wawa. 0811-222-1015. Mak ya hadir. Mak! Mak cager! Sok saya nomi mitin telepon ke Wawa. Bu Aam nih langsung. Bu Aam nih langsung abang ker ngome HP di ganate.
1: Putri, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bu Aam kumah cager.
1: Alhamdulillah.
0: Kemana wae atuh?
1: Ah, kamari mah acara keluarga, Put. Jadi saran dengerin radio.
0: Nya meni abong, iyo nya abong, iyo. Nih gaya Bu Aam tehnya. Bu Aam.
1: Ya.
0: Sok-sok atuh. Sok-sok atuh enggal.
1: Iyalah.
0: Sok enggal goyang siap.
1: Ya siap,
0: bisa nya hayu atau bisa hayu atau kalau gitu mah langsung di goyang. Enak salah ya. Salah yuk sok di goyang ya, goyang goyang
1: goyang goyang goyang
0: asik
1: ya di goyang
0: kasih
1: hati
0: awurkeun.
1: Kang Putri heulanya. Sama Dede Riunya, mudah-mudahan selalu sehat. Amin.

0: Aku nama buat sadayana we lah.
1: Yojin.
0: Oh, buat suamiku atuh.
1: Oke deh, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Burung ah, go goyang.
1: Goyang. Sekalian Bu Aamnya pamitan, Putri Barbie juga pamitan wargi ya. Ketemu lagi wargi nanti hari apa ya? Besok bersama si Gemoy dulu Bandar Dangdut Dahlianya ya, Jumat Sabtunya. Putri Barbie pamit ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih Wargi Dahlia. Hadir lagi baby Alianya di Dahlia Indonesia Pilihan yang bakalan nemenin Wargi Dahlia sampai jam 12 siang ya. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco, Don't Stop Now.

101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang si kasih Korgi Dahlia. Di Dahlia Indonesia pilihannya boleh request ke baby. Ya boleh dong, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Aku jangan diajak ketawa dulu Wargi Dahlia ya. Masih belum benar-benar pulih. Tapi alhamdulillah suara aku sudah rada mencerang lagi. Tidak sembunyi-sembunyi lagi ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Wargi Dahlia ya. Yang mau request boleh banget ke 0811-222-1015. Atau nanti kita bisa teleponan di 73028 atau di 73.11.710 Wargi Dahlia. Yang pastinya Baby Alia juga live di TikToknya Radio Dahlia FM ya. Baby Alianya live di TikToknya Radio Dahlia FM. Jadi Wargi Dahlia bisa pantengin sambil dengerin radionya Wargi Dahlia ya. Yang udah pada absen terima kasih banyak di 0811-222-1015. Sebentar lagi Baby Alia bacain ya. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko. Jangan lupa minum Hydro Koko dulu biar kitanya semangat lagi. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

Yo, pastinya Panteng Dahlia, wargi Dahlia ya. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai jam 12 siang, Baby Alia barusan punya langgam dari The Baginda Sempat Mata. Kamu pengen ngungkapin sesuatu gak sama seseorang? Atau bahkan kamu lagi jatuh cinta sama seseorang, tapi bingung ngungkapinnya gimana, cina Baby Alia? Sini. Lewat Baby Alia aja sini. Nanti sama Baby Alia disampein. Sambil kirim salam buat orang spesialnya. Sambil requestin langgam pop Indonesia pilihannya, boleh banget wargi Dahlia. Ke 0811-222-1015. Sekali lagi, ke 0811-222-1015 wargi Dahlia. Baby Alia juga mau nyapa nih buat yang sudah pantengin lewat live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM. Ketemuan sama siapa aja ini? Ada Kang Maman Somantri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas Baby Alia. Terima kasih. Apa kabar juga masa depanmu? Cina. Alah, ya ampun, iya menikah ngaran TikToknya masa depanmu. Jadi ajak masa depan kamu teh banyak atuh ya. Setiap orang yang follow kamu adalah masa depanmu nye. Hai, juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa nih? Mama Ibu juga selamat pantengin Mama Ibu. Marwan, apa kabar Marwan? Kamu kemana aja Marwan? Sehat-sehat Marwan ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa yang mau disapa di live TikToknya, boleh sekarang klik-klik ataupun ketik-ketik di kolom komentarnya ya. Apa kabar juga buat ABK? Siang Baby Alia. Halo, siang juga. Mama Lilis di Ciwidey juga apa kabar ya? Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih? Assalamualaikum Baby Alia. Waalaikumsalam. Salam kenal dari sebelah kantor SMBC. Ah ya ampun, sini dong. Tetangga sebelah cenanya. Siapa kamu namanya? Sehat-sehat ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama TSI juga Jalan Kaca Piring hadir ya. Ada juga Bawex Melodista. Sambil jahit, sambil pantengin Dahlia, mantap teh Baby Alia cenanya. Hatur nuhun sayangku ya. Ada Uya di Gatsu juga, terima kasih banyak Uya. Hadir cantik cenanya. Bibi Yaya, salam dari Ibrahim. Ah ya ampun, Mbak Imi kamu mah sombong gak ketemu sama aku. Mbak Imi, aku belum pernah ketemu kamu lagi semenjak kamu menjadi orang dewasa, Mbak Im ya. Sehat-sehat ya Mbak Im sama Ma Ayu Liberty dan juga Averinya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Jenry Aldila juga hadir di Cibiru ya. Zai dari Garut juga selamat pantengin sayangku ya. Orang Cimahi Joy Maulana juga terima kasih banyak. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama orang Solokan Jeruk, ada Mang Dohot cenanya. Hai Baby Alia, semoga Dahlia terus maju sukses katanya. Aku dapat pasangannya di Radio Dahlia di acara Cari Jodoh. Ah meni resep. Mudah-mudahan emang jodoh selamanya. Dan mudah-mudahan segera kepelaminan ya. Jadi buat wargi Dahlia yang mau cari jodoh, bisa tuh ikutan acara Cari Jodoh di Radio Dahlia FM setiap hari Sabtu pukul 4 sore wargi Dahlia. Jadi langsung aja siapa tahu ketemu jodohnya di sana wargi Dahlia ya. Orang Cibaduyut Asep Ohai juga terima kasih banyak ya. Pria Solo hadir Baby Alia dari Sodong Hilir, Bobotoh Balung Tunggal. Au, luar biasa. Ya Bobotoh kumaha aktivitasna awal versi main kumaha nanaunan ya. Asa ngahuleng ya awal versi main maksudnya. Apa kabar juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih? Tete cantik semoga sehat selalu. Bos Sukari terima kasih banyak ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak doanya ya. Terus juga Teh Eli Susilawati juga hadir. Sehat selalu Baby Alia ya. Kalau dengar suaranya kayak ada yang kurang, ini teh alhamdulillah udah rada mendingan. Baby Alia kemarin serak udah lumayan lama 2 minggu. Sekarang udah agak mendingan suaranya alhamdulillah ya. Pastinya wargi Dahlia satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko. Baby Alia juga mau nyapa yang udah absen via WhatsApp di 0811-222-1015. Ada Kang Abizar di Pulau Beringin, Sumatera Selatan lagi pantengin lewat streaming katanya ya. Standby di SMAN 1 Pulau Beringin, semangat buat semuanya katanya. Terima kasih. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Farid juga hadir. Baby Alia alhamdulillah sakitnya sudah mulai membaik, cenanya alhamdulillah. Pengen langgamnya dari angkasa aja digocini buat wargi Dahlia semuanya aja. Semoga Baby Alia semakin sehat, amin ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Terini Otik di Kamis Manis, Cidung Minimalis dari Rancakek Indonesia, Kecamatan Bualanda. Cenengnya Baby Alia mau permen jahe gak nanti minggu dibawain? Mau dong cenengnya. Hari ditawaran mah cenengnya. Hai Sugi juga apa kabar? Alhamdulillah Beb udah sembuh, sehat selalu, cantik. Amin ya Allah, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan besok benar-benar pulih suaranya ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Bunda Imut juga hadir. Bunda Imut, terima kasih banyak. Pengen langgamnya dari Wali, udah banget tadi diputerin sama Baby Alia ya. Digoyangnya buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja. Terus juga Bu Arpani Bojong Kacor juga hadir lagi pantengin Baby Alia cenengnya. Baby Alia aku juga sakit lambung udah 2 bulan gak ke Dahlia. Ah menikah karunya teuing atau cepat sembuh ya.
Buat yang lagi pada sakit-sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi sehat, jaga terus kesehatannya, jangan sampai sakit sayangku ya. Yang lagi pantengin di Malaysia juga selamat pantengin sayangku ya. Assalamualaikum Baby Ali dari Lembang, hadir Kang Yana, terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Ali ketemuan lagi sama siapa ini? Ada juga Gugun, terima kasih banyak udah pantengin. Baby Ali puterin dulu langgam requestannya Wargi Dahlia satu persatu di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Wargi Dahlia, dan pastinya satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko. Kalau Wargi Dahlia pengen semangat lagi, pengen ceria lagi, gak lemes-lemesan setiap harinya, jangan lupa minum Hydro Koko dulu Wargi Dahlia, yang terbuat dari air kelapa asli, bikin kita refresh setiap

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Wargi Dahlia. Seperti kemarin dari Noah, spesial buat Wargi Dahlia yang udah request di Dahlia Indonesia Pilihan di siang hari ini untuk edisi hari Kamis Manis 4 Juni 2026 Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia jangan lupa nih, Baby Alia ngingetin lagi buat Wargi Dahlia yang ngerasa seharian suka lemes gitu ya, gak semangat karena aktivitasnya banyak, udah mah kerja, udah mah pengen ngejalanin hobi gitu ya. Pokoknya sadar derdor banget Baby Alia, makanya jangan lupa untuk selalu minum Hydro Koko setiap hari Wargi Dahlia ya. Biar apa? Biar Hydro Koko ini Wargi Dahlia ya bisa selalu bikin Wargi Dahlia refresh lagi, semangat lagi setiap hari. Karena Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh kita tetap terjaga juga, bikin kita gak lemes-lemesan untuk menghadapi hari-harinya kita Wargi Dahlia ya. Baby Alia juga mau ngingetin buat Wargi Dahlia yang lagi cari tempat liburan di kota Bandung, yang gak kepanasan, yang gak kehujanan, bisa banget Wargi Dahlia mampir-mampir ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Karena Trans Studio Bandung ini lagi ngasih promo seru banget di bulan ini, bisa dapetin diskon gila-gilaan, hemat sampai dengan puluhan persen Wargi Dahlia ya. Pastinya ada program Fantastic June Deals Wargi Dahlia ya. Trans Studio Bandung ini banyak banget promo-promo spesialnya, jadi dicek aja di Instagramnya di Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau temen tanpa bikin kantong jebol, karena Wargi bisa hemat hingga 44% ya. Weekday-nya cuma 148 ribu per orang, dan harga normalnya itu 200 ribu loh Wargi Dahlia. Untuk weekend cuma 168 ribu per orang, dari harga normalnya 300 ribu rupiah. Promo ini terbatas, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan Wargi Dahlia. Pembelian tiketnya bisa langsung beli di secara online lewat website di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Terima kasih buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Baby Alia juga mau nyapa buat Wargi Dahlia yang udah pantengin lewat live TikToknya Radio Dahlia FM. Ini di sosmed lagi pada heboh-heboh banget cenanya, yang merasa terkaget-kaget dengan ditangkapnya mantan kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana Wargi Dahlia dan wakilnya. Wah, saring-ringan ya masa bestiante bener-bener cenanya. Ini gak kaget sih kalau Baby Alia, karena memang sudah tercium dari jauh-jauh hari kalau memang MBG ini akan menjadi ladang korupsi besar-besaran oleh pihak-pihak terkait Wargi Dahlia ya. Dan alhamdulillahnya teh, sehari sebelum ditahan Kejaksaan Agung ya, jadi Dadan Hidayana ini sudah dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto Wargi Dahlia dan digantikan oleh Ibu Nanik gitu ya. Awalnya tidak dikasih tahu secara jelas gitu ya, kenapa Pak Dadan ini dicabut dari jabatannya sebagai Kepala BGN gitu. Alasannya hanya ada evaluasi-evaluasi penting yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden selama kurang lebih 1,5 tahun nih Wargi Dahlia ya. Nah, akhirnya 1 hari kemudian Wargi Dahlia ketahuanlah kenapa dia dipecat dari jabatannya sebagai Kepala BGN, karena korupsi seringnya. Korupsinya gak tanggung-tanggung Wargi Dahlia. Jadi selain dia nge-markup harga motor listrik untuk kepala SPPG gitu ya, nge-markup juga harga sepatu yang memang sudah sempat viral sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini ada yang unik adalah dia jual beli SPPG lah, perizinan SPPG, yang dimana di rata-rata SPPG ini dimiliki oleh sanak saudaranya, keluarga-keluarganya, yang dimana dalam 1 hari bisa para pelaku-pelaku ini bisa mendapat keuntungan 1 miliar rupiah dalam 1 hari Wargi Dahlia. Wow, untung aja Bapak Presiden peka ya dengan gerak-gerik dari kepala BGN ini ya. Akhirnya diganti lah sebelum ditetapkan menjadi tersangka Wargi Dahlia. Nah, eta Wargi Dahlia, anggaran MBG ini kan luar biasa besar sekali karena ini menjadi program prioritas nasional Wargi Dahlia ya. Sampai triliunan ya, Presiden sudah menganggarkan. Tapi ini nih antek-anteknya yang luar biasa banget ya, ibaratnya yang bawah-bawahnya ini malah menyelewengkan ataupun tidak amanah lah dengan amanat yang sudah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto gitu Wargi Dahlia. Sedih ya, sedih yang tadinya programnya bagus MBG ini, tapi jadi ledang korupsi yang besar-besaran yang sudah sempat Baby Alia bahas juga waktu itu Wargi Dahlia. Dulu-dulu Baby Alia udah bahas kan.

abrasi gitu wargi Dahlia. Dan bener kenyataannya, soalnya sok wargi Dahlia ngerasa merenya sok ya SPPG yang ada di lingkungan wargi Dahlia yang kerjanya sanak saudaranya, keluarga-keluarganya gitu ya. Yang mempunyai SPPG juga itu rata-rata adalah di lingkungan-lingkungan pejabat-pejabat juga gitu ya. Yang dapat keuntungan yang makin kaya pejabat-pejabat juga, bukan UMKM yang dikembangkan gitu. Jadi akhirnya ya seperti ini, ketahuanlah ya negara rugi besar karena makanan-makanannya kemarin-kemarin pada saat dipimpin oleh Pak Dadan ini tidak berkualitas gitu wargi Dahlia. Banyak kasus-kasus keracunan ya. Jadi yang salah siapa Sena Baby Alia? Ya yang salah yang korupsi, yang pengen keuntungan besar, akhirnya makanan-makanan yang disajikan tidak berkualitas. Akhirnya banyak anak-anak yang gak mau, gak tertarik sama yang namanya makanan-makanan MBG gitu wargi Dahlia ya. Kalau programnya jujur aja Baby Alia mah sangat setuju, sangat support. Karena apa? Karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang ibaratnya tidak mampu untuk membeli makanan-makanan yang bergizi gitu ya. Tidak mampu untuk membeli buah-buahan dan sebagainya. Kalau aja ini semuanya pada amanah, dijalankan dengan baik, insya Allah programnya mah bagus gitu ya. Kesel sama orang-orang yang memanfaatkan, yang tamak, serakah gitu ya. Ngerasa bahwa cenanya lumayan, iya cenanya lamun misalkan dikurangan bahan bakuna, orang bisa untung gede cenanya. Eta baru pelaku di jajaran atas aja sehari bisa dapat 1 miliar. Apalagi ke akar-akarnya nanti ada lagi nur receh-receh. Nah, mudah-mudahan ini bisa diusut tuntas ya. Dan program MBG ini bisa berjalan dengan sesuai tujuan awal dan masyarakat bisa mendapatkan haknya makanan bergizi yang memang benar-benar bergizi gitu wargi Dahlianya. Ah gak tutup mata ya, sok wargi Dahlia di lingkungan aja. Adang kok beda ya SPPG iya mah makanana kieu, SPPG nu itu mah makanana alus padahal anggaranna sarua. Tah eta yang suka jadi pertanyaan masyarakat teh. Nah, bisa beda cenanya padahal anggaran sarua cenah. Aya we nu korupsi mati dituti dieu cenanya. MBG sebenarnya membantu ibu-ibu beb cenah, apalagi cenanya makanan bergizi gratis. Tapi nya kalau dikorupsi-korupsi wae mahnya negara rugi we tuluynya. Mending ke anggaran yang lain cenanya. Terus juga ketemuan sama siapa lagi ini, Baby Alia, Mama Alifa hadir. MBG emang bermanfaat bagi yang menerima, tapi juga dimanfaatkan sebagai korupsi. Ah kesel, kesel, kesel, kesel cenanya. Insya Allah mudah-mudahan dengan tertangkapnya mantan kepala BGN ini wargi Dahlia ya, bisa diproses untuk orang-orang yang korupsi yang lainnya, sehingga program MBG ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan awal wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko, Prung A, Go Go Go, Goya.

0: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahli Indonesia Pilihan bersama dengan Hydrococo, masih bareng sama Baby Alia. Baby Alia mau ngasih tahu buat pergi Dahlia nih, yang lagi pengen ganti perlengkapan tidurnya dengan yang baru, soalnya tidurnya udah mulai gak nyenyak, gak produktif akhirnya ya. Nah kalau pergi Dahlia pengen ganti kasur ya, karena punggungnya pegel setiap bangun tidur, tapi ternyata harga kasurnya teh mahal. Gak usah khawatir, sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidurnya cuma di Sleepedia Mattress Outlet pergi Dahlia. Karena lagi ada promo paling oke untuk tahun ini wargi Dahlia, diskon gede-gedean buat semua merek dan juga tipe kasur, plus ada bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Ada juga perlengkapan tidur lainnya yang ikut dapetin potongan harga, ada bantal, guling, bed cover, matras lipat, pokoknya semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet yang ada di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Katapang Bandung ya. Atau kalau pengen lewat Shopee juga bisa banget, tinggal diklik aja Sleepedia Mattress Outlet wargi Dahlia ya. Jadi belanja online juga oke, mantap pokoknya mah. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @sleep46865, sekali lagi 0819264665. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet ya. Gak kerasa wargi Dahlia, 1 jam persembahan dari Hydrococo-nya udahan dulu ya. Nanti Baby Alia bakalan balik lagi di interval kedua, yang pastinya kita bakalan ngobrol penting banget nih, apalagi buat wargi Dahlia yang lagi cari pendaftaran anak-anak buat sekolah gitu wargi Dahlia ya. Pokoknya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM ya. Jangan lupa juga untuk selalu minum Hydrococo, biar kitanya selalu refresh setiap hari, selalu semangat setiap hari, dan imun tubuh kita selalu terjaga wargi Dahlia. Karena Hydrococo ini terbuat dari air kelapa asli. Hydrococo, don't stop now, prunga.

0: capek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

26. Kejari dari Kota Bandung memutuskan untuk menghentikan proses penyidikan sekaligus secara otomatis menggugurkan status tersangka Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Sebagaimana diketahui, Erwin ditetapkan menjadi tersangka bersama anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua Partai Nasdem Kota Bandung. Penyidik tidak menemukan unsur pidana dalam kasus korupsi dan apabila di kemudian hari ada saksi lanjutan, maka Kejari Kota Bandung akan

0: berinisial AR, berusia 19 tahun. Sementara rekannya AW berusia 20 tahun adalah pihak eksternal kampus. Insiden ini memicu kemarahan massa mahasiswa dan penanganan tegas dari pihak kampus. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.

0: 107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan siang hari ini kita bakalan bincang seru wargi Dahlia bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ini siap-siap banget nih buat para orang tua ataupun wargi Dahlia yang sebentar lagi udah mau masuk ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Mau masuk SD, mau masuk TK, mau masuk SMP. Ini siap-siap deg-degan, bingung, atau wargi Dahlia masih bingung harus mulai dari mana. Mau daftarin anak sekolah ke SMP teh, pengen ke SMP yang udah dituju gitu ya. Nah ini siang hari ini kita bakalan ngobrol asik, bakalan bincang seru bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung wargi Dahlia. Dan pastinya pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung ini sudah mulai menggelar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di tahun 2026 ini ya. Jadi akan ada sejumlah penyesuaian aturan dan juga mekanisme yang dilakukan supaya proses penerimaan peserta didik ini bisa berjalan transparan, objektif, akuntabel, dan juga berkeadilan wargi Dahlia ya. Di studio Radio Dahlia FM kita sudah kehadiran Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, ada Bapak Dr. Edi Suparjoto MPD. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Teh Alia.
0: Kabar baik siang hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Pak Edi nggak sendirian, di sini juga sudah hadir Ibu Mia Tresna Wulan SPD MMPD selaku tim penyusun kebijakan SPMB di Kota Bandung. Selamat siang Bu Mia.
2: Selamat siang Teh Alia.
0: Kabar baik juga ya Bu Mia ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Harus baik terus iya. Karena Pak Edi dan Bu Mia hari ini bakalan ngasih informasi penting banget untuk wargi Dahlia. Jadi dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, siap dipantengin wargi Dahlia informasi penting dari Dinas Pendidikan Kota Bandung ya. Pak Edi, ini gak kerasa ya dari tahun ke tahun sekarang kita sudah mulai memasuki lagi sistem penerimaan murid baru tahun 2026.
1: 2027.
0: Luar biasa iya. Banget. Nah ini kan pastinya SPMB setiap tahun ini selalu menjadi perhatian masyarakat, terutama para orang tua nih ya. Pastinya setiap tahun itu selalu ada evaluasi dari tahun lalu dan diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tahun lalu menjadi evaluasi terjadi di tahun ini gitu ya. Nah menurut Pak Edi ini di tahun ini sebetulnya tantangan terbesar sistem penerimaan murid baru tahun ini apa sih Pak yang mungkin akan selalu dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung?
1: Ya, terima kasih wargi Bandung dan Teh Alia bahwa setelah munculnya Permendikdasmen nomor 3 tentang SPMB masih sama di tahun 2026, kemudian di 2026 ada penyesuaian peraturan wali kotanya nomor 24 2026, kemudian ada turunannya melalui KEPA sebagai petunjuk teknis dan panduan. Nah tantangannya sebenarnya hampir sama, hanya ada perubahan beberapa. Yang pertama di jalur prestasi akademik yang dulu ada tes standar, sekarang diganti kita menggunakan TKA. Jadi ada gabungan nilai antara rata-rata nilai rapor dan TKA. Nah, kemudian di jalur prestasi lomba juga kita ada tambahannya itu yang di ini penghargaan atau penghargaan sertifikat dari pembaca atau penghafal ayat suci. Nah, dahulu kemarin mah Al-Qur'an, sekarang mah semua lima agamanya kita hargain.
0: Lebih merata ya.
1: Betul, okay. Karena kan bisa disangki
0: pilih kasih
1: gitu kan, sehingga yang lima agamanya masuk. Nah itu. Kemudian yang lainnya sebenarnya masih sama. Ada empat jalur, jalur domisili, jalur afirmasi. Di jalur domisili itu ada jalur perbatasan bagi sekolah yang perbatas di daerah perbatasan. Kemudian 10% itu, kemudian jalur afirmasi di dalamnya juga ada bagi peserta berkebutuhan khusus, berkebutuhan khusus, kemudian jalur prestasi, jalur dan jalur mutasi. Nah, tantangannya sebenarnya itu karena ada kebijakan melalui keputusan menteri itu ada pembatasan. Nah, ini yang biasanya itu tidak dibatasi di dalam shifting ya, karena memang pemerintah ingin mewujudkan standar pelayanan minimal. Ya yang bagusnya itu kan standar layanan minimal itu setiap sekolah itu satu sip teh.
0: Iya, iya benar.
1: Nah, kan banyak juga karena memang kondisi sarana prasarana tidak mendukung, kondisi gurunya juga, jadi secara bertahap kita ada beberapa pengurangan. Sehingga artinya ketika ada pengurangan dengan kebijakan shifting, itu pengurangan terhadap kuota. Itu saja sih sebenarnya, hal yang lainnya sama.
0: Oke, ya berarti ada beberapa perubahan penyesuaian untuk SPMB di tahun ini dan alhamdulillah sudah bisa tertangani dengan baik, betul. Ya Pak ya. Nah, sebetulnya di bulan awal Juni ini sudah masuk ke tahap pendataan ya? Kalau pendaftaran udah di bulan Mei ya Pak ya?
1: Justru pendataan dulu.
0: Oh, pendataan dulu, baru pendaftaran.
1: Ya.
0: Nah. Oke, jadi udah mulai masuk ke pendataan. Nah, sampai di tahap ini apakah sudah berjalan lancar atau sudah mulai kelihatan ada kendala-kendala yang sudah mulai muncul Pak?
1: Nggak ada sih, kalau di pendataan kan itu mengisi identitas calon peserta, calon murid. Nah, dari tanggal 11 Mei sampai 5 Juni. Nah, besok terakhir, Wargi Bandung, besok saya sampaikan ini di forum ini pun, di saran di Dahlia, bahwa besok terakhir untuk pendataan.
0: Okay.
1: Jadi beda. SPMB itu dibagi 5 tahap.
0: Apa aja tuh Pak? Boleh
1: pendataan. Nah, pendataan ini mengisi identitas. Yang pertama syarat umum dan syarat wajib, syarat khusus. Syarat umumnya ngisi upload akte kelahiran, KK dan KTP orang tua.
0: Okay.
1: Nah, syarat khususnya jalur apa yang gak digunakan.
0: Ya,
1: kalau jalur prestasi lomba berarti harus upload sertifikat-sertifikat perlombaan, rapor untuk akademi. Kalau jalur mutasi ada surat dari atasan langsung tentang mutasinya. Ya, untuk rapor tentunya nilai rapor yang 5 semester harus diupload. Nah, kemudian setelah pendataan itu pendaftaran. Nah, jangan lupa Wargi Bandung ikuti dan lihat jadwal. Pilih yang kayak Kalangkung, Aritos Kalangkung atau Tiasa, daftar deh gitu tajanten pendaftaran. Nanti pendaftaran itu mulai tanggal 8 sampai 12 dan tanggal 22 di tahap 2. Nah, dari pendaftaran ada seleksi. Biasanya setelah masuk pendaftaran itu secara sistem otomatis akan
0: terseleksi.
1: Ya, kalau domisili itu berdasarkan jarak ya. Kalaupun prestasi berdasarkan skor, nanti setelah otomatis setelah dihitung, diverifikasi dan validasi. Kemudian setelah pendaftaran, setelah seleksi itu baru pengumuman.
0: Nah,
1: setelah pengumuman baru daftar ulang. Jadi ada 5 tahapan ini yang harus Wargi Bandung ketahui dan pahami, jangan ketinggalan. Itu jadwal-jadwal yang harus dilalui.
0: Iya ya, karena kalau sampai tertinggal udah kesempatan lewat.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi untuk para orang tua harus lebih concern banget. Kadang anak-anaknya yang justru nanti aja nah, gitu ya. Jadi peran orang tua di sini penting.
1: Betul,
0: untuk mengingatkan.
1: Oke
0: ya. Nah, kalau ke Bumi ya, saya mau tanya nih. Kalau tadi kan Pak Edi sudah sedikit menjelaskan secara singkat terkait jalur-jalur yang sekarang bisa ditempuh sama calon-calon siswa di penerimaan murid baru ini. Boleh dijelaskan secara rinci nggak Bu, kalau jalur apa saja yang ada di SPMB tahun ini secara detailnya supaya Wargi Dahlia bisa lebih terbuka lagi?
2: Iya, jadi ada 4 jalur Wargi Dahlia.
0: Ibu maaf, boleh lebih dekat.
2: Iya, ya. Ada 4 jalur ya, Teh Alia sama Wargi Dahlia. Yang pertama jalur domisili, kemudian yang kedua jalur afirmasi, ketiga prestasi, keempat mutasi. Nah, kalau untuk SD itu hanya 3 jalur. SD itu hanya domisili, afirmasi, dan mutasi. Jadi tidak ada jalur prestasi untuk masuk ke SD. Nah, untuk jalur afirmasi itu kita ada 2 afirmasi untuk yang RMP, yang rawan melanjutkan pendidikan atau yang keluarga ekonomi tidak mampu, dan ada afirmasi bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian untuk jalur prestasi itu ada 2, prestasi jalur rapor dan juga prestasi perlombaan penghargaan. Kemudian ada jalur mutasi. Itu sih kalau secara umum jalur-jalur SPMB di tahun 2026. Sama sih dengan tahun kemarin, hanya pembagiannya tadi betul kata Pak Sekdis, yang kalau tahun kemarin di jalur prestasi itu kita dibagi tiga, ada jalur prestasi nilai rapor, prestasi perlombaan penghargaan, dan ada prestasi melalui tes terstandar daerah. Nah tahun ini kita tidak melaksanakan tes terstandar daerah atau tes yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung, karena memang di tahun ini pemerintah pusat itu menyelenggarakan tes kemampuan akademik secara nasional.
0: Oke, kalau secara persentase dari jalur-jalur tersebut boleh dirinci nggak Bu, berapa persen? Karena ada kabarnya katanya kalau jalur domisili di tahun ini agak sedikit dikurangi kuotanya, bener atau enggak nih Bu?
2: Sama dengan tahun lalu, untuk SMP itu 40% untuk jalur domisili, kemudian untuk afirmasi 30%, kemudian untuk prestasi 25%, dan mutasi 5%. Nah yang untuk jalur domisili itu yang 40%, ini khusus untuk SMP ya Teh Alia ya, karena untuk SD berbeda juga. Untuk yang SMP itu yang 40% jalur domisili itu ada digunakan 10% untuk sekolah-sekolah yang termasuk ke dalam sekolah perbatasan. Jadi kalau wargi Dahlia yang tidak memiliki kakak Kota Bandung tapi berdomisili di perbatasan dengan Kota Bandung, itu bisa memilih sekolah-sekolah di Kota Bandung melalui jalur domisili pada sekolah perbatasan.
0: Oke.
2: Ya? Nah itu kemudian untuk yang jalur afirmasi itu 30%. Nah, yang 20% itu melalui afirmasi RMP penempatan yang sudah diumumkan Teh, kalau yang 20%. Nanti sisanya nanti kita akan melakukan pendaftaran di tanggal 8, itu yang 10%. Nah untuk yang peserta didik berkebutuhan khusus itu kuotanya tiap sekolah 3 orang.
0: Okay.
2: Nah untuk prestasi itu dibagi lagi 10% untuk prestasi penghargaan dan perlombaan, kemudian 15% untuk prestasi nilai rapor. Kalau mutasi itu 5%. Itu untuk SMP. Kalau untuk SD domisilinya 80%. Afirmasinya 15%, kemudian mutasi 5%.
0: Okay. Dan perlu diketahui juga wargi Dahlia kalau Dinas Kota Bandung ini hanya menangani untuk jenjang SD, ETK, SD,
1: SMP.
0: Kalau SMA itu wilayahnya provinsi. Oke, siap.
2: Nah, Bumi, dan untuk ini Teh Alia tambahan juga, kalau untuk TK tidak melaksanakan secara online. Jadi TK Negeri di Kota Bandung itu ada 5 ya Pak Sekdis ya. Nah itu melalui mekanismenya offline. Secara offline langsung datang ke sekolah yang dituju.
0: Untuk timeline-nya juga sama, pendataannya sama. Waktunya sama,
2: pendaftaran juga sama. Hanya sistemnya dia secara offline, tidak melalui SPMB online.
0: Tuh kan, jadi tahu wargi Dahlia nih, buat anak-anak yang mau masuk TK di Kota Bandung, jadi mending dari sekarang sudah mulai tanya-tanya ke TK negeri yang ada di Kota Bandung tersebut ya. Oke, Bu Mia, kan sekarang nilai tes kemampuan akademik siswa itu sudah keluar ya. Kalau penggunaan nilai TKA pada SPMB tahun ini mekanismenya seperti apa?
2: Ya, untuk nilai TKA itu kan TKA itu ada dua nilai ya, nilai matematika dan bahasa Indonesia. Nah, itu nilainya rata-ratanya nanti akan ditambahkan dengan nilai rapor. Jadi untuk nilai rapor itu sendiri itu terdiri dari rata-rata nilai rapor dari semester kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Nanti rata-rata nilai rapornya kemudian nanti dikalikan dengan ada bobot bagi yang memiliki peringkat 1, 2, 3. Iya, nanti ada yang kalau dia mempunyai peringkat 1, 2, 3 di kelasnya yang sudah ditetapkan oleh sekolah, itu nanti akan mendapatkan tambahan bobot. Nanti mereka akan dapatkan skor nilai rapor. Nah itu 70% itu skor nilai rapor ditambah 30% nilai TKA. Nah nilai TKA, rata-rata TKA ditambahkan 30%, itu menjadi skor akhir. Nah sekarang ini sertifikat hasil TKA itu belum diterbitkan. Karena memang harus menunggu dulu dari kementerian. Kan itu nanti sekolah mencetak. Nah sambil menunggu atau sebelum terbit yang sertifikat dari kementerian, itu sekolah membuat surat keterangan hasil TKA. Karena itu salah satu persyaratan yang harus diunggah pada saat proses pendataan. Namun untuk sistem SPMB kita sendiri itu sudah nilai itu sudah masuk. Jadi sudah dipadankan nilai dari kementerian itu sudah kita masukkan, sudah injek ke SPMB online. Ya, nanti tinggal kita melihat hasilnya itu untuk sebagai penguat dokumennya harus melampirkan sertifikat hasil TKA. Karena belum keluar sertifikatnya, maka bisa menggunakan surat keterangan dari sekolah. Namun Teh Alia dan wargi Bandung perlu diketahui pula bahwa yang daftar jalur prestasi di Kota Bandung itu tidak semuanya berasal dari sekolah yang dari Kota Bandung.
0: Iya, iya.
2: Ya, artinya data yang dari sekolah lain yang bukan di Kota Bandung itu data TKA-nya belum bisa dimasukkan ke sistem SPMB Bandung online. Jadi menginput secara manual.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi bisa diinput. Misalnya saya kartu keluarganya Kota Bandung, kan berhak dong untuk ikut jalur prestasi di Kota Bandung, ke SMP Negeri Kota Bandung. Nah, tapi karena sekolah asalnya itu di kabupaten, misalnya kabupaten Bandung, sehingga kan datanya tidak ada di
1: sistem.
2: Jadi dia harus mengisi secara diinput secara manual seperti itu, Teh Alia.
0: Oke, jadi tahu ya sekarang ya Wargi Dahlia ya informasi pentingnya.
2: Dan tambahan lagi, Teh Alia, cukup banyak juga bertanya sih, ini kalau misalnya anak saya tidak punya peringkat nih, tidak punya peringkat 1, 2, 3 di kelasnya, bisa gak sih daftar jalur rapor? Oh, boleh sekali gitu, hanya saja memang tidak mendapatkan bobot. Artinya bersaing lah ya.
0: Oh, iya.
2: Bersaing karena nanti seleksinya berdasarkan skor.
0: Oke, ya. Nah kalau misalkan Wargi Dahlia nih, para orang tua sudah melewati tahap pendataan yang sekarang sedang dilakukan, selanjutnya harus ngapain nih orang tua? Apa yang perlu dipersiapkan?
2: Ya, dipersiapkan nanti tanggal 8 Juni siap-siap untuk pendaftaran di jalur afirmasi dan jalur domisili.
1: Prestasi.
2: Betul. Makasih Pak Sedis. Jalur afirmasi dan prestasi. Jadi tahap pertama kita prestasi dan afirmasi, kemudian nanti ada lagi tahap kedua di jalur domisili dan mutasi. Jadi pada saat pendaftaran persiapkan nanti untuk memilih sekolah gitu. Jadi harus siap-siap milih sekolah, betul-betul dipertimbangkan nih kemungkinan untuk masuknya itu di sekolah yang mana, melalui jalur apa. Jadi itu sih yang harus disiapkan oleh orang tua. Jadi jangan terburu-buru memilih sekolah, di awal sudah memilih ternyata saingan gitu ya.
0: Saingannya
2: ternyata
0: berat
2: kalau
0: gitu
2: misalnya
0: ya,
2: pakai prestasi nilai rapor atau prestasi penghargaan, dilihat skornya yang daftar skornya udah besar-besar gitu ya. Tunggu saja nanti lihat di sekolah lainnya mana yang memiliki peluang. Dan itu bisa dilihat semua di SPMB online, pergerakan apa yang daftar itu skornya berapa.
0: Oke, Pak Sekdis, berarti kan terakhir pendataan besok ya.
1: Ya.
0: Ini boleh di warning ke orang tua kalau misalkan terlewat pendataannya, apakah bisa nanti daftar susulan atau tidak, katanya gitu. Atau sudah gugur kalau misalkan pendataan sudah terlewat, ya udah daftar ke sekolah negeri udah gak bisa ada kesempatan lagi.
1: Sesuai jadwal sih ya.
0: Oke.
1: Jadi makanya kita sudah, ini kan 1 bulan ya. Sosialisasi sudah kita gencar secara masif, terutama kepada wali kelas. Wali kelas di TK yang akan ke SD, wali kelas SD yang akan ke SMP. Ya saya pikir yang sekarang itu sudah masuk 45.000 ya.
0: Wow.
2: 117
1: pendataan. Yang ikut pendataan. Artinya kalau melihat jumlah usia sekolah sih sudah masuk sih sebenarnya.
0: 90% sudah.
1: Ya, 90% sudah masuk. Ya tinggal diinformasikan hari ini melalui Radio Dahlia Wargi Bandung yang akan putra-putrinya tahun ini masuk besok hari terakhir, mohon segera melakukan pendataan.
0: Nah ya, udah tahu Wargi Dahlia, jadi dari sekarang gercep aja untuk mengumpulkan data-datanya. Kalau misalkan masih bingung seperti apa, tinggal ke sekolah aja minta bantuan wali kelasnya ya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, nanti kita masih ngobrol seru, masih bincang asik, bincang seru bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung Wargi Dahlia. Jadi pantengin terus di 101,5 Dahlia FM, Prung Ah, go go go, go ya.

0: pilihan.
1: Galia Indonesia pilihan.
2: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Ma?
3: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik.
4: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih dibincang seru bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung nih Wargi Dahlia dalam rangka penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 Wargi Dahlia ya. Tadi mohon maaf. Tadi juga Pak Edi ada Bu Mia juga udah menjelaskan gimana mekanismenya untuk pendataan yang akan ditutup besok Wargi Dahlia, dan pastinya ini para orang tua harus waspada, harus benar-benar peduli sama anak-anaknya yang mau daftar sekolah, terutama untuk jenjang TK, SD, SMP yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung Wargi Dahlia ya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya lagi nih sama Pak Edi. Pak Edi, apakah dapat dipastikan semua calon murid baru itu akan mendapatkan sekolah? Gimana dengan masyarakat yang ekonominya kurang mampu atau RMP yang tidak lolos ke SMP negeri, itu nasibnya nanti seperti apa, Pak Edi?
1: Ya, Teh Lia dan Wargi Bandung, kami sudah bekerjasama dengan 181 sekolah SMP swasta. Nah, ini di tahap pertama kan dilakukan dari 30% jalur afirmasi RMP, itu 20% kita tempatkan. Nah, yang sudah penempatan itu sebenarnya hari ini sudah tenang. Ya, saya sudah diterima di sekolah negeri ABC. Nah, sisanya itu nanti sekitar 10% lebih karena ada di penempatan tidak diambil, itu melalui seleksi yang dimulai tanggal 8. Nah, silakan daftar di sekolah yang terdekat, sekolah negeri. Nah, nanti di pilihannya itu ada 4 teh. Ada pilihan 1 negeri, pilihan 2 negeri, pilihan 3 swasta, pilihan 4 swasta. Ketika disalurkan, ketika tidak diterima di pilihan 1, 2 negeri, itu nanti gratis. Akan mendapatkan beasiswa tidak mampu dari pemerintah daerah.
0: Walaupun di swasta nantinya.
1: Walaupun di swasta. Jadi kita pemerintah menjamin lah ya. Untuk siswa yang tidak mampu. Dengan syarat nih, ada syaratnya.
0: Apa tuh, Pak?
1: Syaratnya masuk ke data sen desil 1 sampai 5.
0: Oh, okay.
1: Itu berdasarkan data dari Dinas Sosial. Bukan Dinas Pendidikan, tapi Dinas Sosial melalui Kemensos menetapkan warga miskin dari desil 1 sampai 5 yang akan kami akomodir sesuai persyaratan disalurkan ke SMP swasta bila tidak diterima ke SMP negeri. Kami biayai melalui APBD.
0: Tapi kalau misalkan nih ada yang memang belum terdaftar di Dinas Sosial, tapi keadaannya pada saat mau naik ke jenjang berikutnya ini keadaan tidak mampu, apakah bisa mengurus-ngurus dulu SKTM atau ke Dinas Sosial untuk bisa termasuk ke dalam siswa RMP tadi?
1: Tidak bisa.
0: Oh.
1: Kan harusnya kan data tarik data tuh di bulan April kemarin untuk SPMB, sehingga kami sudah sampaikan di awal Januari, diinformasikan juga ke sekolah. Silakan yang belum melakukan pendataan melalui data sen kita untuk mengajukan. Nah, mohon maaf sekali bagi Bandung yang memang belum terdata di masuk data sen 1 sampai 5 itu belum bisa masuk ke jalur afirmasi.
0: Oke ya, makanya nih ya setiap tahap demi tahap kalau anaknya mau masuk ke jenjang berikutnya perlu diikutin ya. Jangan sampai abai sama informasi-informasi terkait sistem penerimaan murid baru ini ya. Nah, Pak Edi, ada pesan gak untuk orang tua calon murid supaya proses SPMB ini bisa berjalan lebih lancar dan orang tua juga bisa lebih jong-jong, kasar nama gitu, Pak?
1: Ya, oke. Pergi Bandung, yang pertama jangan percaya calo. Nah, masih ada yang menawarkan.
0: Okay.
1: Ya, calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Mangga ke abdi tiasa di loroskeun katampil di sakola. Ya, jangan percaya, tidak ada itu. Yang keduanya, lengkapi persyaratan. Masih ada beberapa, satu hari ke depan,

0: bila belum pendataan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu pilih jalur yang kesempatannya lebih besar untuk dapat masuk ke sekolah yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Ya, sehingga yang keempat itu jangan rerusuhan, jangan tergesa-gesa. Ya, tadi Bu Mia sampaikan kalau mau jalur prestasi baik akademik maupun rapot, di saya pikir lebih bagus daftar di hari terakhir jam 4 atau jam 5 lah. Karena di situ tahu pergerakan scoringnya, passing grade-nya
1: nampak semua.
0: Nampak semua.
1: Oh, okay.
0: Misalnya passing grade terbawah untuk nilai prestasi lomba itu di SMP 2 misalnya
1: 25.
0: Nah, nilai anak kita, anak saya misalnya 40, arti 25 ke 40 kan ini
1: jauh.
0: Tawa masuk tidak. Jadi Bapak Ibu silakan jangan tergesa-gesa di hari pertama untuk mengklik daftar sekolah yang Bapak Ibu inginkan, tapi lihat dulu ya, analisa dulu kesempatan mana yang paling besar. Kalau memang di SMP yang Bapak Ibu inginkan kemungkinannya kecil, pilih SMP negeri lain yang masih dalam zona kalau domisili dan kalau prestasi itu di kota Bandung, mangga, sehingga betul-betul Bapak Ibu jangan salah pilih begitu.
1: Oke ya, nah, berarti memang dilakukan SPMB ini secara transparan.
0: Betul.
1: Jadi orang tua juga bisa melihat persaingannya seperti apa gitu Pak ya. Nah kalau misalkan masyarakat di luaran sana menemui indikasi kecurangan, misalkan ngedengar tetangganya, ah saya mah jong-jong enggak udah nitipkan kas itu cenanya, apakah itu boleh melaporkan?
0: Oh, sangat boleh, harus malah. Okay. Jadi kami buka di pengaduan, baik di distrik maupun di web, ada forum pengaduan, ada formulirnya, silakan 24 jam isi ya, lengkapi data dan faktanya, kan segera akan kami tindak setelah kami mendapatkan laporan tersebut. Justru beberapa pengalaman terdahulu ke belakang yang sertifikat palsu gitu ya, terus penulisan scoring rata-rata rapot yang tidak sesuai itu dari netizen, dari orang tua yang dirugikan. Kami tahu tuh dan kami tindak lanjuti. Kalau memang salah langsung di drop dari sistem itu. Justru kami berterima kasih kalau banyak laporan-laporan yang memang merugikan yang jujur, yang harusnya masuk begitu.
1: Iya, ingat tahun lalu ada pemberitaan bahwa di kota Bandung ada beberapa siswa yang gugur karena ternyata terdapat indikasi kecurangan.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Oh, jadi walaupun sudah terdaftar, sudah resmi misalkan diterima di sekolah A, tapi kalau ada indikasi kecurangan itu bisa gugur ya Pak?
0: Gugur, karena jelas. Makanya jangan
1: main-main nih.
0: Main-main.
1: Oke, tuh wargi Dahlia, jadi jangan ada nanti juga gak akan ketahuan, yang penting udah masuk dulu gitu ya. Ada loh kasus tahun kemarin, ternyata sudah terdaftar, sudah jadi siswanya, kalau ada indikasi kecurangan langsung deh di drop out ya Kak, tidak jadi untuk masuk ke sekolah tersebut ya. Nah Bu Mia, kalau dari Bu Mia ada tips gak yang harus diperhatikan sama orang tua murid untuk menyambut pendaftaran di tanggal yang akan datang?
2: Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdis. Jadi tetap seleksi untuk memilih jalur dan memilih sekolah yang peluangnya besar gitu. Jadi kesempatan untuk bisa masuk ke sekolah negerinya itu besar. Nah, untuk jalur prestasi ini bisa memilih ke semua sekolah di Kota Bandung.
1: Okay.
2: Ya, tapi nanti kalau di domisili, afirmasi dan mutasi itu yang berdasarkan domisili wilayah, yang di mana di SMP itu ada 4 wilayah domisili dan untuk SD itu ada 8 wilayah domisili. Jadi harus pintar-pintar lah ininya apa melihat peluang-peluang mana sehingga anak kita bisa kesempatan untuk masuk ke sekolah itu lebih besar.
1: Oke, okay. Ini ada pertanyaan juga dari wargi Dahlia. Kalau misalkan domisilinya di Kabupaten Bandung, tapi pengen sekolah di Kota Bandung dengan lewat jalur prestasi, bisa nggak Bu katanya?
2: Tidak bisa.
1: Oke. Okay.
2: Iya, jadi jalur prestasi hanya bagi yang memiliki kartu keluarga Kota Bandung.
1: Oke, okay. Tapi kalau kasusnya ada yang dari Kabupaten Bandung pengen bersekolah di Kota Bandung, bisa lewat jalur apa itu Bu?
2: Tadi jalur domisili pada sekolah perbatasan
1: aja.
2: Tapi tetap melalui seleksi gitu. Seleksinya kalau ke SMP kan berdasarkan jarak gitu.
1: Oke, siap ya. Nah, kalau misalkan ada yang tidak lolos seleksi di tahap 1, apakah nanti bisa mendaftar di jalur lain di tahap kedua, Bu?
2: Iya, kalau yang tahap 1 itu kan afirmasi dan domisili. Mm-hmm. Untuk afirmasi itu dipastikan semua pendaftar itu akan mendapatkan di sekolah, baik negeri maupun swasta. Karena tadi untuk yang afirmasi itu kan ada 4 pilihan sekolah. Jadi sampai 4 pilihan sekolah itu sehingga nanti dipastikan mereka sudah mendapatkan sekolah. Mm-hmm. Ya, yang untuk afirmasi. Jadi mereka sudah tidak bisa daftar lagi ke jalur ke tahap 2 karena memang dipastikan sudah mendapatkan sekolah. Nah, kalau yang jalur prestasi nanti yang tidak lolos itu bisa nanti daftar lagi di jalur domisili.
1: Boleh ya.
2: Boleh daftar lagi jalur domisili. Jadi ada kesempatan kalau misalnya anak kita prestasinya bagus, kemudian punya penghargaan, saya sih memberikan saran ikuti aja dulu jalur prestasi ke sekolah yang dituju, yang diinginkan. Nanti kalau misalnya nanti ternyata tidak lolos, masih ada kesempatan untuk mengikuti di tahap kedua di jalur domisili.
1: Oke ya. Terakhir Pak Sekdis, boleh diingetin lagi tahap-tahapnya dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang memang harus dipersiapkan sama orang tua dan harus dicatat dari sekarang juga.
0: Ya, yang pertama tahap pendaftaran, besok pendaftaran ditutup, kemudian tanggal 8 sampai tanggal 12 itu pendaftaran tahap 1 jalur prestasi dan afirmasi. Nah, di tahap 2 ya di tanggal 22 sampai 26 Juni. Jangan lupa itu. Nah, tinggal setelah daftar tinggal nunggu saja nanti di pengumuman.
1: Oke, baik. Bu Mia, ada gak sosial media dari Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selalu update informasi terkait SPMB ini?
2: Iya, yang selalu update itu yang di Instagram Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian juga ada di WA web kita, kemudian juga ada di SPMB juga. Sama itu kalau misalnya ingin informasi ada chat box. Mungkin Teh Alia sudah mendengar kalau spmb.bandung.go itu ada chat box. Jadi nanti kalau misalnya ingin pertanyaan bisa langsung bertanya ke sana, nanti langsung ada yang menjawab.
1: Oke, iya. Jadi gak perlu khawatir warga Dalia kalau sekarang lagi kebingungan ya, bisa langsung kunjungi aja websitenya dari Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2: Kita juga ada YouTube untuk sosialisasi setiap jalurnya, ada juga Instagram.
1: Oke ya, ada yang mau disampaikan terakhir Pak Sekdis untuk warga Dalia, para orang tua untuk menyambut SPMB tahun 2026 ini?
0: Tidak ada usia sekolah di Kota Bandung, ya anak usia sekolah yang tidak bersekolah, baik di negeri maupun di swasta, baik pendidikan formal maupun non formal. Jadi semuanya harus bersekolah.
1: Bumi ya, terakhir.
2: Iya. Jangan panik, tetap pantau terus jadwal kami sehingga nanti ayah wargi Dahlia dan masyarakat Kota Bandung tidak tertinggal untuk SPMB ini. Jadi pantau terus saja SPMB kita atau media sosial di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Nah ya, luar biasa banget kan bincang terus yang hari ini benar-benar bermanfaat banget. Wargi Dahlia, sudah kehadiran Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Bapak Dr. Edi Suparjoto MPD, ada juga tim penyusun kebijakan SPMB, ada Ibu Mia Tresna Wulan SPD MMPD. Wargi Dahlia ya, mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Pak Edi dan juga Bu Mia ini bisa bermanfaat untuk wargi Dahlia, terutama para orang tua yang sedang mempersiapkan pendaftaran anaknya bersekolah di jenjang TK, SD dan juga SMP ya. Pak Edi, nuhun pisan, Bu Mia nuhun. Semoga selalu sehat dan lancar terus dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin. Ya. Lagi itu wargi Dahlia, bincang serunya harus sudahan dulu. Baby Alia pamit undur diri. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua wargi Dahlia, dan pokoknya benar kata Pak Edi, semua harus bersekolah ya. Baby Alia pamit, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah gugu-gugu goyang.

Dahlia Indonesia Pilihan. Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap pengajit
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Berunga.
3: Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Jangan kemana-mana. Setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah. Stay tuned.
2: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
3: 1 jam non-stop dangdutan di

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Silakan berikan kepada yang sanggup jadi wali kota. Kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
2: Motif saudara SD menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam ya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai masa tuntut DPRD Kota Sukabumi segera gulirkan hak angket untuk mengusulkan wali kota Ayeb Zaki. Kejari Kota Bandung hentikan kasus wakil wali kota Bandung. Korupsi dana desa, kepala desa di Garut jadi tersangka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya Jen Marlon Tahito. Masa pengurus RT dan RW sekota Sukabumi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wilayah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijuluki Aksi 2626 di Balai Kota Sukabumi. Masa menuntut DPRD segera menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Sukabumi, Ayeb Zaki.
4: Perwakilan Forum RT RW Kota Sukabumi, Mauli Fahlipi Prawira menegaskan, langkah ini diambil sebagai respon atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput.
1: Silakan berikan kepada yang sanggup jadi wali kota. Sal Bapak ketahui, kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
4: Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki menemui massa. Ayeb menyatakan menghargai aspirasi massa sebagai bentuk kepedulian demi kemajuan Kota Sukabumi. Terkait adanya perbedaan informasi yang berkembang, dirinya atas nama pemerintah Kota Sukabumi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan pengurus RT dan RW. Namun secara birokrasi, RT RW adalah bagian sah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena dilantik resmi oleh lurah atau camat. Meski demikian, Asep membawa angin segar dengan memastikan program pemberdayaan rukun warga tetap dilanjutkan pada perubahan anggaran 2026 dan sosialisasinya dimulai bulan Juni ini. Dia juga berkomitmen penuh memastikan insentif atau honor RT RW dicairkan tepat waktu.
5: Terima kasih atas perhatian dan pengingat terhadap niat baik yang pernah saya dan wakil wali kota sampaikan kepada
3: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dengan dihentikannya kasus yang bergulir sejak 27 Oktober 2025 silam itu, maka status tersangka Erwin dan Rendiana gugur secara hukum.
6: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbuloh Sambas, menjelaskan penghentian kasus ini terjadi lantaran tim penyidik tidak menemukan adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi Erwin maupun Rediana seperti yang disangkakan sebelumnya. Sejak pengimplementasian KUHP dan KUHAP baru, Abun mengakui penyidik menerapkan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini. Selama 6 bulan penyidikan, sebanyak 89 saksi telah diperiksa, lalu mengkaji barang bukti dan beberapa kali melakukan ekspos internal kejaksaan hingga pada tanggal 22 Mei 2026 kejaksaan menentukan sikap bahwa kasus ini dihentikan.
7: Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam pidana. Demi kepastian hukum kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangka akan
3: setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta. Rupiah.
8: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan tersangka inisial YS mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, dari hasil penyelidikan penyelidikan turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDES, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
9: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa pada desa tersebut, harusnya digunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali. Dipakai untuk kepentingan pribadi.
8: Atas perbuatannya, YS, mantan kepala desa Cipancar, Kecamatan Leles Garut itu dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Polda Jabar berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
10: Berdalih sakit hati, pelaku yang diketahui merupakan teman satu SMK korban di Kabupaten Bogor tega menghabisi nyawa korban dengan cara melemparnya dari atas tol bor hingga tewas di aspal Jalan Soleh Iskandar. Aksi pelaku terekam jelas melalui kamera pengawas tol.
11: Dan latar belakangnya ini, pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor.
10: Mendapat laporan atas kejadian tersebut, Jatandra Satreskrim Polresta Bogor Kota yang sudah mengantongi identitas pelaku langsung bergerak dibantu pihak Jatandra Polda Jabar memburu pelaku yang akan kabur ke wilayah Garut dan berhasil ditangkap di Tol Cisumdawu.
12: Bertemu 2 minggu yang lalu, korban mengatakan pada si pelaku dengan bahasa kasihan ya, nggak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku hilang dan dendam.
10: Sementara pihak keluarga mengklarifikasi dan memberikan pernyataan tegas bahwa pelaku bukan pacar korban seperti yang dinarasikan di sosial media. Bahkan pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati.
13: Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Mohon diperkeras di sosial media ini ataupun di copy semua media. Dia itu nggak pacaran, dia cuma teman.
10: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
3: Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap warga negara Korea Selatan berinisial BCS, 66 tahun, yang terjadi di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 27 Mei lalu. Mantan istri korban berinisial SJ diduga menjadi otak pembunuhan.
14: SD yang pernah menjadi caleg DPRD di pemilu 2024 lalu menyewa seorang eksekutor berinisial HW dan menyiapkan dana sebesar 139 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumardi mengatakan, kasus bermula setelah anak korban menemukan ayahnya dalam kondisi tewas bersimbah darah di ruang makan rumahnya. Polisi mengungkapkan adanya konflik berkepanjangan antara SJ dan korban terkait persoalan rumah tangga, pembagian harta, serta nafkah anak. Tersangka HW mengaku menerima perintah tersebut dan telah merencanakan pembunuhan sejak akhir 2025.
15: Mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 130 juta dibayarkan beberapa tahap. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya 139 juta. Motif kedua tersangka, saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam ya, sakit hati terhadap korban. Karena korban ya selama ini dianggap oleh saudara SJ sering melakukan kekerasan. Serta saudara SJ juga ingin menguasai harta milik korban. Sedangkan motif saudara HW melakukan pembunuhan karena kondisi ekonomi.
14: Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
3: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit Resmob Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus dua pelaku pembobol toko. Pelaku berinisial DS dan AF, warga Cirebon, ditangkap di wilayah Indramayu.
16: Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sebuah sepeda motor dan terlebih dahulu mengawasi lokasi. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol atap toko. Pelaku kemudian menggasak isi toko dengan mengambil ratusan bungkus rokok berbagai merek untuk bermain judi online. Lalu, langsung melarikan diri. Kejadian pembobolan baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat membuka toko. Petugas melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Hasilnya, petugas berhasil meringkus dua pelaku serta mengamankan barang bukti berupa ratusan bungkus rokok hasil curian dan senjata tajam jenis golok.
17: Tersangka dengan inisial D dan AF dengan cara membobol dari atas plafon. Kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 11 juta rupiah.
16: Akibat perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Anu,
2: Glen.
1: Ani tuh sono ka Bibi.
2: Sangak.
1: Nih gitu Ani. Kayak ku Bibi rek dibere es bonbon.
2: Amadul.
1: Bibi mah boga es bonbon
2: sih anu
1: warna beureum.
2: Loba janji palsu ah. Nyan.
1: Nih hayang teh es bonbon. Tapi Bibi rek nih tahela ka Ani.
2: Jangan loba tita muruhan nyanta.
1: Pangmalikeun. Cuk, buru ke warung.
2: Mung ah.
1: Buru atuh sakedeung. Ini bibinya tinggal hese. Iya.
2: Yang kuman nyewe tete mah.
1: Buru sakedeung pang.
2: Mung ah yang kembali nuk itu mah.
1: Kaca aing eta di dinya deket buru ya. Kayak diberes bonbon ku bibi.
2: Nggak saya tuh nungurut. Biasanya kayak makin nungurut.
1: Eh, suka gabah. Iya. Yang ucerat-acerat. Jadinya teh iya temanan gitu. Ani.
2: Ya kan biasanya kayak.
1: Bisa kali gata.
2: Biasanya kayak sepulungan dina rundan bibi mah.
1: Ih, sok gagabah ya. Emang biasa mah lama sok kota pas kalapa, da ieu mah da geus teu usum atuh. Buru sakedap meuli dua sopek gitu. Jung. Kayak diberes bonbonnya.
2: Nya.
1: Tapi kayak orang buka heula ieu acara. Heeh, jang jang siang wargi Dahlia. Tepang dangu di Dahlia Tatar Sunda oninya. Anu kapindangkeun langsung ti 101.5 Dahlia FM Bandung goyang sekasik. Di jumantarkeun Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Dinten ayeuna teh dinten naon Oni?
2: Dinten
1: Kemisnya.
2: Nya, dinten barang
1: 4 Juni 2026. Sim kuring Neng Deda. Neng buah mah ketang ah. Oni nyebatna bi Neng gitu nya.
2: Nya bi Neng.
1: Bi Neng.
2: Iya. Nya ya. Neng beberapa hilang.
1: Ayah Neng buah sama kolera. Sarang saha iya teh.
2: Ada boga penyakit kolera.
1: Iya dah ngaran iya.
2: Mantap penyakitan wali Neng.
1: Ini soga gabak iya. Buah sama kolera namanya.
2: Sarang bung mahaipe.
1: Amit amit sia ye jeprut didinya teh disarengan ku Oni orgi dalianya nyarengan orgi dalia di Dahlia Tatar Sunda dogengan kata buat ilo engke
2: nya kita ladas bibi
1: WhatsApp na ulah hilapnya di 08 1 1 222 1 05 oner oge mangga di 7 3 2 8 7 3 11 7 10
2: mana buruna ulah bibi
1: engke juk aira meuli dua
2: nya yang buruna ulah
1: engke
2: ini mbak ayo ayo na buruna
1: engke pokoknya mangke dibereng ke es bonbonnya. Perlu nggak?

0: wargi Dahlia anu setia tengka mama nacnah iya aya iklan
1: iklan heula sakedap cu.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalain sabarare.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu, biru-biru badan teh seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru biru natas saya sinsiremen. Alhamdulillah natas damang darah tinggi normal. Alhamdulillah anu kawitna 150 160 ena alhamdulillah 120 100
3: natas. Alhamdulillah
2: pun alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu ngadamang ka sahawa anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: anak gak sayang
1: sih. Iya, iya teh cak cak anu gak jauh.
0: Sayangnya
1: cak anu teh kia cina. Dia iya teh artis anu 3000 biya. Cak gak galuh paramen 3000-an. Terus bi dari teh pi warang meser pembalut. Ya jadi saya bukan karena paramen 3000-an cak anu teh.
2: Orang iya. Oni itu tuh kadang agak lah permen. Bibi tos kagungan permen kamari meser di minimarket. Nah ayin aja yang dibalikan permen. Gak sepuguh eta teh jang beli.
1: Eta teh kan buruh nek.
0: Buruh eta mah balikin. Kayak buruh nama di dia es bonbon.
1: Iya tadi nyari aja nek. Eta buruh nek di dia pek wec nek.
2: Ah Gus Inu Agung
1: jadi,
2: boga.
1: Jadi kok.
2: Boga si, lo eta meni asa pilek. Nye.
1: Kok biayin tadi pasian nyo. Eta karung urut aci cana wias dasa bibi dadah mah terus biasa nginuk iya cana.
2: Gusti Oni, unggal poe urang teh sok ieu naon teh dikumbah ku panglai, kadang dikumbah ku daun ludi.
0: Kamari mah ningali
2: nanti tah make karung ari mana?
1: Kamari mah ningali geuningan Oni di kumana ku siap titeng.
2: Sok gagabah ye.
1: Kamari
2: urang mah sok dideang-deang dina hawu make kuman-kuman sirna. Tidak ada kuman-kuman yang menempel pada aku.
1: Pengen datangi sok nyaros ka Oni. Oni malam naon meni hangit.
2: Sok gagabah ye. Urang masuk di kosok ku tapas. Kadang sok ku make MS.
1: Pengen budok.
2: Oni ah Gusti. Jual kelihatan Oni ah mana permainan. Iya ini kan juk. Bibi tuh boga duit deh. Kayak mengges bibi boga duit. Kayak ku bibi rek ditambahan di buruh na juk. Iya kan itu permainan. Iya digantian ku. Iya.
1: Mau aja permainan dengan jasa hijau doi.
0: Atuh iya bibi kumah. Iya tinggali.
1: Ku iya ya cara tadi di pasihan kareng kita cilas tadi gua ngang iya weh.
0: Ya, mana nu kitu mah da lain, lain parantina dirinya teh.
1: Sami nyarep.
0: Iya nyarep oke da.
2: Ku mah mun jaram sia. Bibi sia mah bisa dagang deui engke sia mun jaram.
1: Ada biasa ke sejaraman sanes.
2: Sok gagabah iya. Bibi mah steril, matak bibi mah bersih, matak banyak pelanggan, banyak pasien.
1: Mun nya nu tetere gagatret wae.
2: Sok gagabah sia Oni. Burung ke ku bibi rek diajakan. Diajakan ulin. Bibi mah boga tiket.
1: Tiket ka mana ulin ka mana?
2: Ka Trans Studio Bandung.
1: Ah, Oni ni geus ka ditu.
2: Geus iya.
1: Hari tanu.
2: Rame ayeuna mah. Pokoknya mah rame pisan. Komo bibi mah geus meunang promo seru di bulan Juni ieu. Oni.
1: Ah, tiketnya bibi mah licik. Anu kudu asup dua tiketnya hiji Oni mah ngere meuli sorangan.
2: Entang emang ke ku bibi rek dipangmeulikeun. Komo ayeuna keur aya diskon gila-gilaan Oni. Hemat nate hingga puluhan persen dapat program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung Oni. Pokoknya mah ke Oni nya tiasa nikmati semua wahana bareng keluarga.
1: Oni tiasa naik wahana?
2: Tiasa.
1: Tapi sieun hujan.
2: Di ditu mah iya indoor. Pokoknya mah tiasa naik wahana sareng nonton live show oge nya tanpa bikin kantong jebol Oni. Kumargi Oni engke urang teh Oni tiasa ngahemat dugikeun ka 44%. Weekday mung 148.000 per jalmi dari harga normalna teh 200.000. Weekend mung 168.000 per jalmi dari harga normalna teh 300.000. Tapi promo itu terbatas Oni. Berlaku cuma di tanggal 2 sampai dengan 19 Juni 2020 genep aja. Jadi jangan sampai kehabisan pembelian tiket engkenya warga oge nubil badeng ngiring sareng nenengnya sareng Oni oge tangke tiasa digales secara online di website nanti di www.transentertainment.com. Pokoknya mah Trans Studio Bandung where non where
1: where the pan
2: where the pan begins ya. Trans Studio Bandung.
1: Bibi mah bodohnya
2: banget. World Class Indoor Theme Park. Atau menina bala tara diajar. Lamun pelajaran bahasa Inggris bunia teh. Bibi masuk langsung we keluar Oni ujung kabogoh bibi. Bibi masuk make baju nate anu ditalikeun teh geuning ka ciri bujal
1: geuning. Halus. Mending lamun halus budayut.
2: Kakak apa? Bagaimana sama bibi ya? Siga Asmiranda bibi.
1: Kayak Asmiranda bebeng.
2: Lain Oni, bibi teh meni nyeri awak.
1: Nyeri awak? Masih payah tuh?
2: Siang gabah sih ngomong teh Oni. Bibi teh
1: iya barunya. Da bibi mah kayak lo bakal nyeri wae tuh deh hidup nih.
2: Lain ting meren itu pengaruh ke kotoran. Ting emang kasur nak ngus mulai.
1: Kan iya, nyu bibi mah pandingan itu di kamar.

0: Nyoba-loba tumilaan, teka urus.
1: Ah, mulai kasur, oke, tuh, dak. Ayo nama meni marah keur nungguan diskon.
0: Ih, ulin geura ka Slipedia Mattress Outlet ceuk mage.
1: Nah, emang kumaha kitu keur seueur diskon ayeuna?
0: Seueur diskon. Pokoknya mah perlengkapan-perlengkapan tidur teh seueur pisan aya kasur, aya guling, aya bantal sareng sajabi. Nih, lora seueur ceuk oni ge kitu. Tuh aya tiasa potongan harga oge aya. Eta teh aya bantal, guling, bed cover, matras, lipat. Sadayana adalah pokoknya mah bikin kamar merasa kayak hotel bintang 5.
2: Ah, mending
0: ayah. Nya, mending kadi itu ke Slipedia Mattress Outlet.
1: Di mana ya Tete Oni?
0: Di Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 7 genep, Cilampeni, Katapang, Bandung, Jawa Barat.
1: Hmm, hari ini pake Shopee bisa tuh?
0: Nih, tiasa. Pokoknya mah, hoyong info anu lengkap nama tiasa di follow Instagramnya headslipedia.bandung atau nanti telepon 08 1 8 2 6 4 6 8 6 5. Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.
2: Anya tuh antar bibi itu. Tadi tuh bibirnya ngagalah Oni mani. Bibi tuh sudah tidak enak lagi tidur teh ya. Lama iya ke kotoran. Tama kas orang ngestaras Oni gak mau bibi.
1: Nya kali bibi pantas kena temen kita ngomong nak.
0: Bara-bara gitu, bibi mah ngarenghap kita pantas.
2: Masa agak bahaya. Ah, aku gak mau. Kasur aku udah mulai keras. Nih. Aku tidak sudi lagi tidur di kasur yang ada di rumah aku.
0: Nih, ngewa aja bibi ya.
1: Nah, jeng ngewa dah halus. Iya, orang medagelis.
0: Ngewa,
1: iya. Gak bahas.
3: Halo. Halo, Daniel Tetarsena. Atau berlaku-laku ya.
1: Mana bisaan, iya.
0: Nih.
3: Laku,
0: ah. Nih, siya, sahak.
1: Gusti ya tong suasana ini teh iya kudu sopan
0: kolah poni lah pindah pamur.
3: Abi tong kitu kan ini teh kudu sungkem.
0: Nya hoream teuing amung ngisen arah teh.
1: Kudu sungkem nini ieu sakedeung deui ari ngaran nini mah ieu.
3: Bayi meuli kaen kapan?
0: Bayi nini isar teh.
1: Lain teh isar. Lain boga Allah teh Gusti meni itungan geranya ku neneng teh kan dititah meuli kabeneran keur kotoran neneng teh ieu.
0: Alah Gusti.
1: Tetah meuli dumpal. Ari pek teh kadang dibalikan permen ini Gusti boga Allah teh.
3: Pamana meserna.
1: Aduh cek teh cai eta warung eta nu diharepan. Iya,
0: tadi teh ngomongna kitu teh salah cenah
3: teh. Tadi bayar Oni mah.
0: Iya saya tara diburuan geus ada buruan ini teh duitnya pake buruh
1: kan. Buruan diburuan kan. Kan gua bibi teh bib Gusti nu agung teh isar kan abi teh kelas ngagaleuh teh minimarket permen es bonbon kerek di pare di bere teh eta kitu. Nah kadang duitna kan nu dibalikeun.
0: Ada sok bohong
3: mah. Hayang ngulain buruh.
0: Lain yang gede. Lain hayang ngulain sih. Bibi mah sok iya sok Sulaya janjina.
1: Sulaya.
0: Sok bohong.
3: Ngilik pagu.
0: Iya sok bohong ya eta mah.
1: Ambur ata isar.

0: si Oni. Oni ari mun bibi nyariosna pelea. Pelea pantas, teda pantas ya teisannya.
1: Pantas
2: pisan. Nya cek Oni juga profesi tahun.
0: Tidak apa, iya. Bibi mah terhormat.
1: Dunia pokona mah.
0: Agar yang dari sarah buru ah. Digoyang na kamu sah.
1: Kango Oni, kango Deda, iya teh bulbul.
0: Nya kan nami asli mah Deda. Bulbul makan nami, iya nami.
1: Oh nami internasional merenya.
0: Neng bul mah kolera nami abis.
1: Neng bul mah kolera, pokoknya mah cing kolera we.
0: Neng amit, iya ngaran, eta malin penyakit.
1: Kepada mah
2: sukses, ya Oni. Neng bul mah kolera, kodis, karap. Hapur
1: air.
0: Kan ini teh sarat tong di tong ni ladae
1: nah. IRB danu Kang Genta, Mbah Iwan, Teh Eli, Teh Yati, pokona mah saraya nawargi Dahlia tercinta we nya dikumkeun.
0: Bocin kamu sah.
1: Bocin kango Nining.
0: Mangga kitu wae. Pesepanana.
1: Nining Nidoli.
0: Ini tuh menang kita
2: angin. Nih sana anu balik
1: mun abi lalaki bogoh ka neneng.
2: Uyo hanyi.
1: Tiga sarak me.
2: Da Oni ge teh hayang-hayang ge boga bibi jeung sama deke patut.
0: Asih emang anugrah Oni mun urang musibah sia boga dirinya.
2: Amnya mun anugrah ripu abi
1: hirup. Geus tong pas awai ah ganeng.
0: Subur atuh dirinya loba ngomong buru ah tentang radio.
1: Dah
2: lihat
1: enak-enak
2: lengkapnya
1: dah
2: lihat
1: pernah
2: bobo goyang. Ayah Nuna Rosian Mibi, kena yang ningali Oni tadi naik gambar ayah teh Oni. Kasep.
1: Halo.
0: Dah lihat Tatar Sunda.
3: Aduh. Goyang merebut kenaon deh. Eta neng bobul.
0: Nah.
3: Merebut kenaon.
0: Teu merebut kenaon ieu. Si Oni teh kan dititahnya kan. Neneng teh keur kotoran garadana.
3: Lain
0: eta geblek teh. Nyahoan ngegeblek itu yes ya. Awe siapa ya? Tinggal sagana geblek.
3: Mana eta
2: Oni nya geblek ieu. Ini udah muni gaya tuh udah meni kudu obal aja biasana ge ieu anu urut mulungan dina wadaron teh.
3: Si Bu si Neng bola-bola mah apa tiku karung itu tuh bu lapas.
0: Aku mah enggak mau takut jarah.
2: Dah si Bibi mah enggak ngegeblek si awak-awak pan.
3: Ada jarah mau geus biasa di eta mah guling orang eta mah itu.
0: Aku tidak mau, aku tidak mau diperdaya seperti ini. Aku
3: kamar aku perdaya.
0: Tuhan tolong aku.
2: Ganing si Bibi ngapa? Lain si Bibi mah, Oni ya, mana cah genta ya teh?
0: Lain si Danu.
2: Oh si Danu, mana cah Danu? Jadi,
0: kamu orang mana?
2: Oni lah Oni. Lain, Oni tak bisa bobo wengi. Ayo batur makan kerek. Upami kaganggu tak. Ia mau kegetre tu keruk gitu. Oni
0: tu siapa lama serangan siapa nama dia? Ayo mana tu kali gata siapa?
2: Kan bodoh. Negaranya ni bibi kegetre tu.
3: Oni, jeneng bubu lama, lamun enak aja tak sekorok. Katengi,
0: kata RT-un. So gagabah, iya. Abimah mau bobotnya
3: sih. Mana-mana oke, sekolah.
2: Iya, justru si Bibi mah yang boboan dalemi, tara kerek.
0: Sok bari senyum, abimah mau bobotnya jadi
2: bari senyum. Senyum. Mohon kan gegetretnya nutarik, si teteh.
0: Abimah sih gagabah sih, Koni. Abimah sih gak, si ga Lady Diana, abimah Ratu Inggris Kapungkur.
3: Gadeh
0: si Danu, abimah. Gadeh si Danu, abimah. Gadeh si Danu, abimah.

0: hayangan, nah hayang etanya, hayang itu tuh di emennya.
1: Enggak, kamu salah.
0: Itu yang nama kanggo neng buah-buahnya. Sarang Oni. Oni ini kayak ngeliat deh. Kamari mata no ongke rengonya Oni.
2: Nyek gitu.
0: Ya kangon udah banyaknya itu mata isapnya iman diung bandu muda yang itu mama bayu teo dia majaran mama apep kangen taluk mak pasar barot pada jatuh yo na gopin oni nasur teh isar ponti umi yuna uta dani azep angkon dia kata pang mang nana mang wawan cucu gerlong jubet buah lema wawuci arno nenek putri bunda tiara esi nago juri mas tato isi mas tati kopo heri pasko diri si biru aisugi nenek jebret teh unik mangkir jalemang pada larang dua ai del jauda butet yang munjo pepet kopeng yati manuk mamah jodak kang ada nara dolar bu enjoy bunda dina mamah lida Mama Lilis, Mama Dri, Atong, Neto, Aki, Mar, Emi, Asiri, Imam, Tojo, Emang, Irit, Asa, Dayana, warga
2: kalian. Ini si Kehed melilai-lilai itu, Ing.
1: Tunggu, Kehed, iya.
2: Iya,
1: bilang. Tapi si Terek, si Danotif.
2: Iya, pilih, pilih, pilih. Iya, pilih. Pilih, pilih, pilih, Tony.
1: Kocen yang sadar, Atau menilai-lilai itu, Ing. Ya, iya ngomong, teh. Jangan sanggup cina, kocen
0: ngomong sadar. Cina mata ngomong buah-buahnya. Anu lo bahaya kawak-kawak.
1: Suka gabas ya Danu, ini tuh sopan. Panteng radio.
0: Panteng tadi ayah enak-enak-enak jajah liat burung ah go-go-go yang au.
1: Ani, burak tupang nyahitankan popoyan atau ani?
2: Lalu bapak pisan dititas ya teh.
1: Gusti.
2: Gue sorangan
1: ya teh. Ya sakit dong atau ani, bebe sama ini asara yang masa paran.
2: Ini lo batin dititas lah, imara bandara.
1: Met amit ya. Orang kalau kamu mana? Menirik ngurus lah iya. Alam ini sok asekan pika sebelah
2: ini ngurus alo bibin ya diurus ke aing gitu
1: kan siap tentang radio
2: tentang nyali ya
1: anak-anak langgamnya
2: nyali ya
1: berongan
2: gak

0: dong hilang. Pantung goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat Januari. Omatnya Januari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
3: Keluhan panyawat, naon wae Pak.
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
3: Tos mengalami Pak?
2: Ah, tos alami Pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpha Propolis, gitu nya teracan saya VGG, tos karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tuh baal pisan, puyeng, terak karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tuh baal, gitu tuh lah, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terak ke puyeng wae, kugah bobotnya gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah, pengintin karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti tabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung hormati putusan Kejari terkait penghentian proses hukum. PPKS di Kota Bandung didominasi wajah baru. Jawa Barat catat inflasi Mei 0,24%. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keputusan Kejaksaan Negeri Kota Bandung terkait penghentian proses hukum terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan fokus pemerintah Kota Bandung saat ini tetap pada pelayanan publik, pembangunan kota, dan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, Kota Bandung sedang menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian, kerja keras, dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga energi dan perhatian pemerintah harus tetap diarahkan pada upaya menghadirkan solusi dan pelayanan terbaik bagi warga. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan terus bekerja secara profesional, menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat kolaborasi dan memastikan seluruh program prioritas dapat dilaksanakan secara efektif demi mewujudkan Kota Bandung yang lebih baik. Usai proses hukumnya dinyatakan gugur oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi kinerja jajaran kejaksaan yang dinilainya objektif. Ditemui di Masjid Al-Ukhuwah pada Kamis pagi tadi, Erwin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bahagianya terhadap putusan tersebut. Erwin mengakui selama 6 bulan terakhir terus beraktivitas, termasuk menjadi imam tarawih dan mengisi ceramah saat Ramadan. Selain itu, meski dinyatakan sebagai tersangka, Erwin mengaku masih memperhatikan sejumlah masalah di Kota Bandung, apalagi masih ada yang datang ke rumah dinasnya. Oleh karena itu, Erwin berharap dapat segera berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung untuk mendiskusikan pembagian tugas dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bandung.
3: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya pada kejaksaan yang kerja objektif, ya, menganut prinsip hukum. Ya, alhamdulillah lah, sekian lama ini gitu kan, alhamdulillah gitu kan, putusannya seperti ini. Ya, alhamdulillah. Saya berbahagia aja, alhamdulillah. Allah mengawal saya lah itu. Kan banyak juga persoalan Kota Bandung yang datang ke rumah dinas saya kan. Ya mungkin insya Allah, mudah-mudahan dari mulai Senin lah ya. Banyak masalah di Kota Bandung yang datang kepada saya akan step by step, saya selesai satu-satu lah. Mungkin insya Allah saya akan menemui Pak Wali juga, Pak Wali Kota, Kansoan saya mungkin mau coba berdiskusi kira-kira apa tugas saya yang untuk berbagi gitu kan, untuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung.
2: Dinas Sosial Kota Bandung menemukan mayoritas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang terjaring dalam penjangkauan merupakan wajah-wajah baru. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa mengatakan, temuan tersebut menunjukkan sebagian besar PPKS yang telah mendapatkan penanganan tidak kembali lagi ke jalan. Menurutnya, sebagian besar PPKS yang terjaring bukan berasal dari Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yorisa mengklaim jumlah PPKS yang kembali turun ke jalan setelah menjalani pembinaan tergolong rendah, yakni di bawah 5%. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.
4: Yang kita jangkau banyak wajah baru. Nah, jadi artinya boleh diklaim juga berarti hampir sedikit yang kembali lagi ke jalan setelah kita lakukan penjangkauan. Jadi banyak wajah baru dan hampir 70-80%-nya di luar Kota Bandung. Jadi kita upayakan untuk terus berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan, kembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yang kembali ke jalan itu sebetulnya angkanya rendah, cuma di bawah 5% gitu. Ada yang beberapa kembali, tapi kita akan lakukan terus-menerus saja agar mereka tidak kembali. Karena di Dinsos itu kan di rumah singgah kami itu dilakukan pembinaan bintasik, pembinaan pembimbingan mental dan fisik, juga spiritual, koordinasi juga dengan TNI AD untuk kayak di barak begitu. biar mereka juga diberikan pressure agar mereka tidak mau kembali ke jalan dan juga tidak mencari uang di jalan.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha dan gejolak geopolitik global mendorong laju inflasi bulanan Jawa Barat ke angka 0,24% pada Mei 2026. Padahal bulan sebelumnya mencatatkan deflasi 0,07%, sehingga laju inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Mei 2026 menyentuh angka 1,42%. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, faktor utama pendorong inflasi Mei dipengaruhi oleh siklus musiman menjelang Hari Raya Idul Adha yang mengakibatkan beberapa komoditas pangan pokok mengalami kenaikan harga. Dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat yang dipantau, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,39% dan inflasi terendah di Kota Tasikmalaya sebesar 0,04%. Sedangkan Kota Bandung mencatatkan inflasi bulanan di angka 0,3%.
7: Menghadapi Hari Raya Idul Adha, beberapa komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, daging sapi mengalami kenaikan harga. Konflik geopolitik yang menyebabkan terhambatnya distribusi bahan energi dari Timur Tengah telah mewarnai gejolak harga energi di dalam negeri. Pada Mei 2026, Jawa Barat mengalami inflasi 0,24% secara mantuman setelah pada bulan sebelumnya terjadi deflasi minus 0,07%. Inflasi year to date bulan Mei 2026 1,42%, sedangkan inflasi year on year sebesar 3,07%.
2: Harga bahan bakar minyak atau BBM di pasar global saat ini mengalami kenaikan, sehingga berakibat terhadap operasional sejumlah operator transportasi di Indonesia, termasuk PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Pejabat yang melaksanakan tugas atau PJMT Manager Humas Daop 2 Bandung, Suprianto, mengatakan kenaikan BBM berdampak terhadap kenaikan biaya operasional sekitar 2% dari biasanya. Meski BBM mengalami kenaikan, PT KAI belum berencana menaikkan harga tiket kereta api.
8: Ya, dampak kenaikan harga BBM untuk saat ini tidak berpengaruh ya untuk harga tiket. Harga tiket masih sama, kan, tetapi untuk biaya operasional kami mengalami kenaikan. Operasional masih seperti biasa, jadwal kereta juga masih seperti biasa, Pak, tidak ada pengurangan jadwal, ini masih seperti biasa.
2: Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar home industri yang memproduksi tembakau sintetis dan menangkap dua tersangka masing-masing berinisial DD 21 tahun dan rekannya berinisial RAM 22 tahun. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, para tersangka memproduksi tembakau sintetis di rumahnya di Kampung Sukasirna, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Modus yang dilakukan tersangka dalam mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan sistem tempel di kawasan Lembang.
9: Yaitu tersangka DD, 21 tahun, dan tersangka RAM, 22 tahun, di mana padanya itu ditemukan di rumahnya itu dia melakukan home industry tembakau sintetis.
10: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Titik Pul di Pendopo, Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, hista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan penyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha kakaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit teh kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: menggunakan mata air alami.
1: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Halo, Wargi Dahlia, masih di Serengan Kusimpuring, Yayan Jatnika, Dina Pidangan, Dahlia.

0: asik-asik masih tetap di Dalia Tatar Sunda wargi Dalianya. Onika.
1: Iya yang kopi.
0: Iya lo tekan yang mana nginum kopi?
1: Maing.
0: Gusti, Oni. Ya Oni Orson atau Oni budak letik mah Oni meni tongsok. Banca wora ya hirup teh.
1: Ya make jeung Orson mah geus bosen. Enggak lebaran ya wae.
0: Hanya ada anjus. Ya teh manis sih nyanyinya.
1: Bong ah.
0: Naon atuh.
1: Yang kopi.
0: Ya kopi mah ge kudu geus bapak-bapak, kudu geus gede, kudu geus usaha. Geus bisa ngalah duit sorangan.
1: Ini hubungannya kudu ke sekolah tuh budak kibayat
0: tuh. Atau menang iya. Kandungan dina kopi teh kan jang kolot Oni ari budak leutik keneh mah teu meunang Oni.
1: Geus saha teu meunang bibi we pelit mah mung ngumpang molikeun.
0: Sok ku bibi rek dibere syaratnya. Oni bisa nginum kopi asal kudu geus buluan.
1: Nang geus sih bang Oni mah.
0: Mana ningali?
1: Tah?
0: Ngambul kumaha ti mah?
1: Ya kelek Oni. Kelek Oni tah. Ayaannya.
0: Oke, like yuk. Kelek, warga.
1: Sayaan.
0: Kelek. Oni nyak.
1: Ini tuh, langsung ditinggali. Mantap langsung ditinggalikan.
0: So, Oni ayo nabi nyan, sah. Yuk, orang pun ngomong ngebahasa Inggris nah, hore.
1: Nyonya gitu bisa. Nyain ya, cah. Nyonya itu pan, oh, tadi bibi cerai ngajak. Nah, itu ke Trans Studio Bandung. Itu jadi, Bibi.
0: Aduh, aku mah, Oni meni ayang, tapi... Itu promo teh masih berlaku, Oni.
1: Ya, kapan bulan Juli, kakaknya kemimitian. Itu ayah Fantastic June Deal. Itu nupokan sama diskonnya seorang pisan. Dugi ke 44% jadi diskonnya, ke. Gitu, upami dinten biasa mah Oni ge dibejaan cenah anu tadina 200 jadi 148.000 sajalminan. Terus anu kanggo weekend mah anu tadina 300.000 teh janten 168.000 gitu. Kita terbatas dugi kata kaping 18 Juni. Gitu, mantak buru ganjang atuh bibi geura meuli tiketna di transentertainment.com. Bisa kaburu behak, oke? Pokoknya mah Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park, gitu. Bah itu udah
0: orang aus kan
1: WhatsApp. Bah jauh ni macam era pun mana? Siapa sih era?
0: Dah orang awak dah, ya cacing di kampung atau dah?
1: Oh, zaman
0: diajar bahasa Inggris
1: mendek ngotong-ngotong jadi ya jadi urung batokeun bibi mah teu gaul
0: cicing mana haus kan lah ieu WhatsApp
1: nya sok anu mah teu bisa macane
0: heuh cicing haturan kanggo Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwidey tani
1: nya
0: ai Astriani mau masuk malu mau minta stiker dipanggil di bahasa Irah ya Astriani nya tadi aya iya warga Dalia tadi gegerohan teu kadengnya
1: teuing di mana
0: di luar.

0: aya anu nuju ngadangukeun cenah. Ibu Bu Hajah yoyo di pabrik kerupuk Sarina nuju ngadangukeun.
1: Orang ngomong Bu Hajah, Bunda tah salam teh Bu Hajah yoyo suara teh Bunda.
2: Anya salam kembali Bu
1: Bandar kerupuk.
2: Iya, heeh. Oh, nya ke hayang kerupuk na Bu Hajah yoyo.
0: Anya meuli sia teh. Hilap poni, poho poinnya, hilap
2: punten. Nyicipan, Oni.
1: Tuh ingin si Koni emang, Meni. Oni salah lep ganda isi, aku ingin Koni.
0: Ano nama? Mung, elehan.
1: Kurang, lah, kakak ganda
2: wan,
1: Bunda. Bunda! Langgam, Nenon! Langgam.
2: Ayang langgam, nah iya, Non. Duriat
1: ya sa
2: eta teh
1: Nening Maida Dul Sumbang Darso. Oh
2: Darso.
1: Terus kang usaha
2: kang sadayana we war kidalia sadayana
1: Bunda
2: ya
1: hayang damang
2: ya
1: sok cobaan ki ha
0: eh sia warana Bunda.
1: Lagi nih kan udah pindah kawan Bunda panteng radio Bunda.
2: Panteng radio, panteng dari anak-anak langgamnya dari Abdung Agung.
0: Kaya. Bisa tuh. Serbu aja cenah Bunda eta kunaon?
1: Beura si Bunda teh da. Sok kadang eta teh bati ulin peuteung.
0: Oh, juga sia.
1: Gagak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dalia Tatar Sunda.
3: Dalia Tatar Sunda asik atuh burung ah gogo-gogoyan.
1: Aing teh aingnya meni sakapeung.
3: Neneng Bulma kunaon?
1: Aing neneng teh kan sok kadang mikir kitu nya. Cek si Oni teh sanamene teu pantes eta lamun sore pepelian gitu da. Urang mah da pantes da ngaraken.
3: Emang orang keneh gitu?
1: Ya atuh da, matak terlihat
3: kabar
1: dari.
3: Kabar taun cenah Oni eta?
0: Nih si punya anu ngarakeun hawuk.
1: Ya.
3: Emang
0: nu orang kene
3: kudu kumaha?
0: Kudu beresia tuh kudu
1: mulus. Kudu papalean we. Terlihat dari sekujur tubuh aku mah masih kecil. Masih mungil.
0: Ih, geuleuh mi. Hayang mijen ka sana kan sia tipis teng.
1: Aku mah kalau dia baratkan seperti buah ngora, masih nuruk tuh.
0: Geuleuh papalean juga.
3: Sarwana alo ujung bibite.
0: Ya, ini mah bager, ini mah.
1: Apa bager di mana sih? Bang Kawarah sih, hirup deh, iya. Banget siapa, iya di sekolah ke tegung, gara iya.
0: Ini saya ngomong, ini dia minta sekolah, jadi sekolah ke rumahnya, sepajar kentang, waduh, ini indung mana, cemere-mere, padahal dikiriman wajah, walaupun lagi.
1: Sok gak apa, sih, iya.
3: Sari seep kan wajah, kunen yang bulu mah.
1: Ini tahin meni, rara saun teh, iya na teh non teh, iya nong na teh bro-broan, mere duit teh pada mah, Gusti.
0: Ya, yang 10 juta sebulan mah wajar we atuh.
1: 10 juta di mana ieu? Nya tinggal ku 200.000 seminggu.
3: Oni emang
0: mah
3: Oni
0: ka mana? TKW di Dubai.
1: Sebenarnya mah urang teh lamun teras ka dulur mah nya rek dipiceun kuncungkeun ku urang
0: hada. Da sia mah jelema doraka hirupna.
1: Doraka ieu. Teu Bang Kawarah sia hirup teh.
0: Bebina
1: sia. Da sa si tulang India sia mah.
0: Sebelum
1: ya
0: daripada
3: dingin
1: umur aja
0: ngelola terus bau tanya.

0: Gak pernah yang janji kamari Neng Bulmanya.
1: Oh, jang sa.
0: Kanggo Neng Bulma Tipayun, kanggo Oni moga sehat seterasna. Kanggo anu tos lebetnya tadi Danu sareng Bunda Yangse. Kanggo sadaya warga Dahewe anu nuju panteng ya. Kucing kanggo Oni Neng Bulma sareng Kang AR.
1: Turun panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia pro ah gugu-gugu ya.
2: Nya yang sare.
1: Ayo wes sare sate molor ya.
2: Hayang-hayang nenen helek.
1: Mbebi,
2: lemong ajis. Mari, mong men.
1: Ngono bebe se.
2: Nyanyi, mong.
1: Iya, mong. Nenan.

0: tong ka mamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh.

0: pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBB P2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Apa parja
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, cina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawat teh cina mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teh kana mam resep pisan.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: aturan kanggo dede logam di Cimahi nuju Panteng. Mama Eli di pada larang damang mama. Ayo mama Alifa Ogen yang bulbul sang Oni mangga. Uli Juha hadir di Sindang Rere.
1: Ini
0: ayah kah?
1: Ayo salam di Bu Haja Yoyo kanggo Bibi.
0: Bu Haja nyira amang kadie.
1: Ini kamari kadie.
0: Di antos iraha kamari.
1: Ini
0: tadi sekuhan.
1: Nyuguhan kok nih mah.
0: Nah, bangke. Didinya mangkiranya nyuguhan, oke. Okay.
1: Pandita Bibi.
0: Amit, iya, tosok itu didinya teh. Hatur nganggo Kang Ayah padahal mau animah jabrik neng bulma. Neneng nahat lelempangan bari mawa keresek. Emo dah hadir di Cikanyungan, di Isyak Emo didinya tapi kesalun. Eh, Bu Memes. Hadir hati di jalan tir batu jajar. Oni awak buat nah, buluan mah tambahan buluna menta kaneng buah-buah atau kaneng si Ois ahli nyate. Ayah si Acong buah mah kenal kasih pipit yang si Klarang. Awak ya nggak suka Batam jauh. Ayah mama Jule di Kiara Condong, mama Jikri Oge Heri di Pasco, ayah Cao di Karapitan, ya Mas Elsa Majalaya, ayah mama Lilis Cuwide Oge.
1: Nye.
0: Teka rawas oninya, gak liat tetar sonenya tas rengsek.
1: Nye, nye. Onke, hionnya yang ngirangan dia ya.
0: Nye, insya Allahnya mudah-mudahnya
1: nye.
0: Kita dipertemukan lagi ya. Atur nuhun sok,
1: mudah-mudahan
0: nuhun gitu, sang wasa Dayana gitu
1: sok. Ya, atur nuhun sadayana, mudah-mudahan bibi sing can kabur pae, gitu. Dan tiasa saya
0: sering dipersilahkan. Gak ada sekarang gak ada aku bibi, aku bibi, cicing, aku bibi. Atau orang lagi dalianya nu tak acan marangot. Eh terus ya jadi bibi aku sekarang.
1: Ya bang ini bibi mau lebih jelama dora kat ya bibi mah.
0: Amin sih ya. Atau orang lagi dalian kos para anteng dalia tatar Sunda. Mudah-mudahan ke tiasa ditepang kendui.
1: Nya
0: lagi dalianya. Yaudah atau aku Dina Lorenza.
1: Iya, onisanya. Bella Sapira.
0: Awewe, tamak iya.
1: Awewe.
0: Mana manggil saya Joshua atunya. Bersama Joshua gitu.
1: Ya, bersama Joshua.
0: Ya, aku undur pamit.
1: Ya, mana juga undur-undur.
0: Amin. Ya, gandeng. Sa, kesini ya. Pantang radio.
1: Pening kali ya.
0: Enak langgamnya.
1: Ya.
0: Berung.
1: Gak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng santen. Dinten ieu alhamdulillah urang tiasa tepung lawung amprok Yonghok deui ngalangkungan dongeng Sunda ti Dahlia anu manasa ban wayah kieu 101,5 radio Dahlia FM Bandung. Serial si konseling dina jejer carios ajian ajang bayangan anu di reka carita ku Kang Bagus Resmati anu dinten kabar katuna. Semangat orang keria deh, orang lajeng gede. Pamugia bahan katampi. Dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langganya Dahlia. Purungah go go go goyang.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Terpangkan sereng Bapak Starkom Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun namden rumah keraus saya penyawat pak ya ini biasa ya yang ini terasa sare lambung mah mau tabek itu
6: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolong nung naon pak
5: Alpha Poli alhamdulillah keraus lambung mata saya beres
6: ayana tos F seberapa botol
5: atun abis tos F pilu botol
6: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
5: enjing nginep tes yang tes senten genep tes ya nunggu ada penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes rasa karaosnya ya enak itu ta meser tilu gerus karaos karasa.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
8: Hey, lagi ngapain?
7: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
8: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
7: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
8: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
7: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
8: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
9: Pengen nonton penyiar siaran?
10: Langsung!

0: Pagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

yine cıcır çırıyor. Sikonçle. Uylucun, nadangukun.

Wargi Dahlia. Sakuma biasa. Ngulem deh ya. Kanggo wargi-wargi anu mika resep kana dongeng sunat di Dahlia dina live TikTok singkuring dina sonten iya mangga kalebet deui kerasa kedapnya hasil pun tanda nuka suhun iya kela mohon mangga sok lalebet deui kana live TikTok Dahlia oge tiasa simkuring oge mangga mohon urang sami-sami silaturahmi sok sanaos ngalanggungan media sosial keun manawi ke hiji waktos urang tiasa tepung lawung amprok jonghok langsung kitanya mohon tiasa silaturahmi ngalanggungan darat gitu. Penting mah urang sadayana sada rehat aya dina ginanjar ka wilujengan eta nu utami kanggo urang sadayana lalancar segala aktivitasna oge segala rupi aktivitasna kahibur ku pidangan dongeng Sunda di Dahlia eta ya sakedap sabar.

Entis parantos manco Mbak E oge wilujeng sonten mohon teh cucu gerlong oge salam baktos Kang Tis atuh nuhun teras Kang Bagus Respati mohon anu ngarang ieu serial si konseling atuh nuhun Kang Tis radio na katampi Naga Alan oge Danu siap Danu kopi heula Danu sebekong Danu ado siap siap Danu mohon tah kitu Danu duh seger ya nya komo aya nasi goreng jeung nasi padang mah Danu duh siap Danu nuhun bae Kang Dedi Syah mohon Naga atur nuhun kersa rumpaheun Kang Bagus nuhun gorengan anak katampi lalawuh anak katampi Danu nuhun pisan mohon sabangga urang keur yeuh deui sari CX 14 hatur nuhun Kasnorati oge salam baktos ah eta seger tos tina gorengan kamari teh nuju nyarioskeun rehna aya nu aneh dina dirina Nyi Mas Binanti rehna kandunganana ngadadak leungit ta urang lajengkeun naon sababna nah urang keur yeuh deui nya Haji Enjang siap Anco Kang Den siap Yudi Firmansyah oge salam baktos mohon wajah yoyoh oge Manco Cep Ibad mohon atur nuhun Andri Ciseah terus Ciseah Yudi mohon salam baktos urang di kapalih dinyakeun heula ge sakedapnya sarta can dikeureuyeukeun deui yeuh dongeng Sundana supados raoseun ka tampina

0: wilayah jangan daungkan.
1: Dongeng Sundati Dahlia, serial Sikon Celenggalana, Dina Jajar Carios, Ajian Ajak Bayangan, karya Bagus Respati.

0: Nine English. Kula di lamun hidup percaya mah. Amah di buyut hidup gelis. Anu gelis manitis di narahim kandungan hidup. Biji kebahagiaan bikin diri hidup anak. Lantaran Eyang geus menang pancen tugas dina raraga tugas Eyang di alam gaib anu kudu ngaping jeung ngajaring diri hidup. Sangkan ulah kabawa ku sakabah-kabah kapengaruhan ku kaayaan dina waktu ayeuna. Gelis anak ing cocoba pikeun diri hidup ku hidup geus ditarimakeun kalawan sabar jeung tawakal. Dibarung ku perasaan hidup anu salah paham anu nyangka yen ieu teh hasilna ora pokana nasi koncleng padahal malain. Tapi lantaran Eyang anu manidis kana rahim kandungan anu akhirna hidup ngandung anak ambar. Gelis anak ieu. Eyang muji syukur kanu agung lantaran Eyang geus tuntas rengsek ngajalankeun tugas. Jadi ku ayana kitu hampura Eyang gelis anu geus nyusahkeun ka diri hidup. Tapi ieu mangrupa hiji kabagjaan nu bakal mawa hikmah pikeun diri hidup dina waktu ayeuna jeung saterusna.
1: Jep, eta sora teh jempe. Gelebuk angin di luar ngagelebuk. Telila ngeng deui kadenge eta sora teh kadenge deui.
0: Nyimas minanti gelis uyut Eyang. Bangke dina wanci nu mustali waktu anu tangtu. Eyang baris manitis kumambah di alam lahir katurunan hidup jeung si koncleng gelis anaki. Umat ulah salah sangka ka si koncleng sarta jadat masing tengat kuduri hidup gelis anaki. Yen si koncleng teh mangrupa jodoh hidup anaki. Pasini diajali lir keris mancing warangka. Oge perlu kanyahuan kudiri hidup gelis. Yen karuhun hidup teh terah ningrat tigaluh pakuan jeung ti Mataram. Anu dina waktu katukang ngadeg jadi dalam dia wilayah kan di jalur rampa ngahianat nepikeun kanan dasa lanceuk sorangan. Jadi hidup kaki jalur rampa desa bener mah paman jadi gelisan lagi. Wayana gitu Eyang warek panjang lebarnya cumar hita kan di sempat ayeuna kaharep hijab tegudu letik hatik bandungan sardara yakin kumaha hikmah nangandung orok ambar. Lamun hidap ayakar rapat sambat be Eyang Sulanjana Eyang Salawas bakal ayak digigirin hidap gelis yoyot. Kula nganuunkeun kana kabela ti diri anjeun anu geus ngaping jeung ngajaring ka buyut kula. Mudah-mudahan we sagala rupa amal kahadean Andika sing diganjar kudu maha suci. Gelis anak ing dimasukin nanti. Yang ayeuna amit mundur.
1: Les, eta sora anu tanpa jirim teh. Harita jempe teu kadenge deui. Anu ukur kadenge sora nyeorna angin jeung geteran jero guha samarang.

0: jeung Ki Oyot silih teuteup ari hate anu pada-pada ngageter lantaran pangalaman anu kakarek pisan karandapan.
1: Asa tina alam pangimpinan ya teki pengalaman orang tina waktu saya nate mohon Gusti aya nama abitus bebas tina cobaan sareng ujian teki ya mudah-mudahan be naon anu nembek urang ke Bandung nanti bakal leres dina buah nante mungsa ukur impian itu ki
0: Imas Minanti bet ngerasa sedih jeng nalangsa sedih lantaran bunga sabab tetela ayo nama ngarti duduk perkara nusa benerna dirina teh henteu kakandungan sarta dirina masih kena suci lantaran kandungan anu dikandungna mangrupa kandungan budak ambar.
2: Agung, laki muji syukur kanu agung kalawan kabungahan jeung kabagjaan nu taya hingga lantaran Imas Minanti dina waktos ayeuna tos bebas dina ujian sareng dina cobaan nyaan disangka bakal ngalaman-pengalaman anu jigakil iwas geningan deh
0: antukna dua nana pada jempe sajongjongan mah taya anu cumarita masing-masing balabuh dina alam pikiran sewang-sewangan. Sedengkeun di ruangan Ki Walungan, harita tembong Ki Walungan keur kukulintingan bari ngagandongkeun leungeuna ka tukang bari sakapeung sok nyarita sorangan gegernengan. Panona neuteup ka si jabang bayi jambu raut anu harita digolerkeun dina luhur batu nemprak anu herang teh.
3: Jambu raut sok atuh gede gera jangkung atuh calu engge ku si Walungan badis diwaris elmu panemu jampe pamake pikeun ngarajaan di alam dunya. Aduh geus kongkorong hayam ya di luar teh nganu harti geus isuk-isuk beunan ieu teh. Aduh Jambu daun gede gede jalu gede jangkung jalu ayam geus kongkorong oke di luar
0: Cek Ki Walungan celina rancung lantaran ngadenge raungna kongkorong ayam di luar atau di luarin guha nandakeun peuting geus diganti ku beurang.
3: Aing panu kaluar ieu mah yeuh. Beujeuhna ayeuna waktuna. Aing ngemukakeun lawang hawa ngarah hawa teh jero bisa kaluar. Sarta sinar panon poe bisa asup ka jero guha. Ngarah seger kana awak si jambu raut.
0: Ki Walungan neuteup ka si jambu raut. Telila si jambu raut usik malah brai beuntah terus ngear ceuri. Meni ngadengek tarik. Si guha rada ngageter katembus ku sora ceurikna si jambu raut.
3: Aduh, minta dimandian ya si jago teh meureunan aing geus ceurik kieu teh. Geus menta mandi, geus menta nyatu.

0: Andri, awas sekedap dia cerana pada ayah ulu. Mohon atas Kang Yudi. Aduh, nanti saya tambah beda deh ya. Budak Mbak Ambar anak bapaan ieu mah cenah. Aduh nuhun pisan ya nu. Aduh embuh hatur nuhun eta. Ih. Dan eta katampi. Bubu sehat bubu nuju naon bubu. Tambah 3 jam deui insyaallah ke urang carios geun. Aduh hatur nuhun. Aduh bubu embuh hatur nuhun bu katampi. Jajakolah reun kasiran sing kagantosan deui barokah barokah barokah. Mohon. Teras oge salam baktos Yudi Firmansah Durnuhon Aya Suryana Tenung Pepet Nden Saringin Kang Dani di Lembang Manco Baca Oo Idul Latif oge salam baktos Nganggo dudukui masih gak benar me Kamari mamun Mbo Cantun Cok rakin tundi gerak mohon teras oge Bayuan Mozzarella salam baktos Teati Sunarti Acong oge kake Pujangga Cibo Kang Aib Buah Batu mohon Marlan di Pila Skater atau nuhun Ibu Cendani Cimahi Santikopo Teh Rati di Jalan Tir teras Siti Agnia Ketbon hatur nuhun Cibaduyut penggemar si konseling salam baktos sehat selalu mohon Teh Imas Elsa Jang Uli Bojong Sayang Ranca Manyar Astriani oge hadir Teh Li Padalarang Bu Memes Ciau Karapitan Zendri Iscibay Yus hadir sadayana mohon oge anu dina TikTok dah lihat Teh Yans tuh ayah seur sugan teka cugak jantan ngalengkah di TikTok duka ya naonnya kasat mata di cicalengka mohon salam bakta satur mohon pisan ngador mohon sehat tong hilap wargi dahlia ngador 27 di subscribe nya di like di komen seueur pisan konten-konten anu lalucu di palih dinya tah sop atur mohon sadayana Bu, hatur nuhun, rengrengan ngador, hatur nuhun, bisul lagi hatur nuhun, kasat mata, sadayana Kang Tis, Mbak E, hatur nuhun, insan biasa, ayah, nuhun, terus Nancy Cigondewa, kumaha, halaladir, sadayana, pokoknya mas sadayana, nuhun, barokah, nungin turka gegelan, tetep layar, hatur nuhun, pisan, jajak Allah, uren kasiran, hatur nuhun, pokoknya mas sadayana, simkuring undur pamit, hapun tentina samurai kakirangan kelepatan, wilujeng kantun, permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio Pantang Dahlia. Kena-kena langgamnya Dahlia. Perungah. Go-go-go. Goyang.
1: Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dina dinten ieu. Dina carios. Si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios.

0: 107,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandid Dahlia
2: tuh. Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.

Aktif Cangciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: ilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Pak Tambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
5: Terus mengalami Pak?
4: Ah, terus alami Pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Aduh, itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpa Propolis itu nya tuh saya pijiknya terus karawas lah itu hara rampang gitu tuh sampean ini teman tebal pisan puyeng telah karawas saya puyeng ini nama gitu oh lambung ini nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean tebal gitu tuh sekatun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobote gitu ini nama alhamdulillah hara rampang lah alhamdulillah ayah 70%an lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Hiji 01.5 Dahlia FM.
7: Langgam-langgam sundana, asyik pisang.

Wargi Dahlia. Tadi langgam pertama, langgam opening tuh Wargi Dahlia terinspirasi dari Haredang di sore hari ini teh ya. Pengennya mandi, berendam gitu ya Wargi Dahlia ya. Terus minum yang dingin-dingin, seger-seger Wargi Dahlia, awas batuk.

buat semua pergi Dahlia, makasih sama-sama. Ada lagi Tewati Setiawati.

ka via Cibiru asri brung agak-agak-goyang cena. Tengok lagi Kang Tatang Suherman, apa kabar Cisaranta nih, goyang langgamnya KPK, goyangnya buat ayang. Ah, terima kasih banyak. Bacinya buat seseorang nun jauh di sana mendekat di kumaha surungkeun. Atur di gabruk ya surungkeun. Selalu perhatian cenah sama aku. Cii. Kerja tuh cinta euy. Boleh ke ayang seri? Hai Erni. Erni Katapang yang berdekatan sama sate Erni. Aku teh apa itu tuh namanya Erni yang kemarin tadi kasih apa ya? Aduh. Buat ayang seorang masa Zendri, oh Zendri jadi ngegoyang buat ayang minum. Siang dan malam goyangnya buat Aizugi, Nenek Ica, Tiyati, Mae, Mae Hadanu, Yasmet, Ratu Onde, Umi Yuna. Gocinya buat Kenyasa Jar. Ini Oti

bye.

0: Hayang wargi, sareng langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat, walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang, pantung goyang perayangan di dahlia. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari, cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Instagramnya keren. Gimana Wargi Dahlia kalau ada cinta tapi bawa duka ya? Pengennya apa? Balas dendam Wargi Dahlia. Jangan ya, karena kita bukan di dunia dracin Wargi Dahlia. Mas Sore Kamino, Mas Sore.

0: sehat ayah.
1: Alhamdulillah, Tete mangkal enggak sih hari
0: mangkal
1: ini?
0: Dong.
1: Yang benar.
0: Iya, dah.
1: Ih, jenangnya.
0: Mau ikut mangkal.
1: Tete besok aku siaran di luar kalau enggak salah.
0: Di mana?
1: Di biasa, Sleepedia.
0: Oh, di kata apa?
1: Kan dekat sama Teteh ya kan?
0: Oke.
1: Oke. Tete bisa ke sana kan?
0: Insya Allah ya,
1: Asik.
0: Ayah, aku kesana.
1: Nanti kita dapat guling dan bantal lagi, Teh. Yang pungpuk yang enak-enak ya. Sekalian beli matrasnya ya, Teh. Ya. Emberan. Apalagi mungkin besok juga ada promo-promo menarik, Teh.
0: Oke, siap.
1: Oke, siap. Teh mau langgan apa?
0: Biasa, bukit.
1: Bukit berbulu.
0: Bukit berbunga.
1: Oke, siap. Goyangkan buat siapa, Tete?
0: Digoyang-goyang buat ayang sayang siapa lu ayang ya.
1: Terima kasih begitu pun Tete ya.
0: Buat Mama Lilis, Bunda Dina, Mak Gegeng, Tami Minta Ii, Nenek Ica, Tai Sugi, Kang Air, ini Asti, Kang Tatang Salon. Terus buat Martabak Opo, Andi Aris, Danu, Jendri, terus Adi, buat
1: apa susah? Susah itu tak ada gunanya.
0: Seisar ibu pokoknya yang ada di grup Pargi Dahlia tercinta, semuanya digoyang tanpa terkecuali.
1: Iya benar-benar Tete. Buat siapa Tete?
0: Buat ayang sayang.
1: Makasih Tete.
0: Terima kasih.
1: Mau kemana Tete? Belum digogo sama aku.

0: Rasa Panteng Radio.
1: Panteng dah Ria, enak-enak langgamnya. Terus anggel-gel-gel
0: ya. Asik, makasih. Mr. Adi Superman, terima kasih banyak. Hadir non-pisan, Mr. Edi

0: gendut dah ya. Asik atuh, prung ah gogo-gogo ya.
1: Ay, cantik, apa kabar?
0: Ayang, sayang, alhamdulillah.
1: Syukurlah kalau begitu. Ayang punya produk baru banyak, mau gak?
0: Apa?
1: Nanti sama Ayang di-share deh ya.
0: Ayang minggu keburu pulang ya waktu itu.
1: Pas oh iya,
0: Tete
1: datang ke sana.
0: Apa?
1: Tete datang ke sana.
0: Ayang?
1: Ay datang ke sana.
0: Kemana?
1: Ay, ini Ay bukan?
0: Iya, kalau minggu kan sambil Carmila, Ayan.
1: Oh, Ay kesini, ke Dahlia. Aku kan enggak, aku ke Lagadar.
0: Iya, pas hari minggu Ayangnya udah pulang.
1: Oh, gitu. Ayang enggak ngerti, ya udahlah mendingan digogoy. Iya. Yang digoyang.
0: Digoyang, iya.
1: Wah, ini si bos, ey. Oh iya, bener ada Wangsa, bener. Asik.
0: Dudududududududududud, hey.
1: Asik, apanya yang didudut? Digogo buat siapa?
0: Sabunnya yang didudut, Ayah.
1: Abis ya, beli lagi?
0: Abis.
1: Beli lagi dong.
0: Iya, nanti kalau ketemu Ayah.
1: Nanti katalognya sama aku di share ya, Ayah.
0: Iya.
1: Sok goyangkan buat siapa?
0: Digoyang buat Ayang duluan, semoga sehat selalu ya. Selamat Asik. Tugas sampai tuntas. Buat uh-huh. yang barusan Mama Hiati. Mm-hmm. Buat siapa yang tadi udah pada masuk?
1: Siapa ya? Gak ada.
0: Gak ada
1: Isar, gak tahu siapa ya?
0: Iya, buat
1: buat siapa lagi?
0: Buat Teh Uni, Rini Otik sama Kang Tata.

0: tentang salonnya. Mm-hmm. Buat semua warga Dahlia aja deh yang lagi pantang ayang ya.
1: Iya, Aim. Oke, okay, makasih.
0: Alanggapnya suratan ya.
1: Aduh. Oke, okay, panteng radio.
0: Bucin buat ayang sama Kang Air. Makasih. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Ah, gue ya.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

asik goyang asik barengan ayang cantik. Tong protes jadinya tehnya. Nateng, jangan merasa tersaingi ya. Aku bilang cantik ya cantik ya. Apa-apaan itu teh? Apa kina? Kabayan teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di dunia goyang. Ada siapa lagi? Ada Superman. Makasih Superman. Ada lagi. Oh, ada Ade Wangsa. Bos, bos kemana bos? Aduh bos Garmin ya. Masih ada kakak di sana di Teluk Dalia. Ada Aweng juga bergoyang. Asik. Ada Neldi S. Valen juga ya. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan Habibi pun ada. Oh, Aweng di Depok ya. Makasih. Kemon goyang lagi. Uya Gatsu juga. Ini dia nih, Ade Wangsa, karyawan Ade Wangsa Garmen digoyang. Ayang Minul masih setia ngegoyang wargi dalam.

sekarang jam 5 sore. Go goyang, sik asik. Panteng radio, panteng dahlia. Saatnya kilasan informasi.

Kota Bandung Erwin. Sebagaimana diketahui, Erwin ditetapkan menjadi tersangka bersama anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua Partai Nasdem Kota Bandung. Penyidik tidak menemukan unsur pidana dalam kasus korupsi dan apabila di kemudian hari ada saksi lanjutan, maka Kejari Kota Bandung akan

0: berinisial AR, berusia 19 tahun. Sementara rekannya AW berusia 20 tahun adalah pihak eksternal kampus. Insiden ini memicu kemarahan massa mahasiswa dan penanganan tegas dari pihak kampus. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hei, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atau teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosalia kesayangan Ayang masih pantengin Ayang yang digoyang-digoyang yang di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Lagi macet-macetan di jalan wargi Dahlia. Nikmatin ya makanya sambil pantengin Ayang karena Ayang masih bergoyang dan

0: bukannya tadi Isan udah masuk?
1: Masuk ke mana?
0: Masuk ke nagot.
1: Janganlah, aku
0: kenapa?
1: Mandi.
0: Ih, kamu kan cucurut.
1: Aduh, janganlah, kali-kali jangan cucurut.
0: Kamu harusnya cucunut.
1: Cucenet aja, weh.
0: Cucenet enak amis.
1: Golden berry.
0: Oh, apaan tuh golden berry?
1: Cucenet.
0: Show-showan. Mahal loh cucenet di luar negeri, mah.
1: Jaba ongkos lagi sabaraha.
0: Mau gak kamu jadi importir? Eksportir?
1: Aku mah jadi itu aja, amportir. Sama lambayan, weh.
0: Hai, kamu mau menik getek ini?
1: Aku lagi menggata.
0: Ya udahlah, gocin buat siapa?
1: Menjawab gocin, amit-amit.
0: Katanya diriku tercipta dari tulang rusuk.
1: Yang peri?
0: Hah? Peri, munga.
1: Atuh,
0: dagas kering.
1: Nih,
0: ayang kaya. Tulang taleng.
1: Naon tulang taleng di sebelah atuh ieu?
0: Katanya geningan diriku tercipta dari tulang rusuk, lain tulang taleng. Ya udah
1: tuh. Tulang taleng mah itu pelakon.
0: Oh, mau goyang bas siapa sayang?
1: Menini bas sayang mah nyungkun, eta mah kudu digocin langsung.
0: Iya, enggak sok-sok buat siapa.
1: Buat Warti Dahlia semuanya, yang tercinta, yang tersayang, yang terhormat dari kamu, A sampai Z-nya.
0: Sepertinya kamu bakalan kacaletot barusan ya? Aku takut.
1: Naon?
0: Aku takut kamu kacaletot.
1: Kacaletot naon, iya?
0: Kacaletot radio batur.

0: Iya, amin amin. Anu telancar teh hiji BAB.
1: Atau ya loba makan serat, iya bayam cukut-cukut di pipir teh oke.
0: Pan kamari oke babadotan enggeus. Panteng radio.
1: Oh, ditengti teh loba eta babadotan.
0: Geus ah, panteng radio.
1: Panteng dari anak-anak lengemnya dahnya perlu goyang-goyang
0: dan ayang. Mama Fiandi, Mama Aji, iya kan pengen langgam tulang rusuk, ya udah sama ayang dipuihin kita goyangin berjamaah wargi Dahlia ya. Anteng-anteng saja di sini ya. Kalau mau nelfon yang seluler 73000 28 7 11 7 11.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Dahlia.

0: buat wargi Dahlia yang membutuhkan panduan jam adzan maghrib tuh wargi Dahlia 17.48 ya. Yang digoyang. Dangdut. Dahlia. Dengan siapa yang berbicara?
1: Dengan Mang Sueb.
0: Mang Sueb dari mana?
1: Dari Curug Cigay.
0: Aku kira dari tadi. Jangan ketawa. Ada yang bisa saya banting?
1: Iya.
0: Bagian mana yang perlu banting, dibanting-banting sama aku?
1: Jangan dibuntang-banting.
0: Kenapa?
1: Sakit.
0: Anda sudah tidak bertenaga ya?
1: Tidak.
0: Kahayang gedenya. Kenapa Anda ketawa lagi? Anda mau digoyang sama aku?
1: Boleh.
0: Muntangnya?
1: Iya.
0: Oke. Bener ya?
1: Betul.
0: Ya udah kalau begitu. Mampu tidak?

0: Halus ya mah ngelancarkan BAB hebat. Mang Nana jangan minta langgam ya.
1: Iya.
0: Udah habis. Apalagi kau minta uang sama aku, ih gawe
1: ya,
0: atau jadinya teh.
1: Ya boleh kalau mau ngasih mah.
0: Ini aku mah tidak ikhlas, tidak ridho.
1: 100 aja pinjam.
0: Ya udah tuh ngosok goyangkan buat siapa?
1: Digoyang buat yang udah pada masuk, Teh Yati, Teh Isan, Teh Aidugi, Ma Haji Eha, Nenek Putri Sang Kang Yud, Kang Jadika Sandanu YRT, Kang Usada Yana, luar kita lihat.
0: Nah, geningan apa?
1: Kan?
0: Nah, geningan apa? Uing bosen, apa? Panteng nah, radio.
1: Manteng terus.
0: Aku. Aduh, manteng terusnya dah.
1: Dada Roja.
0: Hate, hate muka aku manteng terus.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak wajahnya.

0: Sepertinya aku bakalan pingsan, Margi Dali.
1: Ala genah.
0: Enteng radio.
1: Pantai Bali ya, enak-enak lah. Gak ada. Ya, prung. Go, ya.
0: Sedih, Margi Dali ya. Kang Asep. Kemana aja Kang Asep? Pananang di Dayat deh. Cie, tanggal 4 ya. Dompet tebal. Lagi pusing bagaimana membuang-buang ini dompet supaya tipis ya. Tenang saja Dayang Minul di Burangrang 28 Bandung. Yuhu. Wah, Kang Deddy Cicalengka tebisaan asup kumaha tuh. IRB tong sok itu didinya teh. Ditoong terwisen didinya.

makasih banyak. Aduh, Gusti Lumagung dengan wargi Dahlia harus pamit. Kumaha tuh wargi Dahlia, duh. Padahal ayang teh masih sono sama wargi Dahlia. Apa? Kalian tidak sono sama aku, kalian mengusirku. Tidak, jangan kau lakukan itu wargi Dahlia. Apalagi besok kan ayang Minul wargi Dahlia kan libur ya hari Jumat ya. Ya udahlah enggak apa-apa istirahat sejenak wargi Dahlia ya. Buat neus niis kenceli wargi Dahlia semuanya. Supaya hening ya. Wargi Dahlia yang ada di TikTok Dahlia hatur nuhun terima kasih banyak ya. Aku ini sangat terhangru sekali ya. Buat apipinya Mas Tomo mohon maaf lahir dan batin ya. Kesalahanmu aku sudah memaafkannya. Music Director Dahlia Kang Diwan. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. I love you buat wargi Dahlia semuanya ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Gege-ge-ge ya.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih semakin asik semakin juara. Selamat sore wargi Dahlia, hari ini ketemu lagi sama Ricky Loven dan gemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa dengan langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia sampai jam 8 malam nanti. Dan udah waktunya bisa request langgam-langgam pop Indonesia wargi yang bisa dikirimin lewat 0811-222-1015 atau nanti mau masuk lewat line telepon di 73028 dan 73111710 juga bisa, atau mau datang sendiri ke Jalan Burara nomor 28 Bandung, yang pasti Ricky tungguin sampai jam 8 malam nanti. Perlah, go go go, go ya.

Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luke, pendidik gemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan tiari kucing tadi seberjubahkan yang mana rawang. Oh tidak. Oke, wargi Dahlia udah pada stay tune masih bareng sama Ricky Luke. Sekarang kita mau baca dulu request-request yang udah pada masuk ya lewat aplikasi WhatsApp ya di 0811-222-1015. Gak usah pakai lama-lama, kita mau baca dari sekarang. Tapi ngomong-ngomong ya wargi Dahlia, ngomong-ngomong ya, aku teh kangen udah lama gak bernyanyi. Sebentar, kelas suara kita udah mulai habis. Harus di doping ku bala-bala, Imo wargi Dahlia. Harus di doping ku bala-bala biar suaranya adaan lagi. Selamat sore menuju malam. Gusti suara menibel. Ada Mbak Isi Bay, Dede Lufan kucing bule. Au, jangan sebut kucing bule, nanti aku dideportasi dari Indonesia, akan harus kembali ke planet Pluto. Pengen langgamnya Noah, kalau cinta menggoda boleh ditunggu ya buat keluarga tercinta aja. Terima kasih banyak. Lalu ada Esa jalan kecap piring, pengen langgamnya batas senja buat kru Dahlia, Aga Deki dan ini kok Ardi Arden spesinya buat wargi Dahlia semua. Terima kasih banyak. Ada Kang Jejet Pasko hadir. Oke, terima kasih. Perkasa setia, terima kasih. Udah gitu juga ada siapa ini? Oh,

Tur buat Maje, HTI, Sartai, Mas Majalaya, Kang Hasan, Memici, udah pokoknya digabungin jadi satu karena sejalur pantulan, jalur panjang lu ya. Jalur apalagi semua, jalur-jalur disebutin semua orang-orang sabar bu. Super gocin buat TAI Sugi aja, terima kasih banyak. Dari Noti, katanya Kakak Riki, awas tanya jatuh lagi cina. Mami Polena Martinez tahu aja, tas aku kemarin jatuh kayak ada yang nyuntrungin makhluk astral, bagaimana dong? Ini bukan Mami Paulina Martinez, ya matahari neotik sana. Midung minimalis rancak Indonesia kecamatan Belgia hadir. Terima kasih banyak. Bapak Bederi, pengen request langganya buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Mang Nana, Eci, Bay, Ponti, Dano, Genta, Heri, Pas, Kata, Isra, Ais, Sugi. Buat semua dong, gak berdua gocin. Buat keluarga kesayangan aja, ya dah. Jangan kemana-mana ya. Nanti di telepon di depan, mau buka line telepon siap-siap aja di depan line teleponnya wargi dah. Lihat, brengah, go, ya.

boleh telepon ya di 73028 atau 73110 atau kita masuk lewat line telepon WhatsApp call-nya. Kira angkat di depan, kira-kira ada siapa sih? Halo Dahlia. Kenapa dia tetap sabar, Bu? Halo Dahlia Indonesia asik. Coba yang satu ini ya. Yang satu ini harus langsung disimpan di atas bara-bara api.

0: di tempat-tempat gadai, ha?
1: Aku mau menggadaikan kebohongan yang sangat terjana sekali. Atau mereka gadaikan pala-pala
0: anak kecil. Oh, iya,
1: injek-injek etapa yang akan diambil-ambil.
0: Bisa jadi ya, itu adalah sebuah ide yang sangat brilian ya, Teh Isar ya. Bala-bala yang kesekat tincaku si Opal dua kali, ha? Bisa langsung digadaikan langsung ya.
1: Kena disangkana teh-teh emas, kena pedak karoneng bala-bala teh. Coba gadaikan, ya, tong ditincak,
0: leh. Oh, ya ampun, tau gitu aku akan langsung gadai-gadaikan langsung ke Gunung Semeru.
1: Oh, jadi naon merenya, jadi abu vulkanik,
0: Mbak. Moalnya bakal langsung jadi runtahnya.
1: Payu, ya, tete.
0: Ya, gestang tuntenya.
1: Lain, Aiki, menidak, weh, gegolonangan, eta nyokot bala-bala. Ini
0: jenis
1: sedih baju.
0: Gimana dong, itu adalah sebuah penderitaan batin.
1: Sudah jadi langsing bodohnya.
0: Jadi langsing kebetulan, jadi langsing ya.
1: Bagi gak gulutuk.
0: Baiklah, kalau gitu jadi hari ini apakah dirimu juga menjual bala-bala? Atau mau ngawarkan bala-bala, Teh Isar?
1: Enggak, aku mah mengunyah bala-bala.
0: Oh, baiklah. Jangan lupa nanti kirimkan ke Radio Dahlia dengan menggunakan kudanil Express.
1: Oh, kirim lewat virtual aja.
0: Virtual, ini gaya.
1: Sampai cepet. Kan malam Jumat, ayah kudanya tumpah kuda di langit.
0: Bener itu malam malam Jumat.
1: Kadenya.
0: Sia, Teh Isar bisa ayah lampor, sia awas, ya penting sia.
1: Mah jauh, tempat
0: Cina oge
1: si Rebeka.
0: Lainnya, ya lain. Lamporna lain ku si Rebeka, puguhan si lamporna langsung si ku si IRB.
1: Emang dia bisa?
0: Puguhan dia tiap malam Jumat pahing ya. Tiap malam Jumat pahing atau keliwon dia berubah menjadi lampor ya.
1: Aiki malam naon berubahnya?
0: Saya malam Minggu ya, langsung berubah.
1: Malam berenangnya jadi dugong.
0: Emberan, emberan cantik. Baiklah.
1: Jadi naon deuing kene
0: gerak. Tunggu saja nanti ya, tunggu saja nanti di stories ya. Baiklah. Boleh kasih lagam apa tuh hari ini?
1: Jadi pohon deui tak ingin usai aja.
0: Tidak mau yang baru, ha? Tidak mau yang baru, yang pelarian judulnya.
1: Anu baru macan apa?
0: Oke. Langsung sang goyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat manusia jadi-jadian, jadi edanteng, jadi elingteng, jadi naon deh kayaknya. Pokoknya sehat selalu, sukses selalu. Kayaknya di jalan rayanya nyokot naonnya, kuda meureunan. IRB, Danu, Mbak Uci, Mbak Yati, Teh Eli, Mbak Iwan, Kang Deden, Mbak Eis, Teh Santi, semua warga Dahlia tercinta aja.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak lengannya Dahlia tuh lu kukuk ya.
0: Goyang Bali.

sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven dia digemesi kamu si manusia secerita pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: terus ya Radio
1: Galia.
0: Radio nomor 1 dan paling
1: asyik.
0: Asyik kami nih.
1: Wale.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover.
7: Meow.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Salat Isya berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah setengah malam. Dan barang siapa salat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: sekarang jam 7 malam.
1: Goyang. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

Da dan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Juni 2026. Penangkapan ini dilakukan hanya selang sehari setelah dirinya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Penahanan ini terkait dengan dugaan skandal korupsi dan praktek penipuan terorganisir, yaitu jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi pada program makan bergizi gratis.

0: Bandung Erwin. Sebagaimana diketahui, Erwin ditetapkan menjadi tersangka bersama anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua Partai Nasdem Kota Bandung. Penyidik tidak menemukan unsur pidana dalam kasus korupsi dan apabila di kemudian hari ada saksi lanjutan, maka Kejari Kota Bandung akan membuka kembali kasus tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 10

Yang tadi request Langga Mini sama Ricky Lovan udah diputerin ya. Dan sekarang kita membaca lagi requestnya. Ada siapa lagi udah pada masuk? Langsung selamat malam Ricky Lovan buat kakek pujaga Agus Cibo yang lagi pantengin Dahlia. Udah gitu Dede Carlito, selamat malam Mama Hadid. Hai Mama, tadi maaf loh ya, ada hahihahihi ya. Katanya salam dari Alvina buat Carlito. Salam balik ya Mama. Mama Paulina Martinez, terima kasih banyak bantuannya. Udah gitu juga ada Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwidey. Jangan paksa rindunya sama Ricky Lovan udah diputerin barusan ya. Selamat petang, Mama Fiandi hadir. Halo Mama. Udah gitu juga ada Mami Iin di Bumi Asri hadir. Gue ini buat semua wargi Dahlia Gocin. Buat Aiki aja sehat selalu, semakin susah semakin banyak rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Ada Kang Enjang di Sukamulya Cinambo lagi goyang Radio Dahlia. Terima kasih banyak Gusti, suara aku sudah boleh habis ya. Ada Kang Amanda Badri Jutinanggor. Buat semua wargi Dahlia di Gocinnya, buat Octavia Cibiru aja hatur nuhun. Terus udah gitu ketemuan juga sama siapa ini ya? Namanya mana ya?

Ada Teh Yani Gemes di Pasar Sedang Serang goyangnya katanya buat sama wargi Dahlia, super-supernya buat suamiku seorang aja. Terima kasih banyak. Ada Teh Yani pada Larang, apa kabar? Langgamnya katanya buat grup Dahlia tercinta aja, buat Ricky Lovan yang baik hati, semoga selalu sehat dan juga sukses. Oke, kasih tahu sampahnya boleh ditunggu ya. Jangan kemana-mana dulu, kita ketemu dulu sama yang satu ini dari Galaxy, tiga lagam kopi dan nasi.

0: Galaxy, Didi Galanggang, dan Asyik.
1: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Asyik di 101,5 Dahlia FM. Terima kasih banyak masih ngariung bareng sama Ricky Love di Dega Mesti. Kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagaikan batu pualam bertatakan tiada kucing yang tersebut berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Satu nafas udah sahas kayak sos ya. Oke, sekarang waktunya kita mau angkat layan telepon. Udah pada ready? Udah pada siapkah untuk diangkat teleponnya? Mau diangkat telepon atau mau diangkat jemurannya? Atau mau diangkat dibanting langsung? Cager sudah seriki mah kumaha atuh. Halo Dahlia Indonesia Asik. Cep Abdul, Cep Abdul, mau diangkat telepon, mau diangkat jemuran, mau diangkat lalu dibanting, ha?
2: Diangkat sama maut.
1: Hah? Diangkat sama maut, maksud ngana Jo? Sadar. Baiklah, ini masih ngumpul-ngumpul.
2: Ya, masih bekerja-kerja.
1: Masih bekerja di ini, di kawah Gunung Merapi, Em?
2: Hah?
1: Masih bekerja di kawah Gunung Merapi.
2: Apa?
1: Ayah, sudah langsung. Mereka selanggap apa? Itu yang di belakang ya, itu ada kucing-kucing yang terzolimi itu di belakang-belakang suaranya. Mereka selanggap apa malam hari ini ya?
2: Pengen Arif ah.
1: Pengen Arif yang melanggar Malaysia teanya.
2: Ya.
1: Oke, sebentar aku cari dulu ya. Mau Arif yang
2: gerhana
1: mana?
2: Gerhana cinta.
1: Hah?
2: Gerhana cinta.
1: Gerhana cinta, oh air gerhana bulan, ayah, oke ya. Arif kalah sekedengnya. Ada ge gerhana dalam cinta meren ya?
2: Apa?
1: Gerhana dalam cinta meren?
2: Ah, eta maksudnya?
1: Heeh, 50 ribuan ya. Cepat mau digoyang-goyangnya buat siapa? He?
2: Goyang buat semua aja lah yang lagi pada dengerin radio Dahlia.
1: Baiklah, segitu aja.
2: Bocin buat Aiki aja lah.
1: Baiklah, terima kasih banyak.
2: Sehat selalu, Aiki.
1: Amin dirimu juga, panteng radio.
2: Mohon tunggu Dahlia. Enak-enak langkapnya Dahlia, pernah aku goyang.
1: Goyang Bali. Jangan kemana-mana, mari kita Dahlia. Karena nanti habis satu langkap di depan kita mau ketemuan.

0: Kami dari
1: The Massive.
0: Dengerin terus
1: Dahlia Indonesia Asik
0: bareng Ricky Lufer, si manusia sejuta pesona. Alala.
2: Saatnya kuis Hydro Koko. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Start Now. Pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu wargi Dahlia dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp Kuis Radio Dahlia ke 0817 6901015 dengan format ketik Hadro Koko Seger Pisan. Don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah ya. Ada passwordnya, jangan sampai salah. Wargi sebutin kuis Don't Stop Now, wargi sebutinnya Hydro Koko Seger Pisan, Don't Stop Now, oke? Okay? Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon, kira-kira ada siapa di depan sana? Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba! Apakah akan diangkat? Halo, kuis Don't Stop Now?
1: Hydro Koko Seger Pisan, Don't Stop Now.
0: Halo, selamat malam dengan Malaika.
1: Halo kak.
0: Halo, dari Radio Dahlia nih, mau bagi-bagi hadiah, mau gak nih?
1: Mau dong.
0: Oke deh, kalau gitu ceritain lagi dong pengalaman dirimu yang pernah dikirim via WA, Mangga, silakan.
1: Oke, jadi dulu tuh waktu kelas 5 atau 6 SD, aku tuh punya kakak laki-laki yang benar-benar aktif banget. Dia jarang banget diem di rumah, karena katanya kalau di rumah tuh bosan. Long story short, suatu pagi aku tuh siap-siap sekolah, terjadi kejadian yang cukup membuat keluarga aku tuh kaget banget. Karena pintu rumah tidak tertutup rapat, dan tanpa kita sadari 4 handphone yang kita lagi charge itu hilang. Dan sampai harinya banyak tetangga yang udah tahu kejadiannya, dan sampai saat ini tuh kita gak pernah tahu siapa sih pelakunya. Dan beberapa hari setelahnya, kita tuh ngejalanin hari kayak biasanya. Malam minggu tuh seperti biasa, kayak keluarga aku selalu beli makanan sebagai bentuk self reward setelah seminggu beraktivitas. Dan malam itu tuh kita beli banyak makanan dan video call bareng keluarga besar. Aku masih ingat jelas obrolan kita tentang masa depan. Terus juga kita gak ada yang tahu kalau misalnya apa yang akan terjadi di beberapa jam kemudian. Dan di malam itu tuh aku dan papa aku tuh benar-benar susah banget buat tidur, entah kenapa gitu ya. Nah terus setelah akhirnya tidur beberapa jam, kita tuh terbangun karena ada orang yang ngetuk pintu benar-benar kencang banget. Ternyata itu tuh warga sekitar yang datang nunjukin identitas seseorang sambil nanya, katanya ini anak bapak apa bukan. Terus abis itu aku langsung minta papa buat memastikan keadaannya. Sementara itu aku masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian tuh ada tetangga yang ngasih tahu kalau misalnya kakak aku udah pergi untuk selama-lamanya.
0: Innalillahi.
1: Kakak aku tuh meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ia ditabrak oleh kendaraan umum yang memang dikenal sering ugal-ugalan. Dan keluarga aku tuh benar-benar terpukul, semakin terpukul karena kita tahu kejadiannya. Kalau misalnya itu tuh posisinya kakak aku tuh sempat ditarik, diseret ke pinggir jalanan dan ditutupin jas hujan. Padahal posisinya itu masih bisa diselamatkan, tetapi karena itu jadi tidak bisa terselamatkan. Lalu kasus kejadian itu tuh udah menyebar luas hingga masuk ke beberapa berita media sosial, dan banyak orang yang kita gak kenal pun jadi tahu kejadian itu. Aku masih ingat banget ambulan datang ke rumah. Saat itu aku masih berharap semuanya cuma kesalahpahaman dan aku masih bisa ketemu kakak aku dengan seperti biasanya. Namun kenyataannya tidak demikian. Setelah itu kami menjalani proses pemakaman dan harus menerima kenyataan bahwa salah satu anggota keluarga kami telah pergi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, aku juga kehilangan beberapa anggota keluargaku karena sakit. Dan pengalaman itu mengubah cara pandangku terhadap hidup sampai sekarang. Aku masih ngerasa terpukul ketika ngedengar suara ambulans atau melihat kecelakaan. Dan aku juga ternyata sadar sekarang bahwa gak semua orang itu bisa hidup lama, dan gak semua orang juga bisa hidup sebentar. Karena itu aku berusaha menikmati setiap proses kehidupan, menghargai waktu bersama keluarga, dan menyayangi orang-orang yang masih ada di sekitarku selagi masih memiliki kesempatan.
0: Mantap sekali ceritanya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi tentunya buat kita semua dan juga turut berbelasungkawa tentunya buat dirimu dan keluarga, Iseng, ya.
1: Iya, Kang. Makasih.
0: Baiklah. Dan kalau gitu selamat dirimu mendapatkan 100.000 rupiah.
1: Makasih, Kak.
0: Sama-sama. Nanti jangan lupa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Coco Varana Passage, ya. Selamat buat dirimu, sayang, ya.
1: Iya, Kang. Makasih.
0: Sama-sama. Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, From Aj, go,
0: goyang balik. Terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Coco.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Coco akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemas si kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi marawa. Oh, tidak.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: bersiaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm. Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

satunya Ricky Loven. Bentar lagi harus pamit, maafin lagunya dipotong ya. Terima kasih banyak dulu Ricky Loven buat yang masih sempat kebacain. Ada Teati Sunarti dari Ciwide, thank you. Ada IRB yang julid banget ya, yang ngechat-ngechat aku dari tadi. Bayati juga, ini kenapa orang pada ngomongin bala-bala sama aku tiap hari. Kari Kini ada bala-bala sepiring, kalau cuma 2 biji gak warek. Kari Kini ngambil bala-bala watir. Makasih Bayati ya. Ada Kang Suwana juga, terima kasih banyak. Udah kita ada Teh Asriani, ada Teh Isar, ada Teh Yuli dari Soreang. Mama Aji juga terima kasih banyak ya. Terus ada Mama Ika Cinta Asih hadir. Terima kasih juga buat Ibu Cendani yang kalau selalu ketawa kalau ngelihat story tentang aku. Terima kasih ya. Salam kenal buat Yang Yuning di Jati Handap. Terima kasih juga buat Kakek Pujangga. Ada Mbak Ais, terima kasih banget. Atur Nuhun. Udah gitu juga ada Kang Deng Caya, terima kasih banyak ya. Dan juga Riki mau ngecapin buat Onyo, buat Betra Putronsu. Kakak Riki Lufon cuma bisa berkata, Kak Riki dukung dalam doa, mudah-mudahan akan ada jalan keluar. Dan yang sabar buat Onyo dan juga buat ayah tercinta Ruben Onsu ya. Kalau gitu Riki Lufon pamit, kita ketemu lagi besok hari. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Brung, ah, go.

0: Riaza.
1: Banten terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Riaza, Bandung goyang.
3: Asik asik.
4: Tontonin lagi ya, karena makin malam makin asik makin juara. Waktunya request Selenggam yang pernah ngehits bareng sama Riri seperti biasa 2 jam ke depan sampai jam 10 di KIP Dahlia.

pesannya ya. WhatsAppin 0811-222-1015. WhatsApp owner juga. Atau ke nomor telepon di 73028 sama 7311710. Purungah. Go, go, go.

0: siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net
1: 101,5 Dahlia FM.
2: Yang asik-asik.

0: nonjok segernya, roll on, bisa buat kerokan, bisa buat pijat juga. Udah gitu pilihan aromanya banyak, ada smash matcha, smash merah, smash fruity, dan smash sakura yang warnanya pink ya. Tinggal pilih aja sesuai sama karakternya wargi semua. Jadi kalau wargi pusing, muang, masuk angin, kembung atau flu, tinggal di fresh care-in aja, badan auto segar. Fresh care smash juga bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit aja. Udah gitu fresh care smash juga ada lanyardnya, tinggal dikalungin di leher kalau lagi jalan, tetap keren dan stylish. Yang fresh ya fresh care smash. Fresh care smash, minyak angin aroma terapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Kita angkat on air. Halo, ada siapa? KIP Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Aden.
0: Aden di?
1: Jakadar.
0: Langgamnya apa?
1: Silawan 7.
0: Silawan 7 yang mana?
1: Setia.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat wargi Dahlia dari kita semuanya.
0: Udah gitu aja?
1: Udah nih.
0: Terima kasih Pandang Radio.
1: Pandang Dahlia, anak-anak selamanya Dahlia pernah gue
0: ya. Berikutnya KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Iwan.
0: Siapa?
2: Iwan.
0: Di?
2: Cirengka.
0: Langgamnya apa?
2: Kassandra.
0: Kassandra yang mana?
2: Kita terbaik.
0: Digocin?
2: Buat Riri, hati-hati pulangnya. Jangan lupa istirahat.
0: Oke, udah gitu aja?
2: Iya.
0: Terima kasih Pandang Radio.
2: Pandang Dahlia, enak langgamnya Dahlia pernah gue ya.

0: Oh iya, Wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin Wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah kanggo Wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantung goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari, obatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia
1: Bestie, ada kuis hidrokokola gini di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin Wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
6: 101,5 Dahlia FM.
7: Tiada hari tanpa Dahlia.

Ya sudut kotanya udah buat Tesiva, Cica sama semua warga yang lagi pantang gocin, buat ide aja yang lagi siaran. Terima kasih. Mama ibu juga selamat malam. Jajat di Pasko absen. Kak Lukman, Pasar Baros.

0: sedikit berkurang.
1: Nah. Amin, udah gitu aja.
0: Ya, gitu.
1: Makasih Panteng Radia.
0: Panteng Dalia, enak kerasan Dalia.
1: Belakang Kang Mansur ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Santi di Kopo, hari.
1: Panggamnya apa, Teh Santi?
2: Panggamnya dari Agnes, mo.
1: Yang mana?
2: Oh, yang mana aja.
1: Digocin buat siapa?
2: Digocinnya buat Riri ya, sama anakku yang di Panteng
1: Radio. Udah aja?
2: Ya.
1: Terima kasih, Panteng Radio.
2: Sama-sama,

0: Makasih Dahlia. Halo-halo, saya Grace Monica. Panteng terus Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKC.
1: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

10 dan PPRKS Jalan Lewi Panjang. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Juni 2026. Penangkapan ini dilakukan hanya selang sehari setelah dirinya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Penahanan ini terkait dengan dugaan skandal korupsi dan praktek penipuan terorganisir, yaitu jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi pada program makan bergizi gratis.

0: Saksi lanjutan, maka Kejari Kota Bandung akan membuka kembali kasus tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: vivir.
1: Buah vivir.
0: Buah vivir.
1: Buah vivir.
0: No digas.

di jam yang kedua wargi Delia semua ya. Tadi Jelekong kemana aja Ted? Mbak Yati terima kasih banyak. Drive-nya udah ya, digoyangin langgamnya buat semua wargi Delia aja. Nah buat semua wargi nih, habis gajian kan? Yang suka banget petualang, yuk abisin gajinya di Trans Studio Bandung. Karena Trans Studio Bandung kasih promo seru di bulan Juni ini. Dapetin diskon gila-gilaan, hemat 30%-an di programnya Fantastic Juni.

0: ada siapa? Halo. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mang Nana, saya diri.
0: Mang Nana pengen langgam apa?
1: Pengen dari Republik.
0: Republik yang mana?
1: Yang mana aja lah.
0: Digocin langsung.
1: Buat semua warga Dahlia aja, teman saya diri juga selalu.
0: Amin. Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak wajar Dahlia, rumah aku.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu.
2: Warga Dahlia, saya Irwansyah. Pengen dengar yang asik-asik? Pantengnya Dahlia yang makin juara. Yang lain gak asik ah? Ya.

0: Riri aja yang lagi tugas sama semua warga yang lagi panteng. Terus juga Teh Eli di Padalarang, terima kasih. Ada lagi Jendi Hollis, ada Kang Dang Cahya, terima kasih banyak. Terus juga ada Naruto, Allah Naruto dikeroyak, langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja deh. Kalau yang ini buat semua wargi juga udah pada cobain kan, inovasi terbaru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Smash. Wargi semua, fungsinya 4-in-1, double inhaler pertama di Indonesia, roll on, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Pilihan aromanya ada 4, ada Smash Matcha, Smash Merah, Smash Fruity, dan Smash Sakura. Tinggal pilih aja sesuai sama karakternya wargi. Jadi kalau wargi pusing, mual, masuk angin, kembung atau flu, tinggal pakai Fresh Care Smash aja, badan auto segar. Fresh Care Smash juga ada lanyardnya, tinggal kalungin di leher. Kalau lagi jalan-jalan tetap keren, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash minyak angin aroma terapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Angkat lagi on airnya yuk, ada siapa? Halo, Kak Ipi Dahlia. Halo, Kak Ipi Dahlia. Sama siapa ini?
1: Cep Abdul,
0: Popo. Langgamnya apa Cep Abdul?
1: Hujan kemarin.
0: Hujan kemarin digocing buat siapa?
1: Buat Riri aja yang cantik.
0: Terima kasih. Yang di belakang siapa itu?
1: Lu ya enak banget.
0: Ditanya teh sok ngalantur ya. Di belakang Cep Abdul ada siapa lagi? Halo, Kak Ipi Dahlia. Satu orang lagi. Halo, Kak Ipi Dahlia. Masih malu-malu, ya udah langsung aja goyangin langgam berikutnya Cep Abdul ya. Fauzi di Cigonewa, selamat malam, pengen langgamnya apa? 5 minutes, abis ini deh ya. Langgamnya buat ini sama buat semuanya aja. Mbak Yati juga terima kasih banyak bersama bintangnya udah tadi. Terus ketemuan lagi sama Yuli di Bandung, Sindang Laya, di Cirompek. Langgamnya My Heart udah banget tadi digoyangin buat kamu ya. Burung ah, go go go.

0: Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
7: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: belum.
1: Yang mana?
0: Yang Cinta Luar Biasa.
1: Di Gocin. Judulnya yang lain aku ganti ya.
0: Apa?
1: Judulnya yang lain aku ganti ya.
0: Iya.
1: Terima kasih teleponnya Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak langgannya. Dahlia terima kasih.
1: Kang Hasanuddin, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Di mana Kang Hasanuddin teh nih? Langgamnya digoyangin buat Riri aja. Terus juga Astriani, terima kasih banyak. Kang Suhana di Permata Biru, ketemuan juga sama Derry di Cibiru. Acep Kamaludin, Mr. Ius, ada Amalia sama Mama Aji juga yang udah pada WhatsApp malam hari ini. Jangan dulu tidur wargi semua, masih ada 14 menit lagi ya. Masih pantengin KIP Dahlia sampai nanti jam 10 malam. Perengah, go go go, goyang.

0: kehidupan dan membawa berkah.
1: 15.000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
3: Doa, jangan lupa. Doa dari ibu itu penting apa ya?
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
4: Cita-citanya mau jadi guru.
5: Mau jadi guru?
6: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki di MNC TV, Channel 29. Didukung oleh...
7: Wardi Dahlia, pantang terus ya, Radio Dahlia. Radio nomor 1 dan paling...
8: Asyik kami nih.
7: Wale.
9: Dedenya pamit dulu warga Dahlia semua. Udah hampir jam 10 ya. Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah. Go go go.

105 Dahli FM Bandung, goyang sik asik, semakin asik semakin juara. Prung ah, go go go, goyang ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Morgi Dahlia, seneng banget ya. Malam hari ini Kamis, memasuki malam Jumat. Oh, hari yang keempat tentunya di bulan Juni 2026. Apa kabar semuanya? Kayak biasa, malam hari ini Andrivi bakal temenin Wargi yang ditemani sama OPP Tommy ya. Sampai jam 12 malam nanti Wargi bisa goyang di 73028 7311 Jusopolo juga absen ya.

Cijambe juga terima kasih. Selamat malam. Hai Kang Dadang yang ada di Garut, udah tulang gamnya barusan kecomanianya ya. Mister Ius terima kasih. Selamat malam. Jajat Pasco juga terima kasih. Nda kemana aja Nda? Nda sehat kan Nda ya? Buat Nda Govin terima kasih sayang. Hai Cep Soma di

kalau gue emang semua jari harus ini semua atuh, jangan dua jari aja. Asik, Kang Rani caringin. Hai Esa. Ntar ya dilanjutnya ya wargi Dahlia ya, kita dengar di langgam yang satu ini. Kopi pahit, truk aku kuku ya.

0: Mode. Masih bersama Andri V.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mamet teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletot aya. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi. Mangga malesan Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantong jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Bandung goyang asik-asik, goyang dua jari warga dalam untuk warga semua ya. Jangan lupa nih, Andri ingatkan buat warga semua mulai sekarang kalau warga lagi butuh kapas bulat buat si kecil atau karton bats, langsung aja warga dalam

Belinya kemana? Belinya langsung aja Wargi Dahlia ke CBE Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bihbul ya. Kopo Bihbul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu.

8.000 per orang ya. Normalnya kan 200. Nah, sekarang cuma 148.000 aja. Sementara untuk weekend, Wargi Dahlia ya, di Trans Studio Bandung ini untuk weekend harga normalnya kan

cuma dari tanggal 2 sampai dengan 19 Juni 2026 aja. Jadi cepetan ya, jangan sampai kehabisan Wargi Dahlia. Pembelian tiket Wargi bisa langsung beli secara online di websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme.

0: Tuh berat tong hilang. Pantung goyang parayangan tidak liat. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari. Cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.
1: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
2: Daya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
3: Amin.
1: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
4: 12.500.000 rupiah. Wow.
1: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah. Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
5: Pemenang yang kirim foto 500.000 rupiah.
1: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya Dangdut, didukung oleh

yang suka sama alamat palsu barusan ya, udah digoyang ya sama Andrea, Bu Ida ya, selamat malam ya. Buat Teh Yani digagak juga selamat malam Teh Yani, apa kabarnya? Mudah-mudahan bisa kegoyang ya. Wargi Delia yang minta langgam sudah full nih ya, kalah cepet soalnya sama yang tadi 5-10 menit opening udah langsung banyak yang request ya. Walaupun tidak semua harus saya putarkan, jadi dipilih yang terbanyak yang request. Oke, gak apa-apa ya. Terima kasih buat Yuning yang ada di Jati Handap. Makasih Yuning ya. Terima kasih Yuning. Buat siapa ini bentar? Teh Yani gagak sudah.

0: Kaca piring juga ya, Mama Ibu. Selamat malam, Waalaikumsalam Mama Ibu. Terima kasih ya Uli Juha di Sindang Reret, Kang Agus Uli Panjang juga ya, makasih banget ya. Kita goyang dulu teleponnya Wargi Dahlia di 7311107328 dan di WhatsAppnya Daria di 0811222215. Sorry pijit. Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo. Halo. Sorry, yang mana nih? Halo.
1: Halo.
0: Yuk, Mandi Madu Dahlia. Dengan siapa nih?
1: Hati-hati, musiknya dangdut. Ah, go.
0: Digoyang, sayang.
1: Digoyang, sayang.

0: Gue ya.
1: Siap, siapa nih?
0: Orang Cibay.
1: Oh, Teh Eis, Teh Eis Cibay. Apa kabar Teh Eis, kemana aja?
0: Alhamdulillah, ada.
1: Sehat ya Teh Eis ya?
0: Alhamdulillah, tetap sehat.
1: Sehat dong, alhamdulillah. Aman, Cibaduyut gak banjir, tidak?
0: Aman, aman.
1: Asik, silahkan mau digoyang buat siapa malam ini Teh Eis?
0: Buat Tete duluan ya, jangan terlalu murah rezekinya, banyak tipsnya,
1: amin.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin, amin. Terus?
0: Buat Cucu Gerlo, buat Sang Heri, Bebek Berry, Santi, Mama Bayu, Aing Sugi, Danu, RB, Wa Uci, Nado, T.O., Mama Lilis, Mama Ape, Pemang Baros, Tania, Mama Juli, Teh Isar, Teh Unik, Uya Gastu, Mas Foto, Bu Enjoy, Bunda Dinda, buat semuanya aja.
1: Gocin buat siapa Teteh?
0: Gocinnya mah buat keluarga tercinta.
1: Oke deh, panteng radio Teh Eis.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia.
1: Asik, terima kasih sama-sama Teh Eis di Cibaduyut ya. Orang Cibaduyut semua warga deh lagi dengerin malam hari ini juga saat malam ya. Kang Dedan di Uci Parfum, selamat malam Kang Dedan, apa kabarnya? Salam buat keluarga dan keluarga besar Uci Parfum ya, buat Pak Jul dan kru Uci Parfum. Halo Mandi Madu Dania, selamat malam.
2: Mandi Madu Dania, selamat malam.

0: Iya, tadi habis ngapain ke sana? Kayaknya curiga beli jamu 12 juga namanya.
1: Enggak, jalan-jalan aja, Ayah. Oh. Ayah, ya Allah, aku tuh mau Ayang main.
0: Enggak apa-apa, tuh. Ayang Vivi juga boleh, mau Ayang Andri juga boleh. Oh, jalan-jalan aja, dikira ente mau beli jamu 12.

0: ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak jobnya.
1: Amin, amin.
0: Buat OPP juga. Terus buat Teh Aisy Bay Santi Popo, Teh Aisy Bay Kang AR, ini Oti, Kang Tatang, Andi Aris, Martabak Opo, terus Kang Lukman Pasar Balas, saya di Padalarang, Teh Isar Ipun, Kang Genta, terus buat semua yang ada di grup Pergi Dahlia Tercinta digoyang,
1: digocin
0: semuanya.
1: Gocin?
0: Gocin buat Kang cantik sama buat Bibi aja.
1: Asik, panteng radio Teh.
0: Panteng Dahlia, enak-enak.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang asik-asik. Tahu gak sih warga Dahlia kalau kita lagi ngobrol dengan seseorang tapi tiba-tiba pas di tengah-tengah ngobrol yang asik ada aroma yang kurang sedap dari mulut seseorang. Wah, bikin enak banget ya. BM, BL warga Dahlia, bau lambung. Wow.

saja. Gimana sih caranya biar kita gak bau mulut? Gampang, Wargi Dahlia. Untuk menghilangkan bau mulut, rebusan yang sangat efektif adalah air rebusan daun sirih. Kenapa? Karena, Wargi Dahlia, daun ini mengandung zat antiseptik dan antibakteri alami yang kuat untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut dan meredakan radang gusi. Selain daun sirih, Wargi tahu nggak sih? Wargi juga bisa mencoba rebusan jahe yang mengandung senyawa antibakteri.

Wargi tinggal menyiapkan 5-5 lembar daun sirih, cuci bersih, rebus dengan 2 gelas air hingga mendidih dan airnya tersisa setengahnya. Saring airnya Wargilia, biarkan sampai suam-suam kuku, lalu gunakan untuk berkumur selama 30 detik Wargilia ya. Kalau bikin rebusan air jahe, tentunya memarkan atau iris tipis Wargilia yang namanya jahe. Ya, mau jahe merah atau jahe biasa bisa. Rebus dengan 2 gelas air selama kurang lebih 15 menit. Saring airnya, tunggu hangat, lalu gunakan untuk berkumur atau diminum. Nah, yang pasti Wargilia agar hasilnya maksimal, tahu gak sih? Pastikan dong Wargi juga harus menyeimbanginya tentunya dengan menyikat gigi secara rutin dan membersihkan lidah minimal 2 kali sehari serta minum cukup air putih agar mulut tidak kering ya. Begitu, mudah-mudahan Wargi semua bebas dari yang namanya BL, BM, pokok nama isening bau-bauan. Bau lambung lah, bau mulut lah. Ih, jangan sampai ilfil seseorang loh, Wargidalia ya. Apalagi lagi PDKT, lagi ngobrol asik-asikan, ternyata kalau saya

0: Mode. Masih bersama Andri Ping.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

10 dan PPRKS Jalan Lewi Panjang. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Juni 2026. Penangkapan ini dilakukan hanya selang sehari setelah dirinya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Penahanan ini terkait dengan dugaan skandal korupsi dan praktek penipuan terorganisir, yaitu jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi pada program makan bergizi gratis. Para

0: Bandung Erwin. Sebagaimana diketahui, Erwin ditetapkan menjadi tersangka bersama anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua Partai Nasdem Kota Bandung. Penyidik tidak menemukan unsur pidana dalam kasus korupsi dan apabila di kemudian hari ada saksi lanjutan, maka Kejari Kota Bandung akan membuka kembali kasus tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam, langsung goyang.

saguling semuanya ya, buat Kang Dian ya. Terima kasih buat Oma Kaisar juga yang ada di Cikutra lagi pantengin ya. Buat Ibu Warpan, buat Mas Gunawan, Bunda Ondes,

Siapa nih? Teh Yati Jamu, Nenek Ica, warga Dela semua yang lagi dengerin. Pengen duda araban. Boleh tunggu nanti ya. Teh Elis. Malam Teh Elis yang ada di Jalan Peta. Apa kabar Teh Elis? Makasih sudah hadir. Acal Kamaludin. Langgamnya buat siapa ini teh? Buat Teh Andri. Amin, amin. Terima kasih doanya. Neng Jebret. Buat Sri Majalaya, Novirianti, Mama Neis, Mama Syakila, Ambo Kalista, Carmila. Semua warga Dahlia aja digoyang, sayang.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

sampai nunggu yang asik-asik. Semakin asik, semakin juara. Belum go, go, go, goyang. Wargi Dahlia masih di Mandi Madu Dahlia. Masih bareng Andri Vivi, temanin wargi bareng OPP Tommy sampai jam 12 malam nanti ya. Kita goyang lagi wargi Dahlia, WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 nya ya. Dari Tiara Condong, selamat malam. Duda Arabannya tungguin ya. Teteh Ma di Jamaras juga selamat malam Teteh. Aduh sayang sekali malam ini gabung aja langgamnya Teteh, gak apa-apa ya. Pas wargi Dahlia tercinta aja. Bapak Caca juga terima kasih banget tadi udah langgamnya ya. Digoyang buat

Niko Ari, Deden spesial buat Orgidalia. Mama Ibu, waalaikumsalam. Terima kasih buat Mama Ibu ya. Uli Juha di Sindang Lerat juga terima kasih. Kang Agus di Luwe Panjang. Langgamnya sepertinya tinggal digoyang ini mah. Ngapa

0: terima kasih Cep Soma. Langgamnya kopi dingin. Tadi udah ya kopi dingin ya. Ah, gocinnya buat Dahlia aja sama Cik Andri aja. Terima kasih. Halo, Madi Madu Dahlia, selamat malam. Halo, halo, halo, halo. Ayo, ayo, ayo cepet. Ayo, halo, halo, halo. Halo.
1: Halo.
0: Yo.
1: Hati-hati, bisa jadang dulu. Terus, goyang.
0: Yo, digoyang saya.
1: Digoyang saya.

0: Goyang.
1: Abah mau goyang siapa malam ini, Abah Iwan?
2: Goyang nama Kang Oma dan Tipayunya mau ngisi siapa namanya Raja Pina.
1: Radona Alitan.
2: Atau Salicin? Kang Oma Asep Jubir, terus Bos Aris, Abu.

0: Ngampra.
1: Oke.
0: Tanya, tiga mu Maeha dan Putri Acong. Teli, Deden Cipte, Ngesantos, Agustondor, Wangai, Andri, dan Neica. Bunda Yansi, Epul, Kemal, Iki Cipus. Jelas Tayo, Mimi Dewi, Bunda Alen. Mangirin, Nani Nasuhan, Banjaran, dan Iman.
1: Gocin.
0: Ketapang, Bulia, Jelasu Herman. Bukan Bonceng.
1: Oke.
0: Buat cewek-ceweknya.
1: Siapa, Panteng Radio, Bah?
0: Panteng Dahlia, enak.

Belgia Garut juga terima kasih di Cikajangnya tadi Langgame Udaya, Kang Rahmat, selamat malam. Di Goyangnya buat Pendi, Abah Iwan Mazzarella, Koko Kolim, Kokolim. Buat Aan Nur Aziz, buat apa ini, Mang Usin. Gocinnya buat Azrali Tehliani yang ada di Cipei, Jateng, gitu kan? Kang Suana, terima kasih di Permata Biru. Tadi udah belah dulunya buat seseorang aja yang dekat di hati.

Ayu Munajat, selamat malam. Ari Wongso, aduh langgamnya tinggal dukung Ari Wongso. Gimana dong, udah gak mungkin lagi saya ini ya. Teh Ratna di Kopo Immanuel juga terima kasih. Langgamnya buat Teh Andri aja. Tinggal goyang langgamnya kalau bagian kedua.

0: Oke. Buat Cinya, buat Cari, dan buat cewek namun udah pajak.
1: Siapa anteng radio?
0: Pasti dihali, ayah enak-enak selanggan. Saya tunggu kuku. Goya!
1: Asik. Kita goyang lagi, sayang. Buat teman-teman security lagi pada dinas tugas malam hari ini. Yang lagi pada piket semuanya, terutama buat yang ada di TKI 2 ya. Aris, Andi, Ovo, apa kabar? Selamat malam ya. Buat Adi Cibiru juga, Seblak Tenor di Jagodewa, selamat malam. Buat yang ada di Jalan Riau, buat yang ada di Guru Minda, teman-teman security yang ada di komplek apa itu, Jingga ya. Selamat malam semuanya ya.

0: dinten tabu tilu dugikeun tabu 4 Januari. Omatnya Janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti

0: pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Punas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu ayana nuju dihtiarkan nganggo naon bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karaosna.
2: Aya lambung terus aya, enak terus sae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit ayana terus sareng natuur.
3: Ibu nas teh atau CF seberapa botol bu?
2: Lebih hiji
3: alhamdulillah.
2: Kedua
3: sarang badai ayana. Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bunya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Entar Bapak Gopeng ya, tim manuk gocinnya buat yang baca aja. Makasih. Kang Roy di Panjirapan sore yang juga terima kasih. Selamat malam ya, lagi dengerin ya. Waalaikumsalam. Si Duda yang ngangenin semua cewek di Ranca Malang, pengen langgamnya tadi udah, jangan tunggu lama-lama. Digangnya buat para janda seluruh dunia. Oh, kasep. Pada Bu Memes, terima kasih Bu Memes ya, yang ada di Gatsu. Langgamnya buat Hati, Teh Isar, Teh Ibun, buat Ratu Halloween, Ratu Onde, Kang Genta, Kang Diri Cicalengka, Kang Det, Lagadar, Uya Gatsu, Ibu Arpan, Bu Endang, buat JEH, Pak Dirmansa, semua warga Dahlia, dan Nenek Putri yang baik hati juga ya. Hasan di Balai Endah, terima kasih. Langgamnya buat Yani Jamur, buat Jenal, Kadet, Asep, Olain, spesial buat anak lagi pada kerja, malam aja semangat. Akbar, Cibadu, terima kasih ya.

wargi kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya ke CBR Retail ya. Soalnya wargi Dahlia, di CBR Retail ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga wargi Dahlia, cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli cotton bud harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya ya. Beli aja langsung ke CBR Retail yang ada di Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmadiyani 158, dan di Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Kita tinggalkan mataharimu dan kita dengerin satu langgam lawas miliknya super emak ada dia. Memang hal yang paling sulit wargi Dahlia apabila kita mencintai dan merasa sudah kenyaman, tapi segala sesuatunya belum pasti karena orang yang kita sayangi

0: Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri bareng wargi semua. Selama 2 jam tadi harus berakhir malam hari ini ya. Terus ketemu lagi Andri kapan dong di mandi madu? Minggu depan dong sayang. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Besok ada Idoy. Jam 10 sampai jam 12 di Mandi Madu Dahlianya ya. Abis ini wargi Dahlia, buat yang langgamnya gak sempat diputerin, mohon maaf ya. Mohon maaf banget sayang ya. Dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati wargi semua ya. Tandang cewek dia, terima kasih, gak apa-apa. Ketiduran baru bangun ya. Iya, udahan nih one plane gimana dong? Ngedugemnya berhenti dulu berarti ya. Gak usah berhenti, lanjut aja. Ada begadang bareng JP nih sampai jam 3 pagi nanti ya. Jadi buat yang lagi dinas malam, yang lagi jualan malam, buat yang lagi beraktivitas malam hari ini, tenang. Ditemenin sama begadang bareng Jaya Pucung sampai jam 3 pagi nanti ya.

besok hari yang lebih baik daripada hari yang sudah kita lalui kemarin-kemarin ya. Salam semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lah ngomel. Kukuku, kuku ya.

0: nih.
1: Kenapa tuh A? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia Panem Goyang Sik Asik. Selamat pagi wargi Dahlia, 5 Juni 2026 bareng AJP Nukasip Torok Berem ya. Jumat berkahnya semakin asik semakin juara. Bareng Jaya Pucung, Prung Ah Go Go Go Goyang.

Wargi Dahlia, gimana sehat semua Wargi Dahlia ya? Jumat berkahnya Wargi Dahlia 5 Juni 2026. Waduh, sudah pada gajian nampaknya Wargi Dahlia. Benar. Juga yang kembali di 0811-222-0015 nih HJP sekarang untuk OPP-nya ada Babang Tommy. Dan juga yang sudah pada bangun atau juga mungkin yang masih pada kerja cina HJP-nya ditemani sama Jaya Pucungnya Wargi Dahlia Begadang Dahlianya ya. Ada Bebep Dery hadir tumben tumben aja. pengen telepon on air dong, lagi nggak bisa tidur katanya. Waduh, Abah Iso gimana Abah, sehat Abah? Aduh, pisangnya banyak bah. Di Pasir Eri hadir lagi mancok cerah yang langgamnya ehek digoyang buat para pejahit se Pasir Eri, buat AJP nu ganteng tiorok berem. Moga cing sehat, lancar rezekinya seueur. Amin. Sehat, alhamdulillah. Abah Iwan, Moza Mozzarella juga hadir. Acep Kamaludin, kemana wae Acep? Kakak AJP, selamat pagi. Acep Kamaludin, Bali, di Bali Endah. Mulia Sari hadir, cenanya sehat selalu. Banyak rezekinya, sukses terus, lancar. Buat Neneng Jebrot, Sri Majalaya. Itu juga buat Mama Shakila, Mama Neis, Amu Kalista, Carmilla, ya. Dan juga Wargi Dahlia semuanya, tunuhun. Pengen langan cuma digilir cinta. Joha yang digilir cinta. Ada Wildan Cibaduyut juga hadir. Ada dia deh, iya teh. Kecinnya buat seseorang aja katanya ya. Ada gadis dari Kalimantan Wargi Dahlia yang manisnya seperti AJP. Oh, perung, goyang.

0: pokoknya mah anggu warkis adaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat. Tong gila pantung goyang parayang ini dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.

0: 7.13.11.10 nya warga Italia digoyang, yang udah pada masuk digoyang. Ulu udah merudul kia Gustino Agung, Oma Kausar, Oma Kausar, Kaisar, Oma Kaisar di Cikutra hadir AJP ya. Buat warga Italia, gocinya buat AJP aja, semoga sukses terus, sehat, banyak rezekinya, amin. Teh Ati Kopo yang masih belum pulang katanya masih panteng atau nunggu. Jadi Jalupang Saguling lagi pantengin hoyong langgamnya menari di atas luka. Aduh, curhat ya mah. Ya. Gocinya buat AJP aja, sarang istri tercinta senang nunuju damel abima AJP-nya. Uncing sarehat OG-nya. Kang Ciwan yang ada di Sayati. AJP anu kasep torok bareng sehat alhamdulillah. Langgamnya jangan tinggalkan aku tadi udah. Jangan tinggal, jangan ya nanti jangan tinggalkan aku. Ya itu bukan sih. Buat Abah Iwan, Arno, Mas Ita, terus juga buat Mas Ion, Umi Lila, Teh Eli pada larang, Isar Isur, Pawan Ngamprah, Akibar gocinnya buat AJP aja dari Kang Ciwan. Ternyata banyak keningan ini ke bawahnya ya. Yang mau telepon dulu boleh 7.13.07.11.07.10 nya. Halo Begadang Dahlia. Halo ya, malam Jumat araya kene ye.
1: Lagi anda kali lilin.
0: Oh pantesan. Berarti anu ngider nate eta Mas Blatok gitu. Pengen Mas Blatok teh make baju pulau, make masker geragis.
1: Apa acik pulau?
0: Nya apa lah tuh anak dukun di dia tuh ya.
1: Tapi icu na.
0: Kirain habut ngalengit.
1: Halo.
0: Tinggal gue dulu siapnya.
1: Siap.
0: Di, nah kecil banget ini suaranya ya Arno.
1: Ayah tuh.
0: Hah? Ayah tuh.
1: Ayah.
0: Ayah. Oke, di gogo. Asik.

0: Purno.
1: Kulan.
0: Lain ini ayo nalaponan wae jika nu hayang dihijikeun.
1: Pak.
0: Mbak Iwan.
1: Kok
0: kan Iwan. Ah, sudah. Aben wae nyok kana lapon jeung batu. Kan mae atuh ieu mah beges. Oke. Sok langgam na yang naon.
1: Langgam na mah, gak tau ya.
0: Naon?
1: Ulah tadi ya, yang ya.
0: Hah?
1: Yang.
0: Yang naon?
1: Yang mana
0: ya? Eh, kan aya loba soana ya.
1: Anu mana ya, soana yang ya.
0: Yang atau yang anu wali bukan atau yang
1: anu,
0: coba si, kau jujur ya. Padaku.
1: Ane nah, gede cari neta.
0: Nah kan cek abi oge kan anu mana-mana wae ya.
1: Itu
0: anu Wiwik Sagita, ya Rita Sugiarto, aya Ike Nurjana. Sok digoyang buat siapa?
1: Digoyangna kayak aja PT Bayu Cacela banyak kayak gitu macam Yopna. Kang Mas Batok dan Nasi Ortega, maaf ya Bayu Aldo Nana Tenada Tai Saribun Kang Genta, Kang Danu Iman, Tarili sama Muna Aren Muna Imut, Maika, Teli, Teratna, Teririn, Tereni, Kang Ciwan, Kang Cuana, Kang Sherman, Kang Tetena, Kang Tetang Sherman, Kang Sherman pergi dari ya.
0: Kecil.
1: Kecil nama kayak JPW. Saya selalu banyak-banyak nah, sekarang jadi cewek enam huruf.
0: Hah?
1: Cewek enam huruf.
0: Hah?
1: Buat cewek enam huruf.
0: Oh cewek enam huruf. Oh cewek enam huruf.
1: Ini
0: aneh
1: gak kenapa.
0: Ini sayang. Eta saya tanu nuker nyanyi. Ini sayang nyeblok gitu.
1: Eta gak pelato.
0: Ini apa? Panteng radio.
1: Panteng di hari enak-enak kelanggan. Dari itu gugugugu. Guya.
0: Terima kasih Arno. Waalaikumsalam. Ada Asep Balon. Oh ini Asep Balon teh. Hadir cenah JP langsung yang penting happy cenahnya. Semoga JP sing sehat selamat banyak rezekinya. Amin. Seluruh warga Dahlia tercinta juga gocenya buat kekasih yang jauh di sana cenah JP. Ari iya ker ira potona. Iya foto ke zaman iraha iya Asep Balon tinggalin. Nah budak politik araya kene wayaki. Ayana tuh jam sabaraha iya. Setengah hiji gusti. Ayah nini-nini, ayah budak politik, ayah ibu-ibu. Tujuh nalaraun iya tuh Asep Balon. Tujuh nalaraun kena JP gitu ceritanya kumaha. Halo Gadang Dahlia.
2: Asik atuh perung ah. Go go go go.
3: Goyang.
0: Lain ai diangkat jempe wae, ai diangkat jempe wae kunaon.
2: Ya, aya Minul lah yang on air jeung
0: kangen oh, sareng ajib. Saha Minul teh?
2: Minul Junior.
0: Oh, Minul Junior. Nuju naon Minul? Na cacan bobo budak leutik ya.
2: Itu belum bobo katanya.
0: Kenapa? Kenapa belum bobo? Kamu ada ulangan, ujian.
2: Tadi kedenger suara AJP siaran, aku mau ngomong sama AJP.
0: Oh gitu, kangen sama AJP gitu ceritanya?
2: Ceritanya kangen.
0: Ceritanya kangen, pengen dicium, mwah gitu.
2: Cium, cium.
0: Minul, kenapa?

0: Seragamnya selendang biru.
1: Selendang birunya buat siapa aja?
0: Buat Andin, Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genda, Bunda Iin, Teh Icibe, buat Pak Uci, Teh Isar, Teh Aisugi, Pak Dirmansa, Kang Suherman, Teh Nado, buat Mang Nana, buat Kang Wawan Ngampra, Kang Yus, Nenek Putri, Doneng Jebret, buat Bunda Yang Semamski, buat Arni Katapang, buat Jaya, Ibu Lia Katapang, buat Cuger, Kang Heri Pasko, Deden Cipteng, Abah Iwan, buat Teh Eli Padalarang, Arnold Black Kopi, buat Nda Gopin, buat Mbak Yati Jamu, buat Mama Ika, buat Teh Ratna, buat Mama Aji, Teh Uis, buat Kang Suhan, sebentar lagi buat Umi Ciwine, buat Tereni, Tereni, buat Bunda Imut, Pak Aman Abadi, buat Mas Santo Lui Panjang, Bun Joy, Santi Kopo, buat Tiara Desa, buat Mang
1: Rajin,
0: buat semuanya aja yang belum goyang.
1: Atur nuhun. Minul, dadah Minul. Dadah Minul. Sun dulu atau sena aja penya. Panteng radio. Panteng dari anak-anak langgamnya. Dari ya prung ah.
0: Prung ah, go, goyang.

Di Goyang kembali, mari kita lihat di 0811-222-0015 yang udah pada hadir. Di Goyang kembali, yang udah pada masuk ya. Ada One Plan, apa kabar? Ada Mang Dadang yang ada di Belgia, Cikajang, Garut, Garut, Garut. Kicau Mania, kicau, kicau, kicau Mania. Mun rame warung Surabina dikirim Surabina, amin. Mudah-mudahan lancar rezekina, rame warung Surabina yang ada di Tanjung Sari, cenanya Tawargi Dahlia ya. Yang ada di kawasan Tanjung Sari, lokasinya di Cibenda. Cibenda Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, 100 abg.

0: Dias, pokoknya mewargi Dahlia ya. Di 73.087.11.710 wargi Dahlia, ada siapa lagi yang mau telepon? Ini banyak banget yang WhatsApp juga ya. Bang Jajang, Jajang Jalak, apa kabar? Langgamnya pengen dingin dari Evita Mala. Buat kita Garut, buat Ismet, Jajang Pasko, Teh Rati, Kopo, Teh Ati, Batu Lawang. Terus juga buat Bunda Eis, gocinya buat Nani Memori aja katanya ya. Di 73.087.11.710-nya, halo. Abah.
1: Iya, halo.
0: Begadang Dahlia.
1: Asik atuh rumah go go go. Koya.
2: Sehat
0: ah. Aya atuh bah, alhamdulillah sehat nuju naon itu Abah meni gararan ning.
1: Ya sare nuju Pakuket.
0: Oh ya alhamdulillah atuh aya keur sibuk mah nyabahnya.
2: Alhamdulillah mohon.
0: Jadi Abah teh tegalau. Di go go asik.

0: Lah kamunya pengen apa, Bah?
1: Agamna.
0: Pengen apa?
1: Oh, gibah we, A.
0: Saha nu ngagibah?
1: Biasa di dari si Rambo jeung si Aboy.
0: Digoyang buat siapa? Kan
1: dibacakeun
0: cenah. Saha?
1: Rambo.
0: Di bejaan lo, Pak, ieu murudul jiga ketome Rambo. Saha Rambo atuh amun hayang ti heula gitu.
1: Tadi jam 10.
0: Ah, jam 10 mah JP lagi sareke nih. Digoyang buat siapa aja, Bah?
1: Goyang nama Kang Wati Payunya mugi sehat
0: amin. Amin.
1: Telas ka Bos Aris. Telas ka Mang Oni Cisepan Cicalengka. Telas Aboy Rambo Epol Ateng Ablak Ugun Boncel. Telas Catmon Artu Glowing Pisaribun Wa Uci. Telas Kang Genta Deca Bunda Imo Teli Pemaika Isugi Benyo Umilila.
0: Tos gocin
1: Kang Wawan. Nah gocin.
0: Nah gocin guru apa? Batur ya tuh karena begadang lapar.
1: Kos Tukang Maros, Maros. Telah Sene Putri. Telah
0: Ini tep-tep kurang ya.
1: Ini Bulia Teimas Kiwan Desi Dago Dedi Cicalengka.
0: Atau nuhun abah Panteng Radio.
1: Kau cina maka ngolah AJP punya.
0: Siap
1: Barang Bos Aris
0: Panteng Radio
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia Perunga Go-go-go
0: Goyang Goyang. Terima kasih abah Iwan. Sekarang di Begadang Lapar season pertama Begadang Lapar langgam langsung puter.
2: Saatnya Begadang Lapar. Begadang langgam langsung puter.
0: Langgam langsung puter wargi Dahlia di 73.087.11.710 nya. Halo.
3: Halo.
0: Begadang Lapar.
3: Langgam
0: sama siapa di mana?
3: Iwan.
0: Ah Iwan di mana Pak Iwan?
3: Cicalengka.
0: Nah ibu abah Iwan, ya Pak Iwan.
3: Iwa, Iwan masih alit.
0: Oh masih alit, ya banyak. Jadi abah Iwan jeng A Iwan, ya tanya. Gusti per Iwan Iwanan datang ya. Pak yang langgam naon?
3: Pak yang langgam rangkulan salira.
0: Hah?
3: Rangkulan salira.
0: Atuh eta mah langgam Sunda ganteng kasep ih, dangdut dulu.
3: Oh ya dulu, oke siap.
0: Kalau
3: itu jadi keramat keramat.
0: Hah?
3: Keramat.
0: Oh keramat dari Bang Haji.
3: Iya.
0: Oke, gocinnya buat siapa?
3: Buat AJP.
0: Siap, patuh. Can digogo ya?
3: Iya, siap.
0: Digogo asik.

0: Terus cenah hadir Cep Aris di Kamadilan cenah tu hadir.
1: Iya,
0: yeah,
1: Cep Aris
0: sandal. Iya, mah diberes sepatu jeung sandal, iya. Yeah.
1: Buat Umi Lila, Umi Yuna. Buat Pak Dirmansa.
0: Enggak, gocin. Iya, di dunia teh. Begadang lapar mah.
1: Iya,
0: siap. Gocin.
1: Gocin udah AJP.
0: Siapa tuh non, begadang lapar?
1: Begadang lapar, gue langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung puter.

1,5 dari DP Pendengar yang asik, semakin juara, sudah masuk ke interval kedua. Wargi dari masih bareng AJP Nuka Septo Rock bareng. Sambil nonton live TikToknya juga di @ 1015 Dahlia FM dan juga Jaya Pucung titik MC Wargi Dahlia.

alotnya geningan. Waridwan, ada Lesna, ada Ami, terus juga ada siapa lagi? Nakalia, Benny, ya. Ada Nur juga yang baru pada gabung. Di 73.28.73.11.7.10 ya. Ada siapa lagi yang mau telepon? Boleh banget nih wargi Dali ya. Mama Ibu, apa kabar Mama Ibu? Aku Mama tapi Ibu. Selamat bertugas AJP. Sehat selalu di sore yang hadir ya. Ada Endang Cahya juga hadir. AJP gak bisa tidur ini ya. Pengen begadang dulu bersama AJP katanya. Pengen request langganmu terlalu mencintaimu. Buat wargi Dali ya, gocin buat AJP aja. Cep Soma, Cipait, lagi pantengin langgamnya apakah itu cinta, barusan udah digoyang spesial ya. Buat lagi Dahlia semuanya, buat Nia yang ada di Jaluang, katanya gocinya buat JP juga nuhun. Jajang Jalak juga masih pantengin, terima kasih. Selamat pagi juga, salam Pangwano, di Padamelan Bos Aris, senada dari Rambo.

0: 哎，阿 Sam 笨钟，阿 Sam 笨钟，Bang Asep, salam kenal Bang Asep, tanggapnya pengen hitam. Kadinya nonton Bang Asep, nonton di TikTok. Mbak Iwan, Rambo, Mas, iya Bos Ari, sok ya nonton di TikToknya Radio Dahlia. Ame apa lah, JPT no mana? Hadir katanya dari Chatbon, Fort apa nih? Bon, apa ini teh? Ah, meni harare sengaran teh kamu teh. Chatbon hadir AJP, dinding kaca cenanya buat abah Mojarela, buat Wargi Dahlia dan gocinya buat AJP anu ganteng tiorok berem cena. Di 73.087.11.710 nya Wargi Dahlia ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Prong ah.
1: Goyang.
0: Goyang. Si nenek iya dari tadi itu nges ngawahan. Ah mung ah. Iya soana ini Begadang lapar cicing hela. Kun cena batur. Iya nangis asu. Nek. Nih gogo siap nek.

0: Nenek langgam yo pengen apa nenek?
1: Ya
0: salah tor monitor lah kamar yang biasa. Ya, toba nu komen cenah. Si nenek pasti requestate tor monitor we, cenah kitu cek wargi Dahlia, tur nu lain cenah juga nu eueuh nenek. Nenek langgam aku. Ada pasrah atuh nenek ada pasrah. Nah, aya milik. Pasrah we.
1: Sudah segala teh aya. Susu
0: kopi susu teh aya sudah. Kopi susu teh aya ada kopina, susu nama aya sok.
1: Tidak semua
0: laki-laki lah. Tidak semua laki-laki. Ya. Mana nenek digoyang buat siapa?
1: Kalau aja pernah kasih tirak bereng banyak rezekinya banyak jobnya.
0: Amin. Ya, amin. Ya Allah, amin.
1: Ya, kena penuh. Aja pernah. Kanggo, kanggo umili lah juga mula. Nenek Ica, Bunda Yance, Teh Andin, Mama, Mama Haji Eha, terus Senado teh Isar Ibu sama Uci sama Arul sama Andini
0: kadia Iwan kadia gimana kadia Iwan cicing
1: Yoda
0: salah Iwan cicing kadia teruskan nenek buru
1: lagi di rumah sama Danu Danu kentak Iwan mama.

0: Kucing. Terus gocin kadi ya. Kadi ya. Amin. Udah nek. Ya nah nanger cai nepi kanges asak nek. Panteng radio. Panteng dari enak-enak langgamnya.
1: Goya.
0: Eh kelah nungun Pak Iwan. Pak Iwan kadianya Pak Iwan ya. Ada Iwan Astar. Iwan Astar sena JP. Ada Nino. Nino Arga. Oh Nino. Salahnya. Pengen kopi hitam? Enggak, kopi pahit meren. Tadi udah kopi pahit. Kopi hitam dari siapa? Secangkir kopi. Enaon kopi hitam di mana? Kopi hitam. Bang, reggae bisa tuh, ada reggaean meren. Ah. Iwan Setar, Iwan Astar, Iwan Astar ya. Iwan Astar, cenah hadir aja. Iwan Astar tuh di mana? Waridwan sambil dengerin, sambil jahit di konveksi atau nuhun ya. Terus juga ini kela mana tadi dari Tasik hadir Beben Saripudin hadir, terima kasih Beben. Kela itu kak baca jadi udah Wika Salim udah kopi pahit itu judulnya kopi pahit Nino Arga. Bang pengen kopi pahit, udah kopi pahit nges biu Abah Kadir nges karek ararasup atau dah baru nyeh ini teh baru nyeh. Cibi Soro hadir konveksi Bos Daen. Tak kumaha ada ramang Bos Daen. Ada siapa lagi kela? Iya kalau hur abis ningalik iya komentar. AJP salam dari Warkop Astana Anyar. Dari apa Iwan? Astana Anyar. Pak Iwan. Iwan Astarnya. Ini seernya nama Iwan teh. AJP parantira. Kunaon teh isur. Jadi gemes pasal serang-serang juga langgamnya pengen cinta merah jamu digoyang punya buat AJP. Gocinnya buat suamiku aja. Mama Arul yang ada di Pusdai juga hadir sana buat Nenek Putri dan juga wargi Dalia semuanya. Ya di paparinan kesehatan salawasna. Amin. Waalaikumsalam. Kakak Udin Kombet di apa nih? Si cowok berkacamata hitam. Dinyalin dong Cibidaya hadir. Kicau mania. Nges kicau mania geus digoyang sama AJP ya. Sok sadei Ibu Cendani Cimahi hadir AJP. Kartika Majalahai Rancalonggong. Rancalonggong teh belah mana. AJP sehat selalu amin. Terima kasih Teteh Kartika anu gelis di korong meja. Ciau Karapitan juga hadir gocinya buat JP anu kasep torok berem. Ati Sunarti yang ada di Batu Lawang Ciwidey juga hadir. Jajat Pasko, Jajang Jalat buat Ismet Zenri atau nuhun semuanya. Doni Rijal yang ada di Caringin cenah JP langganya pengen duda Araben. Tadi tengges ku Teh Andri ya teh kalau gak salah. Gocinya buat yang lagi pada kerja malam ya.

saya atur nuhun ini Iwan Astari ya, yang sudah memberikan gift-gift cantiknya Nino, Nino Arga. Oh Nino Arga Sade. Request kopi hitam deh. Nah kopi hitam deh kan enggus. Lain kopi hitam ya. Matahariku aja tuh dari Sri Depi senang JP-nya. Amun matahari mah can terbit ya matahari. Matahariku dah, mataharimu dari Sri Depi cenanya. Siap. Setelah ini ya wargi dah lihat jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi ya. Ada Teli pada larang juga hadir lagi pantengin nih sepiring berdua sama JP ya. Buat Kang JP nukasep todok bermanu bager. Buat hati jamunya juga buat Isa dan Putri Kang Yusnya buat Aisugi. Umi Lila. Buat Pak Wawan ngampranya juga sana Setia Budi. Bunda Lisa Ratu Onde. Teli Kang Endang Dargo. Kang Suwana. Mister Yus. Bu Ani. Bu Lia. Pak Agus Cibo. Semuanya lebih pada pantengin aja senangnya JP ya. Siap ditunggu sampai jam 3 pagi. Prung ah, gugugu, doyan.

dinten tabu tilu dugikeun tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

0: Mata Lepen Bandung yang asik-asik masih bareng AJP Nuka Septa Orang Pura, masih di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, juga masih live di TikToknya Radio Dahlia dan juga Jaya Pucung titik MC ya. Terima kasih kepada nonton, ada masih Nino, Nino Arga, terima kasih. Terus juga tadi ada Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan Asta ya, yang ada di Astana Anyar, ada Ahmad, ada Uwaridwan. Terus juga ada apa ini, ada Karya, Sukarya. Terus juga ada Odoichi, ada Benny, Bunda Rosi, ada Nur, ada Opei. D.O. pokoknya banyak lah ya, 25 juta memandang ya. Hadir AJP selamat pagi, ada Hasan di Bali, Bali Endah. Pengen menari di atas luka, katanya lucunya buat JP. Anu lucu tibayikan ya. Terus buat anak-anak yang lagi pada kerja malam, semangat terus ya. Buat Yana Jamur, Yayat Mano, buat channel, buat Kadet Asep, dan juga buat Olay. Lucunya buat siapa ini? Hadir juga ada Bandung AI, apa Bandung, apa ini? Bandung AI ya. Konveksi Bos Deden, Deden Tile, Tile, Tile. Hadir Bos, Bos Kasbon, cina Bos. Manya iya tong sok ngerakeun Bos Deden loba Kasbon kamu teh. Karek tanggal 5 karek gajian nges Kasbon. Nasi Danu wayaki nges udang Danu. Atau kaci Danu ah. Hayang ke kamu mah terakhir. Nulain hela tuh Danu, karunya batur ke kamu mah senalila kem. Eh nama nonton hela we, nonton AJP Danu. Ini yang belum kegoyang langgam-langgamnya, sok boleh telepon lagi senanya, telepon atau WA lagi AJP ya. Tadi si nenek yang langgamnya, tidak semua laki-laki senanya. 73.087.11.710 nya. Eh, halo, Pegadang Dali ya.
1: Astaga.
0: Prung ah.
1: Goyang.
0: Sehat Mang Nana.
1: Alhamdulillah.
0: Nuju
1: naunya sehat.
0: Alhamdulillah Mang Nana. Nuju naon Mang Nana.
1: Nuju ngantos sana awe.
0: Nges ngopi. Nges ngopi acan Mang Nana.
1: Ieu aja.
0: Atu ieu abi nges 2 ember Mang Nana.
1: Mang Nana. Mesa gelas
0: ya. Mesa gelas. Aduh, baiklah nu penting mah kita gogoh aja. Sing
1: KMR mah.
0: Digogoh asik.

0: Kang Dewok Siki, terima kasih udah tap-tap ya. Mang Nana yang langgam naon, Mang Nana.
1: Ayo. Bagaikan ranting yang kering.
0: Bagaikan ranting yang kering. Yang belum kegoyang nih langgam-langgamnya wajib WA lagi aja sampai sekarang juga ya. Digoyangnya buat siapa ini? Mau dari Kalia Siska atau Iis Dahlia?
1: Yang dari Iis Dahlia.
0: Geningannya yang cerik cai panon merenan. Digoyang buat siapa ini teh?
1: Digoyang kamu hati payun, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Kango milila umiuna nenek hijab, warpan, teh isibai, teh juga, teh yati murad resno, nenek putri, serangkang yusna, teh ilah, teh nopa, teh neng jebret. Teh Aisyugi, Kang Genta, Kang Danui, RP, Bahiwan Moja, Kang Lukman Pasar Baros, Mas Tanto, Kang Deddy Cicalengka, Kang Lo Benayante, Wauci, Teh Isar, Kang Lo Sadayana, Warki Dahlia.
0: Kocin?
1: Kocin, Kang Lo Awe, Latif. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.

0: aing mah. Ka ah aing.
1: Tinggal tebrung agak.
0: Kumaha tuh ye warga dari di ladangan.
1: Kok ada ngadengkeun cenah acara?
0: Hah?
1: Teu.
0: Naon?
1: Pacar amari cenah. Sok cenah enak teh. Pasti cenah mah make
0: ala gena. Terus kumaha cenah tadi kumaha cek minggu kumaha?
1: Nah, anu cenah make ieu make ala gena.
0: Terus
1: acara AJP teh. Kan bahada AJP kereng anekeun. Oh kitu cenah. Manya lalu asli na kapan aku teh ditantang tadi subuh.
0: Oh kitu. Terus
1: kereng anekeun jeung AJP.
0: Aku ngadangukeun tapi lewat TikTok aku oge aya. Aya cina TikTok cina serian, pokoknya mah. Nah, danu ah, ya aku mah yang ah cina kita. Marukan atau apa? Apa gitu kan?
1: Benar.
0: Ya gitu. Sok terus
1: kuma.
0: Ala gena. Ah. Danu, nges dahar acan.
1: Itu kan ngopi AJP.
0: Ngopi naon.
1: Itu ayah roti O-nya, pecing teh meuli heula.
0: Oh. Nah,
1: kepegat naon sih.
0: Si Eta meni leuh. Ya, leuhun disebutkan roti O teh, iya naon teh, sponsor ke AJP. Dah nentu didinya mah. Ngomong weh, O naon ku O. Jika ada tuh gratis meli hiji gratis hiji di dunia mah ya. Meli udah apa tuh no TikTok aja ya. Tuh aja no komen senak cek sini no harga ge. Ah sok lila ing mamang Danu mah senak itu gak sok senak.
1: Mual
0: murudul goyang nage ngan hiji. Hiji ngan gocin hungkul aja nama di Begadang mah si Danu mual lila mual. Aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin. Dan lo yang langgam naon.
1: Tancannya terlalu sungguh terlalu.
0: Tengenahin ku kamu. Tengah naon? Eh ngomong ulah nyanyi eta kamu mah. Kalakan jadi sabel, yang menjadi nama sabel. Heeh, bener tuh warga dalega langsung karomen.
1: Ahli na bencorangan di sana mangga kadengeun mah ada mie asap palet kieu.
0: Iya senak iya nya. Oh Adanu senak abi hoyong ningali banget na Adanu cek apa Pak Iwan Astana Anyar.
1: Nah abi mada goreng patut Pak Iwan.
0: Ih cek sah Adanu mah gak asep ketang Pak Iwan. Kasep tapi rambut tete kia nyungcung. Tak nyungcung jika iya jika. Jika landak. Terus buuk nanti jika iya jika sapuin juk pokok namanya.
1: Pokok nama Iwan ya itu nama. Eta ayah aku nanti di TikTok mah Danu Tri.
0: Danu Tilo atau tong tatri gitu nyata. Ya amene.
1: Danu Tilo.
0: Danu cenah cek tidak. Ngenahun si Danu Serina cenah.
1: Saha?
0: Cek ya adinda bunda tapi lebih ngenah lamun jempe Danu cenah gitu. Kera.
1: Kan untuk menghibur warga dahlia.
0: Masa sih?
1: Iya sih, Bo.
0: Iya sih, Bo. Aku dijauhin.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Aku dimusuhin. Ya enggak apa-apa. Aku diomongin. Aku dijahatin.
1: Aku dihulit.
0: Ya enggak apa-apa. Dan lo enggak sih? Kurang gogol lah siapnya. Aduh, Gustin. Aku nih batu.

teh ya dengikeun nya tahar cai make gas kudu dibeli kopi nu batur kudu dibeli hayang gratisan emang siapa kamu hey siapa kamu sadar diri yey Mang Danu lip TikTok teh cenah engke asup Danu ka TikTok Radio Dahlia sakeudeung deui atos nalepon pokana mah bakal aku dijauhin ya enggak apa-apa aku dimusuhin ya enggak apa-apa aku diomongin aku dijahatin aku dibully

0: Nah, kitu untuk seorang Mas Tanto dirinya?
1: Kan Mas Tanto di bagian mana ya, Mas?
0: Kemana coba?
1: Esik siang.
0: Ini juga nu apal, ya.
1: Kan seminggu, Li.
0: Dua minggu. Sok di langgam no yang naon.
1: Itu apa?
0: Terlalu mencintai lu.
1: Terlalu sungguh.
0: Dek langsung aja nak.
1: Nyet aja nak aja pada.
0: Tapi
1: hari aja nak awak kene. Oh, sudah diputer. Mau bisa diputer deh.
0: Jadi we batu kurang tehnya didinya. Tapi ngesnya kudu lalajo awas lamun eueuh cenah danu teu ngalita loba pens danu di dieu teh. Au ka mana atuh pen? Ka mana atuh pen?
1: Ka mana pen?
0: Ya terlalu mencintaimu udah disiapin sama JP langgam kebangsaan kita di Begadang.
1: Iya dong.
0: Gocin?
1: Ngarunya ye.
0: Gocin?
1: Palajonya.
0: Ya geus, gocin.
1: Tak
0: nu keur nonton cenah takeur ngadangukeun.
1: Nonton atunya.
0: Begadang lapar.
1: Begadang langsung.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

0: Pantong hilang, pantong goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten, tabu tilu dugikeun tabu opat Janari. Omatnya Janari, cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ih, ulah kemana-mana. Masih di Begadang, bareng AJP anu kasepti orang.

0: 101,5 DLP menegoyang sik-asik sudah masuk ke interval ketiga. Wargi Dahlia, terima kasih yang masih pantengin AJP. Selamat pagi yang baru bangun. Ada Ati Sunarti yang baru bangun katanya AJP ya. Hai, selamat pagi buat Wargi Dahlia yang masih melek di TikToknya Radio Dahlia. Ada Nino Arga, terima kasih. Ada Ahmad, ada Waridwan, ya ada Usi. Ada Adinda, terus juga ada Lucky. Apa kabar Lucky? Ada Dewok dan juga semuanya ya. Ini 45 juta memandang. Selalu pantengin sampai radio tak pernah dimatiin. Pokoknya the best banget. Terima kasih Telilis Anda Sukanda ya. Yang udah komen typing Adinda Bunda. Terima kasih juga ada Usi. Neng Usi katanya. Neng Usi di mana Neng Usi? Wargi Dahlia, ada info kriminal dulu ya Wargi Dahlia. Ini infonya nih masih hangat dan juga menghebohkan publik Wargi Dahlia ya. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Badan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 kemarin. Penangkapan ini dilakukan hanya selang sehari setelah dia dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Penahanan ini terkait dengan dugaan skandal korupsi dan juga praktik penipuan terorganisir, yaitu jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG. Pada program makan gizi gratis, para tersangka ini diduga memanipulasi portal verifikasi dan juga meloloskan yayasan milik keluarga ataupun kerabat mereka sendiri untuk menjadi mitra pengelola SPPG. Yayasan yang terafiliasi tersebut dijadikan sarana untuk meraup insentif hingga miliaran rupiah Wargi Dahlia setiap harinya. Wow, fantastis sekali Wargi Dahlia ya. Sehari dapat 1 miliar. Selain itu penyidik juga menduga adanya markup atau pengelumbungan dana pada pengadaan barang motor listrik yang disediakan untuk kepala SPPG, pengadaan 21.801 unit senilai 1 triliun lebih yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga diduga adanya markup pada pengadaan sepatu, tablet, dan juga televisi. Apa yang sudah dilakukan mantan kepala BGN ini tentunya merugikan keuangan negara, merugikan rakyat Wargi Dahlia. Ya, luar biasa ini harus Program MBG ini baru berjalan 1,5 tahun, tapi korupsinya besar sekali Wargi Dahlia. Semoga ada jalan terbaik buat program ini supaya nggak jadi ladang korupsi para tikus-tikus bernasi. Pokoknya mah ngeus-ngeusan MBG tuh mending bagikeun we anu gering tadi rumah sakit anu geus puguhnya buat nenek-nenek jompo kakek-kakek anu teu boga imah para gelandangan kudu di pokoknya mah sejahterakan rakyat we lah geus we mending kana kanu ieu we daripada mak MBG-nya ngeusan naon kira-kira warga ini jadi naon. Ini yang lagi pada komen-komen, terima kasih loh dibacain sekarang sama JP ya. Sebentar, Ati Sunarti mau langgamnya udah habis. Usi di Jakarta, Bogor hadir AJP. Mang Danu sinyalnya jelek alias awon, ini datos awon Danu mah. Hatur nuhun, harus dihukum mati we AJP nu kitu mah. Lain dihukum mati deui jigana teh diparapkeun ka ucing. Asep Balon hadir AJP. Aduh Mang Asep kumaha satena Mang Asep. Kudu di ieu. Kudu di naon kudu disembelih juga nate. Hadir di 0811222 cara 015 Teh Imas, Elsa Majalaya juga hadir buat penyiar Kang Memet aku. Digoyang buat Pak Hasan, Pak Suwana, Pak Tatang, Kang Ede dan Lukman Pasar Baros ya. Docinnya buat saya buat orang sayangnya aku. Makasih AJP sehat selalu. Amin. Teh Eli juga menis sedihnya Anissa Bahar. Ya, Teh Eli, aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku dijauhin ya enggak apa-apa. Mama Ika cinta asih hadir. Bulia Katapang juga atuh nuhun masih pantengin ya. Ya naon deui Mang Asep balon. Mana langgamna yang cengek cenah ieu teh ala. Naon emang mental langgam naon? Yang penting happy udah. Ih teu ngadangukeun. Udah tadi yang penting happy dari Pita Alvia. Mang Asep mah ka mana Mang Asep? Si Anur Selatan hadir dari Lisda. Lisda Nurayati ke sini ya. Ini siapa enggak ada namanya? Boleh komen-komen lagi Wargi Dahlia dan juga mau telepon boleh 73028 7311 710 nya Wargi Dahlia ya. Ati Sunaruti pengen ditelepon. Ah ini juga banyak. Asriani juga waalaikumsalam. Doni Rijal Caringin juga hadir. Baik cenah Zidane Malila oge darasapnya. Pula di ladangan cenah JP cenah Dana Umar. Aduh Kang Sopian padarang masih pantengin terima kasih. 73028 7311 710 ada siapa? Halo Begadang Dahlia. Wuhan. Halo Begadang Dahlia. Kela itu kemana wainya Pak Dirmansa sehat gitu Pak Dirmansa. Asa gak ada telepon itu dari Pak Dirmansa. Udah beberapa hari ini teh ya. Halo Begadang Dahlia. Halo, Tenopa, iya Gandeng, Jujuwitan, hey. Halo.
1: Kela. Ngejauhan.
0: Kasep AJPT-nya, cena, sahaya teh. Sahaya teh. Gak ada namanya, MN, apa ini, Sri? Lagi welcome. Halo, Begadang Dahlia.
1: Kita tuh pruna, goyang.
0: Goyang, karek bangun, itu Tenopa. Mandikan.
1: Dia, tadi
0: Gusti diandukeun eh ieu meni gemoy kieu Gusti ieu teh karek nyeh-nyeh meureun Tenopa
1: jeung saha
0: jeung guling we eta guling si Danu Gusti urang gogoh heula nya digogo sehat alhamdulillah.

0: men utan den här hörna.
1: Kakadang
0: kare kan mandi atuh. Ya wi anu penting mah aya suantenan ah.
1: Tadi
0: kemarin yang on air. Masa? Ini langgamnya ada keranda cinta lebih dari selamanya. Aku tak berarti bagimu, Gulali. Sembuhkan luka. Atau wargi dari yang belum kegoyang, langgamnya boleh ya WA lagi ya.
1: Oh apa ya, ikutan aja deh keranda cinta apa?
0: Boleh, digoyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya buat Nenek Putri sama Kang Iusnya, Danu, IRB, Mas Tanto, Mang Irin, Asep Balon, Kang Genta, Diki Biru, Jeje, Jendri, Bahiwan, Deden Cipte, Ngati Sunarte, Teh Isar, Teh Elin, Datopin, Teh Yati Jamu, Teh Jubed, Mahaji Eha, Tatang Soherman, Black Coffee, Mang Nana, Milila, Makabut Ungu, Kang Tatang Soherman, Sadayana Wewa, Kang Gowargi Dengah Lia, Nunjuk Panteng.
0: Atuh nuhun.
1: Gajin. Gajin bintang makan jepe, sing sehat selalu.
0: Amin. Amin. Panteng radio.
1: Panteng radio. Enak langgamnya asik atuh perungga gogo goyang.
0: Di belakangnya Tenopo wargi dari ada siapa lagi? Sok ya. Oh iya Kang Ciwan. Jangan tinggalkan aku cina gentosku. Naon ieu teh? Ajari aku Tuhan Saskia Gotik. Kita orang coba lainnya, orang cari heula, orang cari heula. Naon teh ajari? Mana teh aya? Ajari aku Tuhan. Oh nya aya. Ajari aku Tuhan dari Saskia Gotik ya. Nanti juga digoyang nanti sama Kang Ciwan udah ini ya. Tunggu langgamnya. Dan juga wargi dari jangan kemana-mana. Asep Balon mau nelfon setelah ini ya. Asep Balon ya. Pasti pantengin dulu sudah pakai HP anak. Rizky Teha terima kasih ya. Udah nonton jangan lupa di tap-tap dulu wargi dari yang baru gabung. Jangan lupa di follow dan juga jangan lupa di love orangnya dulu ya. Sampai jam 3 pagi di Begadang Dalianya bareng AJP Nukasep Torok Burung Prung. Ah, go, go, go. Goyang.

0: langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Obatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Begadang, begadang cuma di Dahlia bareng Jaya Pucu.

0: Asik, ajari aku Tuhan yang barusan di request langgamnya dari Kang Ciwan yang ada di Sadang Sayati ya. Terima kasih buat Nino Arga, mudah-mudahan lancar lagi rezekinya, barokah di Jumat berkah ini, mudah-mudahan wargi dari yang sudah ngirim-ngirim gift ya dilancarkan kembali nih. Kesini Telilis kadie lain kadie. Di 73.087.11.710 nya pakan udah senang JP nya tuh so. Nanti ada beberapa langgam lagi, wargida jangan kemana-mana ya Nino ya, kalau akan kabur. Hati Sunarti cenah mau nelpon sok, ini siapa tadi teh yang mau nelpon teh? Kang Asep balon gitu, jadi mual ya Kang Asep ya. Mual ya dek di beres sandi. Kakek Agus Cibau Pujangga yang ada di kawasan Cibangkong RT 6 RW 6 cenah JP ya. Halo. Begadang Dali ya. Perang ah. Goyang. Sehati.
1: Alah, aja kok sehat.
0: Sehat, udah diem-hem lah. Hati. Langgamnya udah habis gak apa-apa, tapi ini mau dukung aja gak? Ada sembuhkan luka, ada gulali, lebih dari selamanya. Aku tak berarti bagimu.
1: Aku tak berarti bagimu aja.
0: Siap, kalau gitu kita gogo dulu ya.

0: Langgamnya pengen ini aku tak berarti bagimu ya.
1: Iya.
0: Digocin, digoyang buat siapa?
1: Goyangnya buat aja kayak duluan.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Selalu banyak.
0: Amin.
1: Buat yang tadi Teh Nova.
0: Iya.
1: Ini Kang Ius, Teh Ishak, Allah Iwan. Buat semuanya aja deh.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Buat aja.
0: Hatur nuwun, cintaku sayangku, Panteng Radio.
1: Panteng tak ya, enteng panggilnya, Dahlia. Gak ya.
0: Di belakangnya Wargi Dahlia di Begadang Lapar, season terakhir Wargi Dahlia ya. Begadang Lapar, Langgam langsung putar.
2: Saatnya Begadang Lapar. Begadang Lapar. Begadang, Langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung puter di 73.087.311.710 nya Wargi Dahlia ada siapa? Halo, begadang lapar.
3: Halo.
0: Begadang lapar.
3: Begadang langsung puter.
0: Kemana aja Pak Dirmansa?
3: NDP susah. Baru masuk ini begadang
0: lapar ini. Sehat ya?
3: Alhamdulillah. Dari kemarin itu nggak bisa karena penuh.
0: Penuh, kan? Iya.
3: Penuh, iya.
0: Nggak apa-apa yang penting.
3: Masuknya di begadang lapar karena kan ya nggak apa-apa lah biarin aja.
0: Nggak apa-apa ya, kita gogo dulu biar semangat Pak Dirmansanya ya. Di gogo asik.

0: pernah makan-makannya sepuluh nggak mau susah masuk ATM, emang biarin aja lah, udah biasa.
1: Ini banyak banget, TLI juga nggak bisa masuk, asep balon nggak bisa masuk.
0: Ini penuh kan.
1: Iya iya.
0: Baru juga kan?
1: Iya banyak ya, alhamdulillah ya.
0: Dari Surabaya banyak aja.
1: Oh nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa, biarin aja lah. Iya. Yang penting kita sehat. AJP dalam rahmatan Allah, rezekinya berkah ya.
1: Ini begadang laparnya mau disiapin dulu, mau semukan luka, gulali lebih dari selamanya atau aku tak berarti bagimu?
0: Bukan luka. Begadang lapar.
1: Gimana?
0: Iya, sembuhkan luka.
1: Sembuhkan luka aja.
0: Iya, kan begadang lapar.
1: Iya.
0: Belagam langsung puter.
1: Gocinnya buat siapa?
0: Buat Kang Jai Pujung, ya buat semua yang udah masuk deh. Kayak Nenek Putri semua aja ya.
1: Nah, atur nuhun begadang lapar.
0: Atur nuhun begadang lapar. Begadang langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

Adi Cibiru yang baru bangun yang mirip DRF, cina aku tuh mirip DRF, cina JPI dah memang mirip. Ada Adi Cibiru mah, ada Lisda, ada Ojak, terima kasih. Pokoknya semua yang pada nonton atau nun ya, Teli Padara, Ngati Sunarti, Kakek Agus Cibo juga terima kasih, Agus Balon, Kang Ciwan, Mama Ika, Bulia Katapang, Imas. Buat Imas Majalaya, terima kasih. Buat penyelenggara pemelaku, Astriani, Doni Rijal, Sopian, Padalarang juga terima kasih ya. Hatur nuhun, ada dua langgam terakhir, Wargi Dalia. Tuh kan. Ada Gulali dari Koko Ramdhani dan juga Galih Sutrisno ya. Dan aku tak berarti bagimu, Wargi Dalia.

Bos Aris Rambo. Bunda Fati, Rini Goti, Jajat Iwan, semuanya wargi dari ya. Jaya Pucuk pamit dulu, insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya. Panteng Rada Batang Dari, anak-anak lengkapnya dari ya, Prung Agu Gogo. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

tong kamamananya, saat tos acara goyang parayangan di Daria, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: 105.5 Dahlia FM Bandung. Gue yang sekasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wargi Dahlia. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di hari Jumat ini, Jumat pagi, tanggal 5 Juni 2026 yang pastinya di programnya Tausiah yang bernama Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam dari jam 4 sampai jam 6 pagi, dari Jumat sampai dengan hari Minggu, ditemani sama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bertemu dalam program Tausiah Islam Obsesi Pagi Dahlia di pagi hari ini. Wargi Dahlia dirahmati Allah, senang sekali rasanya Tommy bisa menemani kembali, bisa nyapa kembali wargi Dahlia di pagi hari ini yang lagi beraktivitas. Selamat pagi juga. Dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dengarkan tuh menjadi cahaya, penambah keimanan serta bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan juga ilmu yang sangat bermanfaat, dan akan membahas tafsir Quran masih surat At-Taubah ayat 17-18. Ada Pak Ustaz Taufik. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustaz ya?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Kalau begitu wargi Dahlia, mari sama-sama kita simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini tentang ayat 17-18 surat At-Taubah. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami dicatat oleh Allah dan malaikat Allah menjadi amal soleh kita bersama. Dan juga mudah-mudahan bisa kita talabul ilmi dan menambah ilmu serta amal soleh. Wargi, hari ini adalah hanza kita surat At-Taubah atau Al-Baro'ah ayat ke-17 dan ayat ke-18. Silakan wargi diambil Al-Qur'annya ya, dibuka surat At-Taubah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bikufri ulaika habitat a'malukum wa binnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atas zakata wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadi. Sadaqallahul azim. Makana tidaklah keadaan lil musyrikina bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang musyrik ayyamuru untuk bisa memakmurkan masajid Allah, masjid-masjid Allah. Syahidina, mereka sudah merasakan, menyaksikan ala angkusihim terhadap dirinya sendiri dikuprit dengan kekupuran kepada Allah. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang menghapus semua amal perbuatannya. Wa binarihum khalidun, mereka di dalam api neraka kekal. Indama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah. Itu ya. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhirat. Wa aqamas salata, mendirikan salat. Wa atas zakata, menunaikan zakat. Walam yahsya illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Fa'asa ulaika, maka mereka itulah ayakunu minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wargi, ayat ini menjelaskan mengenai orang yang aktif di masjid, manusia yang bisa memakmurkan masjid. Jadi mereka memakmurkan masjidnya adalah betul-betul ya memakmurkan karena Allah, karena iman dan takwa. Kenapa? Karena Allah menjelaskan, ya kalau saya katakan tidak mungkin orang-orang musyrik bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Mengapa? Karena mereka telah menyaksikan dirinya sendiri bahwa dirinya sendiri bukan muslim. Dirinya sendiri adalah kafir, orang yang menutup hatinya dengan kebencian terhadap aturan Allah dan aturan Rasul. Kafir itu menutup hati. Ya, hatinya sudah menutup, mau bacakan apa di masjid mereka ini? Jadi firman Allah, makana min sya'nil musyrikina wala mimma yanbagi lahum ayya'muru masajidallah. Begitu. Tidak mungkin orang-orang musyrik ya mau memakmurkan masjid. Tidak layak orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid. Mengapa? Karena hatinya tidak ada masjid dalam hatinya, tidak ada iman kepada Allah. Ya, kenapa? Karena di dalam masjid itu adalah bukan tempatnya orang-orang kafir. Ya, mereka adalah orang-orang yang hatinya tertutup, tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima agama Allah, lantas aktif di masjid. Nah, ini adalah permasalahan yang bisa terjadi ya di mana-mana. Jadi orang-orang kafir sudah mulai mendominir masjid. Di masjid itu bukan dipakai untuk ibadah, tapi dipakai untuk kegiatan-kegiatan ya yang bukan ibadah. Kegiatan-kegiatan yang kegiatan keduniaan. Kalau kita lihat ya karakternya di sini ya. Karakter orang-orang musyrik itu adalah tidak mungkin mau memakmurkan masjid atau ya mengaktifkan masjid dipakai untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Mengapa? Karena dia ibadat pun juga tidak. Makanya di sini dikatakan maka nalil musyrikin, Tidak mungkin. Nah, kalaupun ada umpamanya orang ya, orang-orang yang aktif di masjid tapi bukan orang muslim, itu akan terpecah, akan terpisah. Jadi akan kelihatan. Kenapa? Karena orang-orang muslim itu mencintai masjid itu sebagai tempat untuk pengaduan. Masjid tempat pengaduan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu sebagai tempat untuk ya mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dari masjid itu. Dari masjid itu orang muslim itu ya bisa mendapatkan multi science. Ilmu tata cara berumah tangga, ilmu tata cara bermasyarakat, ilmu tata cara bernegara. Ya, karena masjid itu dijadikan sebagai pusat kegiatan umat Islam di dunia. Jadi bukan hanya di daerah tapi di dunia. Nah, di sini dijelaskan sekalipun mereka berkumpul ya, mereka berkumpul umpamanya di masjid. Ya, kumpulnya mereka itu adalah bukan untuk memakmurkan, memajukan agama Islam, tetapi adalah menjadikan batu loncatan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Bisa wargi lihat, ya, bisa wargi lihat. Biasanya dia tidak ke masjid, biasa nama dilewat masjid. Pas ada kepentingan, mampir ke masjid. Gitu, ya. Ada kepentingan apa? Ya, itu sampai hafal alamat, nama, dan segala macam orang-orang itu karena ada pilkada. Ya, karena ada sesuatu. Nah, inilah jadi tendensi orang-orang musyrik itu, ya, datang ke masjid itu bukan untuk ibadah, bukan untuk memakmurkan masjid, tetapi akan butuh kehidupan dan penghidupannya. Dijadikan masjid itu sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dukungan-dukungan. Malah ada kalanya masjid itu dijadikan maksiat, dijadikan sebagai tempat maksiat. Maksiat bagaimana? Masjid dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan riswah. Besok ada pemilihan, amplop disebarkan di masjid 100 ribuan, 50 ribu, 25 ribu. Itu riswah namanya. Sedangkan Allah dan Rasulnya menyampaikan laknatullah ala ra'si wal murtasi. Dilaknat oleh Allah orang yang suap menyuap. Nah, ini kadang-kadang masjid dijadikan sebagai tempat itu. Nah, jadi orang-orang mukmin itu akan memakmurkan masjidnya dengan baik. Ya. Memakmurkan masjidnya dengan betul-betul dengan dasarnya iman dan takwa. Ya. Nah, bagi mereka ini adalah wargi ya. Allah firmankan karena mereka adalah syahidina ala anfusihim, mereka sudah menyaksikan dirinya sendiri bukan muslim. Nah, jadi ada sedikit ketimpangan-ketimpangan dengan orang-orang yang sudah terbiasa aktif di masjid. Nah, maka disinilah akan kelihatan bagi orang-orang muslim itu adalah ya menerima. Ya, silakan kalau mau masuk ke masjid juga tidak ada masalah, tapi dengan catatan jangan merusak, jangan seperti orang-orang yang ada di Gaza gitu ya. Aqsa kan mudah dirusak, dihancurkan oleh mereka orang-orang Yahudi. Nah, itu ya. Jadi di sini ulaika habitat a'maluhum. Nah, orang-orang musyrik itu adalah mereka yang menghapus amal perbuatan mereka di dunia ini, hapus untuk akhiratnya dihapus. Jadi tidak ada nilai apa-apa saja. Nah, orang-orang musyrik itu subhanallah ya, habitat amaluhum makanu ya'malun. Apa yang mereka lakukan itu adalah terhapus amal baiknya mereka. Datang ke masjid ngirim karpet. Ya. Jadi pahala. Jadi pahala dunia. Akhirat tidak. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk dipakai ibadah. Jadi ngirim kampret ke masjid itu adalah bukan untuk ibadah, tetapi adalah supaya nanti dalam pemilu berhasil. Kalah pemilunya, karpetnya dibawa lagi, tidak jadi. Sampai seperti itu. Mengapa? Jadi masjid dijadikan sebagai tempat riswah, sebagai tempat untuk ya beramal jahat. Nah, yang serupa ini adalah laknat Allah, itu ya. Makanya di sini dikatakan oleh Allah itu adalah wa finnari hum khalidun. Mereka di dalam api neraka itu kekal. Ya. Nah, mudah-mudahan umat-umat Islam yang aktivis masjid bisa memperhatikan ya tamu-tamu yang datang untuk aktif di masjid. Karena Allah menjelaskan di sini adalah maka nalil musyrikina ya'maru masajidallah. Jadi karena tidak mungkin ya. Karena Allah menjelaskan pakai kata ya, ada tu hasr juga. Innama ya'muru masajidallah. Nah, sesungguhnya mereka-mereka orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian mendirikan sholat, wa aqamas sholat wa atas zakah, ya, kemudian juga menunaikan zakat, walam yahsha ilallah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang memakmurkan masjid itu. Jadi di masjid itu ada orang yang niat memakmurkan masjid, niat mengembangkan ajaran agama Allah, agama Muhammad, agama Islam, niat untuk menyampaikan multi science supaya manusia itu bisa tenang, tentram dan bahagia. Nah, ya, itu adalah orang yang amana billahi. Amana ya billahi wal yaumil akhir. Nah, kemudian kita lihat wa aqamas shalah. Dia mendirikan salat. Jadi salatnya itu bukan hari raya saja salatnya. Karena untuk sementara Jumatan saja salatnya itu. Ada yang salatnya seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Nah, orang yang mukmin yang memakmurkan masjid adalah salatnya setiap waktu sholat. Jadi bukan hanya hari Jumat. Hari Jumat nih banyak orang meh ketinggal ikut batur. Nah, itu sudah lain lagi. Jadi ayat ini menerangkan akan adanya kelompok-kelompok orang yang memanfaatkan masjid sebagai tempat untuk ya, mendapatkan perlindungan gitu. Jadi tatkala dibutuhkan dia berlindung ke masjid, berlindung kepada orang-orang yang ada di masjid, ya pilih saya. Nah, seakan-akan seperti itu. Nah, kalau orang seperti ini, ya itu tidak akan lama tinggal di masjidnya itu. Setelah jadi pemilihannya, nah, dan dia jadi, ya, umpamanya jadi pegawai DPR, ya, bukan anggota sekarang, pegawai, gitu ya. Nah, pegawai, kenapa disebut pegawai? Ya bekerja di DPR itu bekerja. Kalau anggota mah bisa saja main catur, main gaple, apa saja di dalamnya, bisa tidur, bisa apa saja. Nah, ini ya, maka akhirnya setelah jadi lupa gitu ya. Nah, wargi subhanallah wa bihamdi, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan, ya, sebagai penjaga masjid. Ya, apa itu penjaga masjid? Penjaga masjid itu bukan hanya menjaga kebersihan. Ya, kalau wargi mau jadi penjaga masjid, itu beberapa syarat ada. Yang pertama, penjaga masjid itu yatslu alaihim ayatik, mampu membaca ayat-ayat kauniyah. Ya, membaca ayat kauniyah. Nah, penjaga masjid membaca sekarang Iran dengan Amerika lagi apa? Itu penjaga masjid. Oh, lagi pareheng repas ya. Nah, jadi yatslu alaihim ayatik, membaca ayat-ayat kauniyah, membaca situasi dan kondisi. Yang kedua, penjaga masjid itu wa yu'allimu humul kitab, mampu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ini penjaga masjid. Jadi tadi membaca situasi dan kondisi, dalam pengertian penjaga masjid adalah politikus. Yang kedua, penjaga masjid adalah ulama. Boleh profesor, boleh doktor, ya. Boleh sarjana, ya sarjana, ya ulama, profesor, ya ulama. Nah, ini penjaga masjid. Jadi bukan tukang nyapu penjaga masjid itu. Nah, kalau ada sesuatu di masyarakat, maka penjaga masjid ini sebagai kompresor, pendingin situasi, penenang suasana. Apapun permasalahan di masyarakat bisa terjawab dengan penjaga masjid ini. Yuk wargi, siapa yang berminat menjadi penjaga masjid? Jadi bukan tukang abu kokol bedug, bukan. Penjaga masjid itu bukan tukang ngepel. Tapi segala macam permasalahan adalah bisa dijawab. Nah, makanya tadi penjaga masjid adalah sebagai kompresor, pendingin situasi, penenang suasana. Jadi bukan yang membangkitkan emosi, ya, apalagi dikatakan sebagai teroris. Itu penghinaan itu, kalau ada umat Islam sebagai teroris. Teroris itu kalau di luar negeri bukan orang Muslim, gitu. Jadi wargi Dahlia, ya, penjaga masjid di zaman Rasulullah SAW ternyata perempuan itu suka membersihkan masjid dan segala macamnya. Jadi an-imra'atu kanat tuqimul masjid. Ternyata penjaga masjid tersebut perempuan itu meninggal, tidak disampaikan kepada Rasul. Nah, Rasul menanyakan, kemana pulanah itu? Nah, dijawab, dia sudah meninggal dunia. Lantas Rasul menanyakan, kenapa kamu sekalian menganggap enteng terhadap kejadian ini? Nah, sampai apalah kuntum adantumuni. Nah, kenapa kalian menganggap enteng terhadap perempuan itu? Nah, akhirnya Rasul menanyakan, di mana kuburannya? Maka Rasulullah datanglah setelah ditunjukkan kuburannya, rentas Rasulullah sholat di atas kuburannya itu. Itu saking pentingnya, ya, sampai pentingnya seperti itu. Rasulullah biasanya tanya dulu kepada orang yang akan menyolatkan jenazah, kepada keluarganya, apakah orang ini punya hutang? Punya. Oh, saya tidak menyolatkan orang yang punya hutang, kata Rasul. Oh ya Rasul, saya tanggung jawab. Nah, baru ada yang Rasulullah mau menyolatkan karena bertanggung jawab. Nah, fa'ata kubruha fasholla 'alaiha. Kemudian Rasul datang ke kuburannya itu, kemudian sholat di atas kuburannya itu. Nah, itu dikatakan juga sholat gaib. Boleh, silakan ya. Wargi datang ziarah ke kuburan orang tua umpamanya, Kemudian wargi datang ke sana bukan membaca Yasin tetapi sholat dulu, berdoa dulu untuk orang tua tersebut. Boleh, silahkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan seperti itu, ya. Jadi tidak melakukan yang lainnya, gitu ya. Nah, makanya di masjid itu tidak boleh ada jual beli. Kalau kita lihat di masjid ada yang jual beli, doakan supaya tidak ada barokahnya. Kita lihat di masjid ada yang mengumumkan kehilangan, doakan supaya tidak ketemu lagi. Ini Rasulullah begitu. Karena masjid bukan tempat itu, ya. Masjid itu tempat pengaduan manusia kepada Allah. Nah, ya. Kita mengadu kepada Allah masalah apa? Masalah kehidupan dunia. Masalah dunia. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Kemudian kita ya mengadu kepada Allah. Nah, al-i'timadu 'alallah bada ikhtiar. Artinya kita bertawakal kepada Allah, ya, supaya kita betul-betul ya mendapatkan apa yang diinginkan oleh kita. Jadi Allah mengabulkan gitu, ya. Jadi tidak ada yang dikatakan sulit, semuanya mudah. Satu kali lagi, masjid sebagai tempat pengaduan, ya, silakan wargi untuk mengadu kepada Allah di dalam masjid. Ya, yang berapa mengadu? Ya, yang paling bagus mengadu kepada Allah itu adalah kurang lebih 1 jam sebelum adzan subuh. Ya, jadi selesai wargi sholat witir, sampaikan kepada Allah pengaduan, ada apa, menghadapi apa. Nah, Allah akan memberikan way out-nya, akan memberikan makhrajannya, pintu keluarnya, insya Allah. Jadi kalau kita lihat, ya, satu kali lagi, siapa di antara wargi yang mau menjadi penjaga masjid, ya. Penjaga masjid itu pertama adalah sebagai apa namanya, sebagai kompresor, pendingin situasi, penenang suasana. Jadi penjaga masjid itu yang bisa menjawab semua tantangan dunia. Ya, jadi ya ulama, ya sarjana. Nah, ya politikus, ya ulama. Nah, itu penjaga masjid itu. Jadi bukan orang yang kosong ilmunya. Penjaga masjid itu orang yang menjaga rumah Allah. Kita bayangkan, masjid itu rumah Allah. Jangan sampai masjid itu dipakai yang tak karuan, ya. Kalau dipakai yang tak karuan, kita yang celakanya, umat Islam yang tahu gitu, ya. Nah, mudah-mudahan wargi, ya, sekalipun ini adalah singkat, saya jelaskan. Nah, mudah-mudahan jadi bahan, ya, pemikiran kita bersama. Ya, kenapa? Karena satu kali lagi, masjid adalah sebagai tempat pengaduan, masjid sebagai tempat untuk mendapatkan multisayan, masjid sebagai tempat untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Malahan kalau terjadi gerhana, kata Rasul, "Fabja'u ilal masjidi." Segera kalian untuk melindungkan diri di masjid. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena terjadinya gerhana itu adalah solar sistemnya, matahari, bumi, dan bulan itu adalah sejajar. Nah, kalau nanti gaya tarik-menariknya kurang kuat, maka akan terjadilah, dikatakan oleh Al-Quran, "Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat." Apabila matahari bertabrakan, pecah, gelaplah dunia ini, hancurlah semuanya, bintang gemintang, yang dikatakan 360 juta miliar matahari dari atas berjatuhan ke bawah. Itulah kiamat. Ya, kata Rasul, "Fabja'u ilal masjid," segera berlindunglah ke masjid. Jadi orang yang berlindung di masjid, insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wargi Dahlia, ada pengabdian di hadapan kita ya. Waktu sholat subuh itu adalah lebih 35 menit. Ya, mudah-mudahan wargi sudah siap bergegas untuk melaksanakan ibadat sholat subuh. Sholat subuh disaksikan oleh para malaikat Allah. Ya, jadi wargi silakan untuk sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Selamat wargi melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini. Wargi Dahlia, nanti kita lanjut kembali setelah melaksanakan ibadah sholat subuh di pagi hari ini. Silakan yang mau bertanya di 0811-222-1015 melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp juga boleh. Nomornya sama. Ataupun telepon on air-nya di 022-73028 dan juga 022-73117710. Nanti kita lanjut kembali setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Masih di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Berikutnya, salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh Dahlia.
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1400.

447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawasan mata air alami.
1: 101.5 Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Alhamdulillah warga Dahlia, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut kembali tausiahnya bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru aja gabung di 101,5 Dahlia FM Bandung. Yang mau bertanya seputar tema juga boleh. Tema hari ini membahas tentang surat At-Taubah ayat 17-18. Ataupun yang mau bertanya di luar tema juga silahkan warga Dahlia. Sekali lagi di 0811-222-1015. Tapi sebelumnya kita lanjut kembali tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warga Dahlia, kita lanjutkan setelah kita menyelesaikan sholat subuh. Wargi, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, ya Imam Ahmad, itu Rasulullah menjelaskan, man bana masjidan banallahu qasran fil jannah. Allah bangunkan gedung di dalam surga. Ini karena masjid itu adalah bukan tempat main-main, tapi masjid adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi masjid adalah sebagai tempat pengaduan. Ya, kalau wargi senang terhadap masjid, nanti ya tahajudnya jangan di rumah, di masjid lah ya. Kenapa? Itu tempat yang sangat suci ya. Kalau di rumah ada kalanya kotor, ada kalanya najis, karena apalagi yang punya anak di bawah umur kan kencing di mana saja. Nah, jadi masjid sebagai tempat pengaduan, adukan kepada Allah. Setelah berdialog dengan istri, berdialog dengan suami, kemudian adukan kepada Allah apa yang dihadapi oleh kita. Nah, itu yang paling pokok. Masjid, siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan gedung di dalam surganya nanti. Nah, kemudian kami tawarkan tadi penjaga masjid. Penjaga masjid adalah sebagai apa namanya, satu politikus. Ya politikus, ya penjaga masjid. Penjaga masjid politikus. Artinya tahu situasi dan kondisi dunia lagi apa di daerah itu. Jadi penjaga masjid itu orang yang politikus, tahu segala-galanya. Ya, yang kedua, ya penjaga masjid itu ya ulama, ya sarjana boleh, ya profesor, ya ulama itu ya. Nah, kemudian juga penjaga masjid itu adalah orang yang bisa memberikan solusi macam apapun ya yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, pada pokoknya wargi, sekali lagi, orang musyrik tidak mungkin akan memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid itu adalah lengkap. Pertama dengan ilmu, ya. Kedua dengan tenaga, ya. Kemudian dengan harta kekayaan. Nah, jadi dengan bukan hanya sholat berjamaah, tapi masjid dijadikan sebagai tempat untuk ya sumber kegiatan, mencari ilmu di masjid, segala macam di masjid. Malahan dulu di zaman Rasul sampai tawanan perang pun juga dibuatnya di masjid. Ya kalau sekarang sudah ada rutan, rumah-rumah tahanan sekarang. Dulu mah belum ada apa-apa. Jadi tahanan-tahanan perang itu ditahan di masjid ya, supaya melihat bagaimana orang-orang muslim dengan pimpinan, dengan Rasulullah itu. Tidak ada kesenjangan-kesenjangan sosial, tidak ada ketimpangan-ketimpangan. Jadi antara pimpinan dengan yang dipimpin itu adalah sama, karena Rasul menyampaikan, inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Ya, jadi bukan yang bajunya sekian juta, ya, jas bedahannya sekian juta, ya, dasinya terbuat dari kaleng susu, ya, dan segala macam. Tapi yang paling mulia adalah justru orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti di zaman Rasulullah, ya ada yang dikatakan kata Rasul itu mustahik, tapi ternyata orang-orang itu sangat hormat kepada mustahik tersebut. Siapa gerangan? Di antaranya ya Ibnu Mas'ud itu, ya. Kemudian juga ya ada tiga orang, ya Ibnu Abbas. Nah, seorang lagi adalah Suhaib bin Sinan. Itu karena dipercaya oleh Rasul Ibnu Abbas untuk menafsirkan Al-Quran. Ya, Ibnu Mas'ud suaranya sangat bagus dan hafal Al-Qurannya sangat tinggi. Gitu ya. Suhaib bin Sinan adalah guru Rasulullah SAW, guru tulis dan baca Rasulullah SAW. Nah, itu di masjid itu. Nah, makanya sampai di masjid Rasulullah itu mendirikan madrasah. Ya, di Masjid Rasul itu mendirikan madrasah. Sampai sekarang madrasah itu disebut Raudhah. Ya. Tempat para sahabat belajar ilmu. Disebutlah Raudhah. Kata Rasul ini adalah kelak di surga menjadi taman. Ya, taman di surga itu. Ya, jadi wargi silakan tinggal pilih sekarang siapa yang menjadi penjaga masjid. Penjaga masjid itu ya ulama, ya sarjana, ya profesor juga boleh, ya sarjana, ya ulama, begitu ya. Juga politikus, ya, ya politikus, ya ulama. Kemudian juga, ya kalau boleh juga angkatan bersenjata, ya ulama, ya. Ya, dia angkatan bersenjata tapi ulama. Jadi artinya paham terhadap agama. Seperti saya lihat, tentara-tentara Iran itu sedang perang saja membaca Quran, begitu ya. Nah, demikian sementara, Mangga. Nah.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya di pagi hari ini. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan yang mau bertanya di 08 11 222 1015. Pertanyaannya seputar tema ataupun di luar tema juga boleh. Kita ketemuan dulu sama wargi Dahlia yang udah WhatsApp. Ada Teh Eli di Padalarang yang selalu hadir di Obsesi, selalu lima, katur nuhun. Ada pertanyaan sedikit di luar tema, boleh, boleh, gak apa-apa. Pertanyaannya gini Pak Ustadz, Kang Tommy, saya itu sering ngasih ke orang tapi sedikit ewang gitu. Yang saya tanyakan, apakah itu termasuk sedekah, amal, atau infak, atau karena berhutang budi? Itu pertanyaannya Pak Ustadz, gimana?
1: Ya, apapun yang dikeluarkan dari diri kita, dari saku kita, dari harta kita, itu namanya kebaikan. Sehingga Rasul mengatakan, wama anfaktum fali angpusikum. Apapun yang kalian infakkan adalah untuk dirimu sendiri. Infak itu bisa dengan duit, bisa dengan makanan, bisa dengan minuman, bisa dengan ilmu, ya infak itu. Bisa saja dengan senyum, itu infak. Maka fali angpusikum, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Jadi yang dikeluarkan dari harta kekayaan itu adalah infak, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Tadi kata Pak Ustadz Taufik bilang bisa dengan senyum juga, Pak ya. Nah, kalau misalkan nih Pak, kita senyum sama orang lain tapi nggak dibalas senyum loh, gimana Pak Ustadz?
1: Oh, nggak ada masalah. Itu ya, seperti kita minta maaf kepada orang lain, lantas orang tersebut tidak memaafkan. Allah memaafkan. Ya, sehingga Allah menjelaskan mala yaghfar la yughfar lahu. Siapa orang yang tidak memaafkan kepada saudaranya, Allah tidak akan memaafkan Allah itu. Nah, sama juga dengan malayarham layurham. Orang yang tidak menyayangi saudaranya, Allah tidak akan menyayanginya itu. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya di 08 11 222 1015. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Tommy, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selamanya ya.
1: Sehat, insyaallah.
0: Kang Ujang Jamali di Cianjur. Pak Ustadz, mengenai iman kita kadang bagus, kadang melempem, turun naik. Bagaimana Pak Ustadz nih?
1: Ya itu manusia. Karena manusia itu banyak tantangan. Pertama, manusia diciptakan oleh Allah Azula. Azula itu mudah terpengaruh, ya. Ya, Allah menciptakan manusia mudah terpengaruh. Ada apa saja kita ikut ke sana, ada apa ikut. Nah, itu. Kita sedang ngaji saja tiba-tiba datang orang terfokuskan kepada yang baru datang, itu Azula. Mudah terpengaruh manusia itu. Dengan apa saja, ya artinya manusia itu mudah terpengaruh oleh iblis, oleh setan juga, ya. Nah, makanya disinilah kita harus mempunyai teman yang betul-betul memahami tentang hidup dan kehidupan kita, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sik Asik.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Kang Randy di Ciparai Tengah. Pak Ustadz izin bertanya, kalau kita ke masjid, entah itu sholat maghrib, isya, subuh, ataupun jumatan, kenapa ya kita suka ngantuk, Pak Ustadz? Padahal kalau sholat di rumah tuh gak pernah ngantuk, Pak Ustadz.
1: Gimana? Iya, datang ke masjidnya capek. Kita mau jumatan habis kerja kan. Nah, coba kalau tidak kerja dulu, ya, kita sebelum berangkat jumat itu mandi wajib dulu kan, pakai wangi-wangian. Nah, kita datang ke jumatan itu mau mendengarkan. Ada tendensi itu, kita tidak akan ngantuk. Tapi kalau ngantuk itu sama dengan tidak jumatan kan. Nah, kita datang ke sana GDN gek diuk nonutan. Nah, untuk apa jumatan? Atau datang ke tempat jumatan nyong HP? Apa? Itu gagal jumatan kita itu, pakodlah gawat, tidak jadi jumatannya itu, ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa ngantuk, itu kita datang ke tempat jumatan habis kerja, habis capek. Memang fisik kita tidak capek, tapi mata kita yang capek, otak kita yang capek. Nah, kemudian duduk di tempat yang sangat representatif, ya, hening gitu, ya, AC segala macam di masjid, datanglah ngantuk gitu, ya. Nah, orang yang tidak punya tujuan untuk jumatannya bisa ngantuk begitu. Yang punya tujuan jumatan maka tidak akan ngantuk, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Kang Randy, mudah-mudahan terjawab, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bade tumaros perkawi sholat witir tilo rakaat naha muhun upami dina rakaat terakhirna kedah selalu ngaos surat Al-Ikhlas atanapi kenging ngaos surat anusanes. Nah, suatu waktu hilap ngaos Al-Ikhlas nate di rakaat kedua, di rakaat katiluna ngaos surat anusanes tesakumaha, tesawios gitu Pak Ustaz.
1: Sholat witir itu sholat 3 rakaat, ya. Al-Fatihah rakaat pertama, ya kalau bisa ya surat-surat yang lumayan panjang lah gitu, ya. Umpamanya Al-A'la Asabihis, ya. Rakaat kedua Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Nah, kemudian yang ketiga Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Nah, itu rangkaian witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hakikatnya surat apapun yang dibacakan tatkala witir boleh. Sama tatkala kita sedang tahajudnya, ya, surat apapun boleh. Yang tidak boleh adalah surat salira. Nah, kalau surat salira itu adalah lagu Sunda begitu, ya. Itu tidak boleh, ya. Itu membatalkan sholat, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sik Asik. Teh Dewi, selamat pagi di Banjaran. Izin bertanya Kang Tommy, Pak Ustadz.
1: Enggak sok.
0: Saya punya anak nih Pak Ustadz, ya. Anak saya tuh kelas 5 SD. Kelas 5 SD punya temen. Dia itu suka ikut sholat Jumatan ke masjid sama anak saya dan bapaknya. Padahal teman anak saya itu non-muslim, Pak Ustadz. Apakah itu tidak apa-apa, Pak Ustadz?
1: Iya, tidak ada masalah. Kalau bisa, islamkan saja dengan ayah bundanya, begitu ya. Ya, jangan kepalang tanggung untuk mendapatkan pahala dari Allah yang besar. Betul. Ajak saja untuk masuk Islam. Anakmu sering ikut jumatan. Bagaimana kalau bapaknya ikut jumatan juga, begitu. Ajak saja, ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Karena mengislamkan orang lain itu adalah pahala yang sangat tinggi, ya. Demikian.
0: Nah, itu. Jadi gitu, Teh Dewi. Coba ajakin teman anaknya sekalian sama orang tuanya, gitu, ya. Ya.
1: Insya Allah mau, gerak.
0: Insya Allah, tuh. Dapat pahala, Teh Dewi, tuh. Pahalanya, kata Pak Taufik juga, lumayan gede, tuh, ya. Pak Ustadz, izin bertanya lagi deh, Kang Opik di mana nggak ada alamatnya. Kang Opik, pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau di masjid kan suka ada anak-anak tuh recet alias gandeng, apalagi kalau sekali lagi Jumatan, sili gorowok, sili suntrungken. Kalau kita tegur itu nggak apa-apa, Pak Ustadz?
1: Ya, tidak boleh kita menegur. Ya, sebab melarang orang lain untuk ngobrol saja Jumatannya batal. Ya, jadi diam saja kita. Nah, diumumkan saja yang punya anak masing-masing jaga supaya Jumatnya jadi, jangan membatalkan Jumatan semua orang. Gitu ya. Jadi orang tua yang anaknya Jumatan tolong dipelihara, ya. Jangan sampai anak itu ngobrol, ya, apalagi cikikikan, ketawa dan segala macam. Nah, itu akan membatalkan orang-orang yang Jumatan. Nah, jadi satu kali lagi, jangankan untuk berteriak-teriak, ya, ngobrol saja, nyaram ngobrol saja sudah tidak boleh, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sing asik.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru aja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, masih di obsesi pagi. Obrolan seputar syariat Islam masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Izin bertanya dari Pak Odin. Pak Ustadz Taufik, kalau misalkan penjaga masjid sama DKM itu sama atau tidak? Maaf, saya non-muslim.
1: Oh, berbeda. Ya. Kalau DKM itu adalah dewan, ya, artinya masalah administrasi. Nah, itu di bawah DMI, Dewan Masjid Indonesia. Nah, kalau khotib khutbah itu tukang khutbah, tukang ceramah, itu di majlis ulama, di bawah majlis ulama. Nah, yang dikatakan penjaga masjid itu, ya, saya katakan adalah ulamanya, begitu, ya. Nah, jadi kalau sekarang kita ingin membentuk penjaga masjid adalah pasantrenkeun budak, kaderkeun supaya bisa semua ilmu itu, ya, sehingga nanti pas dewasa itu adalah kedewasaan ilmu juga mantap gitu, ya. Jadi tidak arah kadarnya gitu. Di satu kali lagi, kalau Dewan Kesejahteraan Masjid atau Dewan keluarga masjid itu adalah diurus oleh DMI, Dewan Masjid Indonesia. Sedangkan yang namanya khutbah, tukang ceramah itu adalah di bawah majlis ulama, yaitu demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015 yang mau telepon juga boleh, telepon WhatsApp ataupun telepon on airnya di 022-73028, 022-73-11-710. Ketemuan sama siapa nih, Pak Ustadz? Kang Tommy, saya mau nanya di luar tema. Saya pinjam uang, terus saya nanya, cara bayarnya gimana nih? Nah, dia bilang nih, Pak Ustadz, udah jangan dipikirin bayar mah, itu bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Kalau misalkan udahlah jangan dipikirin bayarnya gimana.
1: Utang itu tidak boleh dianggap enteng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Ya, orang mukmin itu tidak bisa masuk ke dalam surga Allah terhalang dengan utangnya. Orang yang meninggal dunia itu saya baca dalam kitab itu tidak akan disimpan di rahmat Allah karena utangnya belum dilunasi. Nah, makanya kepada siapapun yang punya utang segera lunasi supaya nanti tidak menjadi masalah di alam kuburnya. Apalagi yang kelak di hari kiamat ya tidak akan bisa masuk surga. Itu dikatakan nafsul mu'mini mu'ataqatun bidainihi. Orang mu'min itu. Nah, ingat ya, membayar utang 282 Al-Baqarah itu. Ayat 282. Itu manajemen di dalam Al-Qur'an ya. Menagih hutang dengan membayar hutang itu sama wajibnya ya. Kalau hutang sudah tidak ditagih, itu berarti pintu surga sudah tertutup. Nauzubillah min dzalik ya. Demikian.
0: Tapi Pak, kalau misalkan nih kata orang yang minjemin uangnya, misalkan udah nanti ajalah bayarnya, itu gimana Pak? Jadi kita tetap harus bayar juga ya?
1: Itu menyusahkan. Bahasa itu adalah menyulitkan hidup kita. Sulit kita itu ya. Sebab kalau kita menyimpan-nyimpan hutang tidak segera dibayarkan ya, itu akan sulit rezeki dari Allah itu ya. Jadi jangan menyulitkan, nanti aja bayarnya. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi harus betul-betul ditentukan, karena di dalam Al-Baqarah 282 itu harus ada waktu kesepakatan ya. Kesepakatannya harus ada 2 tahun kemudian, 1 tahun atau 6 bulan atau berapa. Nah, itu ya harus ada kesepakatan waktu ya. Demikian.
0: Baik. Nah, jadi gitu ya Pak, siapa nih ada namanya. Jadi kalau misalkan kita kadang-kadang kalau misalkan digituin sama orang yang ngasih pinjam uang tuh, kitanya jadi santai. Nah, berarti kita mah harus, wah jangan gitu Pak, harus ditentuin juga tanggalnya berapa, atau misalkan tenggang waktunya 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu gitu maksudnya. Jadi biar gak nyusahin, kata Pak Taufik juga gitu. Gak nyusahin ke kitanya gitu maksudnya ya. Ada siapa di 0811-222-1015 ataupun di 022-73028 atau 7311-710? Angkatin dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pak Ustadz dan Amang Sadayana.
1: Insya Allah sehat, insya Allah.
3: Pak Ustadz, abis saya badai tumaros kianya Pak Ustadznya perkawis na tepang. Nah, kan upami kobla subhi te saatos na adam. Ayi abi saatos na komat, eta biasa tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum, ngahaturkeun nuhunnya Pak Ustadz. Kasarayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ibu di Kosambi, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarganya. Kalau setelah qomat itu tidak ada sholat sunat, ya. Setelah qomat itu adalah sholat wajib, ya. Jadi kalau kita datang ke masjid kemudian qomat, kita tidak kebagian sholat-sholat sunat. Nah, itu karena kita kesiangan. Ya, mudah-mudahan nanti siapapun di masjid manapun diberi waktu untuk melaksanakan dulu sholat. Pertama, umpamanya sholat syukur wudu. Kedua, tahiyat masjid. Ketiga, umpamanya sholat rawatib. Nah, kalau langsung pada setelah adzan subuh ya. Kalau sebelum adzan subuh ada sholat yang disebut sholat fajar kidib, yaitu pahalanya selangit dan bumi begitu ya. Nanti setelah adzan subuh adalah sholat rawatib ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, Bang Tommy.
1: Hai Bunda, kemana Bunda sehat?
4: Alhamdulillah,
0: mangga.
4: Alhamdulillah sehat, semulina Abah, Bang Tommy.
1: Alhamdulillah,
4: sehat seterasanya Abah. Amin, Bang Tommy, peryogi ku ilmu nak. Semangat, kadang ke nana. Anu namanya didawamkannya Pak Ustadz. Firman Allah tidak mungkin orang-orang musyrik tidak akan memakmurkan masjid. karena tidak ada iman kepada Allah, karena karena masjid bukan orang-orang kafir. Maksudnya Pak Ustadz nubade ditaroskeun teh orang-orang kafir janten orang-orang kafir untuk mengkoordinir orang-orang di masjid. Maksudnya Pak Ustadz etanya nyongkeun penjelasanana. Janten orang-orang mukmin memakmurkan masjid dengan baik dengan dasar iman dan takwa. Alhamdulillah Pak Ustaz kasih mah.
1: Betul betul.
4: Salamnya Kak Umi sareng Kang Bunda Haji Ukanya nu nemek atas lebat. Terus bade dilanjengkeun ku api sakedap.
1: Tunun
4: Abah Bang Tommy.
1: Mangga mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api sehat tapi
5: Alhamdulillah ieu
1: teh
5: nu sehat. Kamari mah kantos lambung pan duit ke 14 dintennya tapi akhirnya mendingan ku udang daunan on diburuan we cak gamangna tehnya itu daun jambu daun mana lika segala daun daunan we nya gitu
1: daun etanya kapas
5: kapas ieu atuh salamna satu acan pertarosan Kapa Haji Abi Gunung Sembungnya, Roslami Tetepang gitunya, mugi ayat tindak kesehatan. Itu ayat pertarosan sekedik naraskannya. Nah, karakteristik jalmi musrik sareng oge karakteristik jalmi anu ariman ka Allah dina wujud perilaku tiasa dilihat ku oleh kasat mata gitunya supados diisi ayat orang musrik. Asup ka masjid gitu-gitu. Sakitu beneran hatur nuhun karena walerana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Api di Majalaya dan juga Ami ya di Majalaya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga putra-putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karakteristik yang namanya orang muslim itu akan kelihatan dengan orang-orang yang non muslim umpamanya ya non musyrik yang musyrik dengan non musyrik akan kelihatan. Pertama orang yang muslim itu punya jiwa hauna. Hauna itu artinya merasa diri diperhatikan oleh Allah. Maka dalam segala macam pun juga akhlaknya bagus. Tawadu itu. Nah, orang-orang musyrik itu tidak seperti itu. Ya, menganggap bahwa masjid itu biasa-biasa saja kantor. Nah, sehingga masuk ke masjid itu tidak pernah memperhatikan kaki mana dulu, ya. Kadang-kadang wudu dulu atau tidak datang ke masjid itu. Nah, ini orang-orang musyrik itu, ya. Kadang-kadang orang-orang musyrik itu melihat sekitar kita diperhatikan ada sangkut paut dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka orang muslim itu biasanya datang ke masjid, membaca Allahumma aftah li abwaba rahmatika, kemudian baca salam karena di dalamnya. Nah, kadang-kadang orang musyrik itu tidak membaca doa itu, ya. Nah, akan kelihatanlah nanti ya di dalam situasi dan kondisi orang-orang musyrik yang masuk ke masjid itu akan kelihatan berbeda dengan kalau orang muslim datang itu langsung sholat tahiyat masjid ya atau sholat syukur wudhu. Kalau orang-orang musyrik itu tidak pernah peduli dengan sholat-sholat sunat seperti itu, yang penting mah sholat wajib saja kelihatan oleh orang lain. Nah, sementara itu saja dulu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan berikutnya masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Guyang Segasi. Pak Ustadz izin bertanya, apakah setelah melaksanakan kewajiban mengurus mayit ada tuntunannya dari Nabi seperti kumpul-kumpul melaksanakan tahlilan dari hari ke-3 sampai ke-7, 40 sampai ke-100 hari? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz.
1: Setelah kita memandikan jenazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan supaya mandi wajib. Kenapa? Supaya menghilangkan andaikan ada penyakit yang nempel. Karena kita kadang-kadang tidak paham kenapa tatkala meremas-remas rambut jenazah itu hidung kita harus berpaling, mata kita berpaling. Jadi jangan sampai terfokuskan kepada rambut, karena semua ya, semua penyakit itu ngumpulnya di kepala, di rambut. Hanya rambut yang tidak termakan oleh penyakit. Nah itu ya, saya sampaikan kepada bapak atau ibu yang suka memandikan jenazah. Nah kemudian setelah memandikan, dianjurkan untuk mandi supaya bersih. Jadi sebelum menyolatkan itu mandi wajib dulu. Nah apakah ada, nah kalau di zaman Rasulullah, Rasulullah SAW menyampaikan isna'u li ali Ja'fari ta'aman, coba buatkan makanan untuk keluarga Ja'far yang meninggal dunia. Nah ditanya siapa yang mau bikin makanan. Jadi yang bikin makanan itu bukan Ja'far, bukan keluarga Ja'far, tapi adalah orang-orang luar yang membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Nah kemudian dikirimkan kepada keluarga Ja'far. Nah itu di zaman Rasul itu ya. Jadi yang membuat makanan adalah sahabat-sahabat yang lain untuk menjamin, karena masygul lah keluarga Ja'far karena ditinggal mati ya, artinya masygul. Jadi tidak akan fokus terhadap buat makanan dan yang lainnya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru aja gabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Yang udah gabung juga di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Pak Yadi di Soreang, izin bertanya, mungkin keluar dari topik pembahasan, apakah orang kalau meninggal karena bunuh diri, punten karena bunuh diri gitu ya, apa betul selain koruptor itu tidak boleh disolatkan jenazahnya, Pak Ustaz?
1: Iya. Yeah. Yang bunuh diri itu masuk ke dalam kategori kafir. Disebutnya murtad, ya. Yang bunuh diri itu murtad, artinya keluar dari agama Islam. Jadi tidak boleh disolatkan, ya. Kalau bisa juga tidak boleh dikafani, bisa dibungkus ku kertas lah, ya. Atau ku plastik, kubur genes, sehingga ngupur ucing, ya. Jadi dikubur juga tidak ada artinya, gitu, ya. Nah, kalau yang ada makna itu ada artinya adalah orang Muslim yang meninggalnya lohis, apalagi yang meninggalnya adalah jihad fisabilillah. Nah itu kalau bunuh diri adalah keluar dari agama Islam. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Izin bertanya Pak Ustadz, NU ngiringan atapan ke Muhammadiyah tesawiyos Pak Ustadz?
1: Ya asal ulang ngiring ke kafir wela. Ya Muhammadiyah itu Tuhannya Allah ya. Nabinya Muhammad, kitabnya Quran, ya tujuannya ridho Allah, suaranya Allahu Akbar, itu Muhammadiyah. Sekarang NU Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran dan hadis, ya nabinya Muhammad, suaranya Allahu Akbar, ya tujuannya ridho Allah, sama enggak itu?
0: Sama.
1: Nah kalau sama, nah apa yang dikata yang dibedakan, nah. Kenapa ada perbedaan-perbedaan? Nah itu Muhammadiyah, NU, Persis itu tidak menjamin masuk surga. Yang menjamin masuk surga adalah amal soleh masing-masing. Menurut Quran, wama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang namanya Muhammadiyah, yang namanya Persis, yang namanya NU, itu namanya dulur seagama. Dulur seagama itu disebut dulur perkuhinis. Dalam Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Dulur perkuhinis, dulur yang tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Tuh, jadi jangan dibeda-bedakan gitu ya. Ada siapa lagi di 0811-222-1015? Alhamdulillah Pak Ustaz nembe abdi ngadangu perkawis sholat witir. Bacaanna nu abdi apal, nu abdi we apal teu sawios kitu Pak Ustaz.
1: Donte teu sawios mangga, nu apalna naon? Apa mena apal surat Yasin mangga gitu ya. Apal surat Tabarok mangga. Apal surat Al-Ikhlas mangga. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sakamampuhan kita naon nu hafal. Hafal surat Al-Kafirun, Al-Kafirun. Hafal surat apa namanya? Al-Munafiqun, panjang teuing ya. Hafal pamana surat Al-Quraisy ya. Surat Quraisy. Kumaha mangga pokona mah asal aya dina Al-Qur'an dibacakan. Kumaha upami saayat sah sholatnya anu priyogi nama patihah na la sholat taliman lam yakro ila bipatihatil kitab teh sah sholat lemen teu maca patihah. Nah sok patihah na naon anu apalna nganukur alif lam mim dalikal kitabu la roiba fih Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, boleh jadi sah sorokaat. Awaladzallin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Boleh ya sah sholatnya. Ngancek malaikata siam medit-meditin. Sayat ke huruf makmah gitu. Ya habis ini gue degen ku malaikat tambahanlah sayat ya. Yasin wal Qur'anil hakim, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Gitu ya. Boleh silakan. Sekemampuan kita demikian.
0: Baik. Kulhu deui ge teu sawios kitu bahasanya. Kulhu iya. Kulhu deui gitu.
1: Nah, ayeuna kulhu deui teh aya masalah. Waladolin kul tapona jadi sarokaat Allahu akbar kulungkul. Nah, duka dua rekat kadua Allah. Wah, dasar kata usomad.
0: Usomad.
1: Nah, eko malaikat digodegan gara si emang medit-medit ting sana gitu.
0: Isin uye teh medit wae sana ima gua.
1: Ari ti Allah yang seueur pamasihan teh. Rezeki teh yang seueur. Ari bandinganana maca Quran, maca sholat, dina sholat manikat medit ting gitu. Demikian.
0: Baik. Selamat pagi buat Ibu Haja Oneng di Geger Kalong, Pak Ustad punten.
1: Ya, mohon koma-koma.
0: Pertarosana di luar tema, ya. Anu gaduh sametan, teu mayar-mayar wae. Ah, ku ibu teh dipasihkeun, ya, dibebaskeun gitu ta. Diniatan jakat teu sawios gitu, Pak Ustad.
1: Dicarioskeun teu kanu gaduh sametanana. Upami saya nama diobrolkeun kanu gaduh sametan. Ibu, damargi parantos kadaluarsa, tos sakia taun. Teu acan ke dibayar wae geus ka abdi mah diinfakeun we atawa disodakohkeun. Tah eta teh dua kali lipat pahala. Kahiji pahala nulungan namutkeun, kadua pahala nu paling gede nyaeta ngabebaskeun sametan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sukasik. Selamat pagi buat Mama Resta. Mama Resta di Banjaran, Pak Ustad, bade tumaros upami bade sholat zuhur dinten Jumaah teh netepana tos bubaran Jumatan atau napi kumaha, Pak Ustad?
1: Jadi adzan Jumat itu sebagai tanda waktu duhur sudah tiba. Nah, jadi bagi ibu-ibu adzan di masjid adalah menandakan waktu zuhur sudah tiba. Ya, mau dilaksanakan langsung boleh, ya. Mau menunggu suami pulang juga boleh. Yang jelas adalah waktu duhur sudah datang. Demikian.
0: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Tommy mau nyapa, siapa nih? Ada Teh Desi. Teh Desi apa kabar? Teh Desi izin bertanya Pak Ustaz.
1: Ya, gimana katanya?
0: Kadang-kadang kalau misalkan kita mengukur keikhlasan diri kita tuh emang susah Pak Ustaz ya. Nah, bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan? Terima kasih banyak, sama-sama.
1: Ingat, ikhlas itu gangguannya sangat tinggi.

0: memancing gitu ya, memancing supaya dia itu mau. Ya, seperti ada orang yang kurban, dia punya rumah kontrakan, ya itu setiap musim kurban itu beliau adalah kurban 2 ekor sapi. Kenapa? Karena kontrakannya itu. Jadi 2 bulan kontrakan itu dibelikan untuk sapi. Jadi untuk itu. Nah, jangan takut kehilangan duit, jangan takut ya. Jadi kebanyakan orang adalah takut banyak duit katanya. Tidak. Mana kasat sadaqah dan min malin ila izan. Tidak akan habis harta dipakai infak, sedekah, wakaf, hibah kecuali Allah akan memuliakannya itu. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita dilihat-lihat juga, warga Dahlia sering juga banyak orang-orang yang rela membeli gadget atau handphone harga yang puluhan juta, tapi kalau buat kurban lebar, Pak Ustaz.
0: Tuh, aduh. jadi karena tidak kelihatan pahalanya, ya itu beli handphone atau beli laptop dugikan ke 25 juta.
1: Iya.
0: Nah, kurban kambing hanya 4 juta setengah. Tidak mampu begitu. Padahal kita makan 1 hari 3 kali. Ya, kalau kita nyimpan 1 kali makan 10.000, nah disimpan oleh kita ditabungkan 1.000 rupiah. Berarti kita adalah 3.000 per hari nabung untuk kurban itu. Ya, kali 360. Nah, berapa itu bisa kurban 2 tahun sekali, insyaallah ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Oke, pertanyaan berikutnya masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Abis sehat abinya nih main serang ya.
2: Ya lah metapun bumi ya tuh HP yang betul biasa nyamuk.
0: Gitu.
1: Bangga.
0: Tuhan lah, tuhan.
2: Tak turun tadi tak api, api aja mumu.
0: Wah. Karena
2: saya kami aja yom sing daramang sehat apinya.
0: Amin.
2: Kita teruskan ya saja. Pan sok ayah kaya ulaman pengawasannya di masjidnya.
0: Mohon.
2: Tapi kadang-kadang punya waktu sok hadir, tanya. Tadi na bet masjid teh sa di tengah-tengah ya ceramah nanya sudah si membalik nete ya pengumuman cina ya apun ten nyukan bantu salana cina itu menuju gaduh ya cina proyek ngasihkan masjid ngasihkan pesantren ta tekan ke suami nya ayah rencangana ngantinkan ya naon sorban
0: leres.
2: Oh, dipapai-papainya eta. Terus bae eta mah teraskeun li eta teh. Anjeunna ceramah tausiah teh eta eta kumaha kitu. Jadi di ditenkeun ku taur ku sorban lah kitu ya. Di nyuhunkeun eta sumangan da kumaha eta geus ceramahna. Sok aya di kitu. Ya tuh lumayan jamaah teh saya nyarubang nyaeun wageung nu airnya di sorban teh. Itu akhirnya hidamangnya.
0: Mohon mangga, mangga, amin, amin.
2: Kapis dah, salam lepas.
0: Mohon maaf,
2: sehat, sehat. Turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk abi di Gunung Sembung Bandung, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Ya, itu adalah memang sangat. Kalau dikatakan mendesak itu sangat mendesak, itu karena kebutuhan sangat mendesak. Di tengah-tengah ceramah Ustaz itu minta bantuan kepada jamaah. Ya. Apakah itu tidak ada masalah? Insya Allah tidak ada masalah. Ya. Nah, cuma yang menjadi masalah itu adalah kasihan kepada jamaah yang tidak membawa untuk infak, untuk sedekah. Karena kesempatan baik pada saat itu adalah dikumpulkan semuanya sehingga menjadi satu. Insya Allah akan menjadi pahala yang sangat besar bagi semua pihak di dalam pengajian tersebut. Ya, demikian ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Sebelum kita closing Pak Ustaz, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini?
0: Ya. Warga Dahlia, ya

0: Yang pertama, ayat tadi menerangkan kepada kita bahwa ingat masjid. Ada diskusi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-masjidah, al-masjidah, al-masjidah, arizku alaya, pelihara masjid, pelihara masjid, aktiflah kalian di masjid, rizki tanggung jawab aku, kata Allah. Nah, jadi orang yang aktif di masjid, jangan takut kehabisan rizki, oleh Allah bakal diatur. Ya, orang yang aktif di masjid, ya selain pahalanya besar, maka akan mendapatkan harta kekayaan yang disebut dengan barokahnya, insya Allah. Aktiflah wargi, apalagi kalau menjadi penjaga masjid, ya ulama, ya sarjana, ya politikus, ya ulama, itu ya. Nah, itu diantaranya. Jadi kami sangat mengharapkan wargi memelihara masjid, dijagalah sebagai tempat perlindungan, masjid sebagai tempat untuk memberikan ya kepuasan jasmani dan rohani. Nah, silakan wargi adukan segala macam di masjid, kalau bisa memang menjelang subuh kita sudah ada di masjid. Dulu tempat di zaman para nabi dan rasul adalah Masjidil Aqsa, tempat pengaduan para nabi, para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu duha pun ya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman masih tetap melaksanakan sholat duha dan memohon kepada Allah. Kemudian wargi dahlia juga ingat bahwa satu kali lagi aktif di masjid tidak akan ada yang dirugikan. Semuanya adalah bisa beruntung. Untung dunia dan akhirat, dan akan diberikan sehat yang optimal. Nah, yang terakhir wargi dahlia, siapkan putra-putri kita untuk aktif di masjid supaya kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Anak-anak kita dicetak menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan wargi diberi umur panjang penuh barokah, dan juga mudah-mudahan niaga wargi juga dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala, juga putra-putri kita diluluskan ujiannya dan juga disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min aswasina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk wargi dahlia yang selalu panteng dari jam 4 pagi sampai jam 6 ini di Obsesi Pagi. Ada Teh Suniarti, ada Astriani juga, terima kasih banyak. Kang Aziz dari Bogor, besok dijawab pertanyaan sama Pak Taufik ya. Ibu Lista juga terima kasih banyak. Teh Santi di Kopo juga terima kasih banyak. Ada Kang Husna juga terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat Kak Ibu Yuning Yuyun. Ibu Cendani juga di Cimahi banyak. Cimahi juga terima kasih banyak. Teh Dewi Zain, apa kabar? Mudah-mudahan sehat luar biasa Teh Dewi Zain ya. Lama tidak berjumpa nih. Ibu Nani di Soreang juga, hatur nuhun sudah bergabung. Terus juga ada Bapak Udin di Banjarwangi Garut, terima kasih banyak sudah bergabung. Bu Tati Empoy juga terima kasih banyak. Ada Ibu Eli, ada Kang Iman di Riung Bandung. Kang Iman, besok dijawab pertanyaannya Kang Iman ya. Waktunya memang tidak memungkinkan gitu ya. Pak Oneng terima kasih banyak, Kang Ujang, Mama Ibu juga selamat pagi, Ibu Lia di Katapang juga selamat pagi, Wa Uci juga, ada Pak Njang di Sukamulya, Ibu Imas, Ibu Siti Nurmalia juga, Ibu Kokom selamat pagi, Mama Lilis, Teh Ane, pokoknya buat semua wargi dahlia, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Maaf banget kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak sempat terjawab di pagi hari ini, insya Allah besok kita bertemu kembali di jam 4 sampai dengan jam 6 pagi bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Tommy juga ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Taufik Rahman atas ilmu dan juga waktu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau dan juga kepada seluruh wargi Dahlia yang sudah menyimak obsesi pagi hari ini dari awal sampai akhir. Tommy-nya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia, Prunga, go go go, goyang.
2: Jangan kemana-mana, setelah obsesi pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan lenggam dangdut yang bikin bergoyang. Dahlia.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin yang semakin asik semakin juara ya. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Barengan Adri, sampai nanti jam 8 kita ada di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

Kirim di 0811-222-1015. Telepon nanti lewat WhatsApp nomor yang sama ya, atau di telepon kita 73028 dan juga di 7311710. Pantengin Kopi Dangdut sampai nanti jam 8 pagi. Prung ah, go go go, goyang.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

Adri masih nemenin Wargi Dahlia ya. Di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Yang semakin asik, semakin juara. Kita ada di Kopi Dangdut Dahlia bersama langgam-langgam dangdut yang paling asik ya, Wargi Dahlia. Informasi-informasi menarik juga yang selalu dihadirkan di Kopi Dangdut Dahlia. Termasuk yang satu ini nih ya, Wargi Dahlia, yang pastinya sudah selalu mendukung atlet badminton Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026. Rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK ya, yang sekarang sedang berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni 2026. Banyak sekali keseruan yang bisa Wargi dapetin di event Polytron Indonesia Open 2026 ini ya. Ada booth Polytron, ada brand sponsor lainnya juga di mana Wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik, test drive dan juga test ride mobil listrik Polytron. Selain itu Wargi juga bisa ikutan bermain di games area, menemani anak mampir ke kids zone by Pokemon, sampai nongkrong di food truck dan juga food court-nya buat recharge energi Wargi Dahlia. Bahkan tersedia juga deposit counter loh Wargi Dahlia ya selama event berlangsung. Belum lagi ada banyak special performance yang bakal bikin suasana makin hype. Seperti penampilan dari Orkes Nunung CS, Malik and the Essentials, ada Marion Jola juga, ada Molu Cancel, ada Freshly Nicky Julu, sampai Echo Show. Makanya biar gak FOMO, Wargi Dahlia wajib merasakan langsung vibes-nya. Ya, tonton langsung Polytron Indonesia Open 2026. Ada di Istora Senayan GBK sampai tanggal 7 Juni 2026 acaranya. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang juga di pio.polytron.co.id. Atau Wargi bisa nonton streamingnya juga live ya, live streaming di YouTube-nya Polytron.

0811-222-1015. Adri coba sapa ya, wargi Dahlia yang sudah menyapa awal-awal Adri pagi hari ini. Yang pertama banget nyapa Adri, ada Teh Ros yang ada di Munjul, Sindang Sari, Bale Endah. Selamat pagi Teh Ros. Pagi ini goyang buat Tedia, Tenilam, Ayas, Mama Aji, dan wargi Dahlia saja semua. Gocinya buat suami tercinta Kak Adri yang lagi siaran juga. Baiklah. Ada Terati dari Jalantir, Batu Jajar. Selamat pagi, Terati. Deri dari Cibiru. Pagi ini goyangnya buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Mang Nana, Mbak Eis, Ponti, Nado, Danu. Terus juga buat Genta, Heri, Teh Isar juga, Aisugi, Teh Unik, Mamskin, Dagovin, Wauci, Bunda Yangse. Semua deh. Ya, wargi Dahlia di goyang. Gocin buat keluarga kesayangan saja. Ponti hadir. Goyang buat Esti, Dago, Deri, Iman RB, Danu, Genta, Aisugi, Yati Motres, Bunda Yangse juga, Mbak Eis, Santi, buat Dagovin, Nenek Ica, Rokip, sama Nani Memori juga, Napoleon di goyang ya. Bungsu Cikaputihan, pagi Bungsu, sehat Bungsu. Siap-siap berangkat kerja nih Kak Adri, asik. Goyangnya buat Teh Isar, Teh Unik, Genta, Danu, Rini, Otik, IRB juga, Ponti, Danu, Bunda Ade. Gocinya buat Bungsu lagi siap-siap kerja ini katanya ya. Aman Abadi, Jatinangor, selamat pagi Kang Aman. Goyangnya semua saja katanya wargi Dahlia. Gocin buat Octavia Cibiru Asri. Kopi Dangdut Dahlia Prum, ah go go go goyang. Ada Teh Dewi dari Tani Mulia juga menyapa Adri pagi ini. WhatsAppnya selamat pagi Teh Dewi. Goyang buat Asep, Pak Kelly, Ibu Sinta, Abah Cipageran. Makasih Kak Adri, sama-sama Teh Dewi dari Tani Mulia ya. Deri, Deri yang kedua ini. Tadi dari Cibiru, ini Deri Kiara Condong. Selamat pagi Deri Kiara Condong, selamat bergoyang ya. Aduh, ada Bang Irus juga sudah hadir WhatsAppnya. Bang Irus. Kedai H2W yang ada di Sersan Bajuri. Bang Irus sehat selalu Bang Irus. Pagi ini goyang buat semua Kak Adri, kru H2W, buat Herman, Deon, Teh Rina, Ibu Ate juga semua yang lagi pantengin Kopi Dangdut Dahlia. Salam sukses Kak Adri dan semuanya katanya ya. Ah, titip salam juga buat orang Cibolang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Indonesia, dari kedai H2W katanya. Selamat pagi dan selamat siap-siap buka kedai kayaknya ya Kang Irus ya, bersama semua yang ada di H2W. Pokoknya kalau ngelewat Sersan Bajuri wargi Dahlia yang nyetel radio Dahlianya kenceng banget ini H2W. Kapan-kapan kita main lagi di sana ya buat Bang Irus ya. Dan yang lainnya wargi Dahlia sudah kirimin WhatsApp-nya banyak banget, nanti satu persatu digoyang lagi sama Adri. Yang mau telepon juga tahan dulu sebentar. Kita nikmatin dulu ya. Kita panaskan dulu pagi hari ini dengan langgam-langgam yang enak-enak di Kopi Dangdut Dahlia. Oke, pantengin terus. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Yeay, liburan sekolah nanti Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
2: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hore! Asik.
0: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: dan Mi, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mi. Pol dan Mi, pol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kopi Dangdut Dahlia yang masih dipantengin ya sama wargi Dahlia semua. Barengan Adri sampai jam 8 nanti, wargi Dahlia pastinya hanya di 101,5 Dahlia FM ya. Aduh, tenggorokanku lagi gak enak ini. Selamat pagi wargi-wargi yang sudah nemenin Adri lewat TikTok juga ya pagi hari ini ya. Teisar sudah nongol, Teisar dari TikTok kita @1015 Dahlia FM dan juga TikToknya Adri ya, Adri Dahlia ya. Tadi Adri ketemu juga sama Pak Haji Muslim. Selamat pagi Pak Haji. Walaupun sedang berduka cita ya Pak Haji ya. Tetap semangat pagi hari ini. Disalamin dari Pak Haji Muslim pokoknya buat semua para pedagang-pedagang pasar tradisional yang ada di Jawa Barat, Indonesia. Sehat selalu Pak Haji. Adri sapa buat Rini, hadir juga Rini dari Ranca Ekek ya pagi hari ini. Sehat selalu juga Nova. Ini Tenova ya, Tenova Gatsu ini ya. Selamat pagi Kak Adri. Halo Tenova Gatsu. Ini Tenova juga salah satu pedagang yang ada di pasar Kosambi Tenova ya. See you soon ya Tenova ya. See you soon ya. Segera ketemu nanti kita di sana ya di pasar Kosambi ya. Adri sapa yang lainnya juga tadi yang sudah menyapa.

Pimpinan BGN ya Wargi Dahlia. Dari mulai dapur umum yang tidak sesuai spek yang ditemukan sama Kejagung ya, terus juga ada penemuan markup pengadaan barang, aliran ke yayasan mitra di mana ada indikasi keterlibatan sejumlah yayasan yang terafiliasi yang ditunjuk langsung sebagai mitra pimpinan katanya ya. Wow. Itulah kasus-kasus yang saat ini sedang menjerat dari mantan pimpinan BGN. Masih hangat dibicarakan Wargi Dahlia. Di Bandung kemarin ada juga ini kasus yang masih bersinggungan dengan MBG ini Wargi Dahlia. Di mana kepolisian kemarin ini menangkap dua laki-laki saat diduga melakukan transaksi obat-obatan terlarang di wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di mana katanya satu dari dua orang yang berhasil diamankan ini Wargi ya, dia diketahui bekerja sebagai relawan dari SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG program MBG ya, makan bergizi gratis di wilayah Cibesi, Kecamatan Jatinangor. Gitu. Dan satu pelaku ini disebut petugas sebagai security dia di situ ya, security-nya SPPG Wargi Dahlia. Diungkapkan juga sama Polsek Jatinangor, dua orang katanya telah diamankan dalam kasus dugaan peredaran obat-obatan terlarang tersebut ya, dan sekarang ini sudah diamankan di sana Wargi Dahlia. Waduh. Ada saja kasus-kasus yang melibatkan MBG, BGN. Kicau. Oh, bukan kicau kalau gini. Kacau mania. Radio yang selalu menemani saya dari kecil sampai sekarang, punya 3 anak kecil. Itu kata My Bay 14. Alhamdulillah ya, terhibur selalu, ceria selalu, bahagia selalu bersama Radio Dahlia ya, sekeluarga ya. Adri sahabat juga Wargi.

0: Dari Serang Banten ada Sukmawati. Agus. Agus Toner Agus. Ulang tahun 2 bulan lagi, Gus. Ati Sunarti dan Ilham, selamat pagi. Aduh. Yang nge-give ini Wargi Dahlia harus kita sapa ya. Amelia Septi udah nge-give banyak sekali pagi-pagi. Tenggorokanku gak enak, nge-give-nya jangan es krim dong. Dikasih es krim, dikasih gorengan Wargi Dahlia ya, nanti saya batuk terbahak-bahak ya kan. Aduh. Yang mau telepon boleh ya, Wargi Dahlia boleh yuk. Telepon Adri lewat WhatsApp-nya ya. Digoyang WhatsApp-nya 0811-222-1015-nya. Coba Adri, angkatin telepon dulu ya. Kita dengar suaranya Wargi Dahlia pagi ini. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia, asik atuh aku goyang.
0: Kopo siap kita goyang.
1: Ayo.
0: Tarik sis. Kemarin di pasar Cijerah cerah ketemu juga
1: iya,
0: sama Teh Santi.
1: Iya,
0: jauh-jauh dari Kopo ya.
1: Ya kan ada saudara di situ Kak Adri, jadi banyak.
0: Oh, sampai niat nginep di Cijerah ya demi nyamperin kita
1: ya, kan,
0: kemarin ya.
1: Itu langsung cucu anak ponakan.
0: Oh, baik-baiklah. Ini lagi di mana ini? Lagi di Kopo
1: kita
0: atau di
1: Kopo.
0: Mana? Oh, di Kopo. Siap. Goyang buat siapa Teh Santi?
1: Goyang-goyang buat tadi duluan ya. Semoga saya selalu banyak kritiknya.
0: Amin.
1: Buat Nyanyi Putri Yunus ya, Susi Sandi, Isi Bay, Masih Ramila, Erni Katapang, Bu Ella, dan Iman, Genita, Isar, Panti Rokit, Parijala Tokyo, Lukman Pasar Baros, Bu Ria ya. Bu Wauci, Umi Yuna, Umi Lila, Nado, Yance, Nagopi, Mama Bayu, Bu Mangilis, Dinda, Dinda, Yati Kopo, Nenek Isya, Bu Eli, Mulia, Emma, Kepu, Abdul, Uma Joda, Heca Sugar, Heri Pasko, Nana Setia Budi, Cuci Cibuntu, Unik, Teh Unik ya, juga Jubret, Ayi Sumugi, Dewi Pasko, Ayi, Dua Ayi.
0: Yeah.
1: Siapa? Dedi Cicalengka, Bu Haji Ani, Bunda Tara, Dede.

0: di Rembang ya, di Rembang. Ini gotik, pokoknya buat semuanya aja ya, yang kemarin di pasar sejarah juga ya.
1: Baiklah, gocin buat siapa?
0: Gocinnya buat Tardi sama anak aku yang udah pada berangkat sekolah ya Tardi ya, makasih ya.
1: Terima kasih Teh Santi, Panteng Radio. Terima kasih
0: Tardi, Panteng Radio enak-enak programnya asik asik pura abu goyang.
1: Goyang lagi, terima kasih. Halo, kau bidang dedah Lia. Asik atuh.
2: Asik atuh goyang.
1: Goyang lagi, siapa ini?
2: Iwan.
1: Iwan?
2: Iya.
1: Iwan adik Budi.
2: Iwan Cicalengka.
1: Oh, Iwan Cicalengka. Kirain Iwan adiknya Budi.
2: Bukan dong.
1: Adik siapa namanya adik?
2: Adik namanya Adik Nur.
1: Oh, Adik Nur. Iya. Cantik gak?
2: Cantik dong.
1: Udah punya suami?
2: Oh, udah.
1: Oh, gak jadi deh.
2: Gak jadi deh. Nanti waya-waya.
1: Kang Iwan kita goyang Cicalengka.

0: lupa.
1: Kang Iwan, asa jarang-jarang telpon, Kang Iwan?
0: Iya, saya mau teleponnya di Begadang.
1: Oh, ini spesialis Begadang. Ini tumben ya. Pagi-pagi sudah ini. Sudah
0: jadi
1: melek.
0: Mau pergi.
1: Mau pergi kemana?
0: Ke Bandung.
1: Oh, ke Bandung.
0: Iya, naik kereta api.
1: Oh, baiklah. Mampir ke Dahlia, enggak?
0: Ya, insya Allah.
1: Insya Allah, siap. Iya. Kang Iwan, mau goyang buat siapa, Kang Iwan?
0: Mau goyang ya, buat yang barusan ya. Salam kenal. Saya Tesanti ya.
1: Tesanti Kopo.
0: Tesanti Kopo, Mai, Tei, Sarti, Timur Tresno, Danu Iman, Genta, Tei Adi Sunarti. Terus juga Terima Jalaya, Tenado. Mau buat coba warga aja deh.
1: Dikumin aja.
0: Iya, dikumin aja.
1: Gocinnya buat siapa?
0: Gocinnya buat Kak Andri, semoga sukses selalu.
1: Amin, Kang Iwan juga. Hati-hati di jalan ke Bandungnya ya.
0: Iya, sama-sama. Makasih ya, Kadri.
1: Siap, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, Dahlia. Enak selangkamnya Dahlia. Berlaku, gugur, goyang.
1: Asik.

0: sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi.

Bandung Erwin. Sebagaimana diketahui, Erwin ditetapkan menjadi tersangka bersama anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua Partai Nasdem Kota Bandung. Penyidik tidak menemukan unsur pidana dalam kasus korupsi dan apabila di kemudian hari ada saksi lanjutan, maka Kejari Kota Bandung akan

0: inisial AR, berusia 19 tahun. Sementara rekannya AW berusia 20 tahun adalah pihak eksternal kampus. Insiden ini memicu kemarahan massa mahasiswa dan penanganan tegas dari pihak kampus. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101,3 FM.